Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Acik buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, klik botan. My basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dengah gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abah weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam rasa.

Bunga, mari pulak. Sari-sari, Mek Bunga duk apa? Mek Bunga duk tengok. Orang-orang hak mana boleh hikat tersika ni. Duk lalu kot tepi rebuh raya. Duk lalu kot jalan-jalan hak serabut pagi-pagi. Adanya banyak kereta, banyak lori ni deh. Janganlah kita ni duduk main kat tersika. Tempat-tempat hak tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong, cari tempat hak lagi selamat. Kadang-kadang kita hak nak kereta ni pula kena ngelok ke dia. Moga dia kata ramah-ramah tu tak. Dia tak cara dah. Keselamatan tu alagu mana pun tak apa. Saya boleh kata janganlah gitu. Sebabnya saya dua ni pun Mek Bunga baca berkena dengan kek kemalangnya. Ya mana melibat ke ada demo-demo ni hak beri kata sika lah. Pagi-pagi kau petai-petai ikut lah. Bahaya, bahaya. Tak saya ke nyawa sendiri ke. Carilah tempat-tempat hak memek hak betul-betul untuk kata sika. Bukan di atas lebuh raya hak tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hak tak ada bahu jalan tu. Tak boleh situ Mek Bunga.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana bersama dengan Liz untuk pagi ni. Dah pun masuk untuk ruangan ceria bahasa setiap hari Rabu. Dan hari ini untuk kelas ceria bahasanya, Liz nak ajaklah semua-semua pemanggil-pemanggil Gugu Pagi bersedia di talian masing-masing untuk sama-sama memberikan maksud bagi perkataan hari ini. Yang mana untuk ceria bahasa hari ininya, perkataannya sangat mudah. Mudahlah kalau biasa dengar dia. Kalau tak biasa dengar, mencari-cari jugalah maksudnya. Tapi ini adalah perkataan untuk hari ini yang mana bunyinya konservasi. Okey, baik. Konservasi, ejaannya pula KONSERVASI. Konservasi. Kalau Liz pernah dengar lah perkataan ni. Boleh dikatakan benda-benda ataupun perkataan sebegini ni biasanya kita guna untuk apa ni, untuk alam deh. Alam semua jadi ko ataupun hidupan-hidupan lah. Bagi anda pula, apakah maksudnya untuk konservasi? Boleh sahaja telefon Liz, talianya 7488630 ataupun 7433858. Sama-sama berkongsi maksud untuk ceria bahasa hari ini, konservasi.

0: Okey, baik. Balik semula bersama dengan Liz untuk ruangan ceria bahasa hari ini. Yang mana perkataan untuk hari ini ialah konservasi. Jadi apakah maksudnya? Boleh sahaja hubungi Liz. Jom kongsikan apa yang anda tahu bagi maksud konservasi ini. Ini kita nak ambil pemanggil yang dah pun ada di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pok Teh kita dari Jabi.
1: Ya, Pok Teh hujan lebat ni.
0: Weh, lah ho.
1: Tengah hati lagi hujan lebat.
0: Eh, sama lah sini berhujan juga lagi ni, Pok Teh.
1: Ya, hujan tak berhenti lagi ni.
0: Ya, okey lah. Pok Teh.
1: Ya, ya, ya.
0: Maksud konservasi tu gapo?
1: Saya teka ni, kalau tak ada tak apa ni.
0: Tak apa, Pok Teh. Sila ke teka je.
1: Okey, katanya kejadian
0: ikutlah kejadian gapo-gapo pun.
1: Ikutlah.
0: Itu makna bagi gapo hok poteh peheh lah.
1: Bagi apa poteh lah. Tu pai tanya orang lain pun dok.
0: Okey, baik. Beres baik. Terima kasih poteh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu maksudnya bagi konservasi lah, bagi pemahami poteh kita. Poteh kata kejadian. Jadi kata gugu pagi kita hok lain pula lagu mana deh. Ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi Kak Shima.
2: Selamat pagi.
0: Kak Shima biasa dengar ke tidak? Perkataan air konservasi.
2: Biasalah juga.
0: Biasa juga deh. Jadi maksudnya apa?
2: Maksud tak tahu lah betul-betul tu.
0: Aha.
2: Koluk ataupun berhati-hati.
0: Berhati-hati dengan apa?
2: Koluk.
0: Apa?
2: Kolut.
0: Oh, kolut. Okey, kolut atau berhati-hati. Okey, baik. Beres. Terima kasih Kak Shima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawapan maksudnya bagi pemahami Kak Shima kita. Adik. Ini pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pok Din. Kelik dekat tu.
3: Lek dah hujan lagi ni.
0: Hujan deh sini pun. Gelak lagi Pok Din weh. Okey, baik Pok Din.
3: Ya, dengar.
0: Konservasi tu ke apa?
3: Payah nak sebut benda. Boleh pak dia dah dia.
0: Boleh pak tu lah. Tapi jawapan dia?
3: Macam apa pemeliharaan penjagaan tu ke?
0: Pemeliharaan penjagaan.
3: Sesuatu kerana sesuatu mengelak daripada kerusakan atau kemusnahan.
0: Untuk elak daripada kemusnahan lah.
3: Atau kemusnahan. Macam alas kita kan kita jaga hutan, haiwan, sungai ke apa tu.
0: Okey, itulah.
3: Bangunan tu baru hutan, sumber tenaga tu, letrik, air ke apa nak jaga cermak.
0: Itu konservasinya. Okey, baik. Okey, terima kasih Pok Din.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Din kita dari Batu 4. Ini kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
4: Hello.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mok Su ni.
0: Mok Su. Adalah. Pok Su dreba kau sebelah tu.
4: Dreba nak pergi KL.
0: Itulah. Dalam perjalanan dah tu.
4: Perjalanan ni macam ni.
0: Okey. Okey, baik. Hati-hatilah Mok Su dengan Pok Su kita tu.
4: Masih, Li.
0: Okey, baik. Mok Su, untuk ciri bahasa hari ni, konservasi, jawapannya ke apa tu?
4: Mok Su rasa pemeliharaan ataupun jagaan secara tersusung lah. Bagi mengatasi kerosakan ataupun kemusnahan. Contohnya, rekod-rekod kerajaan ke, gitulah.
0: Okey, baik. Ni, apa ni jawapan ni, bicara dengan Pok Su lah ni?
4: No.
0: Okey, baik. Terima kasih Mok Su.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu ni? Bicar dulu lah kereta. Boleh-boleh nak bawa kereta ni. Tu dia jawapan-jawapannya. Lepas ni lah Liz akan ambil lagi pemanggil kita. Ataupun mungkin ada yang hantarkan kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM. Nanti Liz akan bacakan. Okey. Tapi ni jom kita layan dulu lagu daripada Fendi Kenali. Dan juga Den Manjo. Memelah untuk anda. Digu pagi. Gu kita belakang.

0: Okey, baik itu tadi lagu. Meme Chome. Dan kita masih lagi dalam ruangan ceria bahasa. Untuk anda yang mana nak berkongsi lagi maksud bagi perkataan konservasi, boleh sahaja hubungi Liz sekarang ini. Tapi ini Liz nak baca lah. Ada yang menghantarkan jawapannya di nombor WhatsApp Kelantan FM. Ada daripada Bonda Rahimah. Ini daripada Kemuning. Assalamualaikum Liz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konservasi, menjaga, melindungi dan memulihkan sesuatu sumber penting agar tidak rosak atau pupus, terutamanya hidupan liar. Baik, terima kasih Bonda dari Kemuning Macik. Okey, dan ini kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, pagi ni.
0: Selamat pagi, Kak Weh.
1: Ya.
0: Hujan ke Kak Weh?
1: Hujan ni. Ya, kat pukul 7.20 tak dia hujan.
0: Okey, sebab dengar ni derah bunyi.
1: Malah lagi kurang.
0: Okey, baik. Bagi Kak Weh sendiri lah Kak Weh. Konservasi ni ke apa?
1: Memelihara, melindungi daripada kawasan atau kawasan itu untuk alam binatang liar. Kau gapo semua kawasan lah untuk memelihara air tu. Pemulihara tu kawasan-kawasan pemelihara itu menatai pulih kan. Pemelihara itu bermakna menatai lah.
0: Okey, baik. Ada dua lah situ tu.
1: Pemelihara itu kawasan yang benda-benda rosak-rosak. Gitu lah kita baca.
0: Dia kiranya pemulihara dengan pemelihara
1: Pemeliharaan, pemulihan, perlindungan.
0: Itu dia. Okey, baik.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Weh kita. Tiga jawapan Kak Weh. Pemulihara dia tadi? Aduh lah, DJ sendiri betul ingat ada jawapan pendengar. Okey, tak apa, kita nak bersama lagi ke. Ada ini jawapannya di WhatsApp Kelantan FM daripada Haji Rizri Kota. Konservasi, memulihara. Ringkas dan juga padat jawapan Haji Ray kita. Terima kasih Haji Ray. Ini kita ambil lah pemanggil terakhir pagi ni. Siapa di talian? Hello.
2: Hello.
0: Yo, Abid Ju.
2: Ya Allah, tak apa tengok ni. Aduh.
0: Nampak apa pula? Main ujian ke?
2: Dok jadi batuk. Semua bukan semua sore.
0: Tapi tak apalah. Boleh lah telefon, boleh catch it. Tak apa. Dah dengan saya pagi ni.
2: Tapi dah kita main nak radio ni. Kelantan FM juga. Walau demai ketar. Tak ada pun tak ira. Boleh insyaAllah. Tak boleh pun insyaAllah. Nak mana?
0: Ya. Okey. Baik. Moga cepat sihat lah habis jual kita.
2: Ya, amin ya rabbal alamin.
0: Okey, baik Abid Jo. Deme-deme pun bagus ni masuk kelas cerita bahasa.
2: Masuk tu makan minyak
0: lah. Ya. Okey, jadinya hari ni dia bunyi perkataan air tu payahlah sikit nak sebutnya. Konservasi. Aha. Tapi maksud dia apa tu Abid Jo?
2: Oh, sama-sama kita menjagalah. Menjaga keselamatan lah. Jangan orang kata apa ni. Ada pur golok ke apa tak kira lah. Dia segi apa sekali pun.
0: Jadinya maksud. Jaga. Maksud bagi Abid Junyo, penjagaan.
2: Jadi. Ya lah. Allah tak ada. Maksud Allah gitu lah.
0: Ya baik. Tak apalah kita pehe. Moga Abid Junyo demik eh. Okey baik. Terima kasih Abid Junyo.
2: Okey, Li. Terima kasih. Kembali, Li. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abid Jo kita dari Tanah Merah. Okey, lepas inilah Li akan bagi tahu jawapan yang sebenarnya. Apa sebenarnya maksud bagi konservasi untuk ceria bahasa hari ini. Tapi ini kita lain dulu lagu daripada Fahimi Rahmat. Angau untuk anda. Digo pagi. Go kita belakang.

Okey, baik. Kena sayanglah Kelantan FM ni. Pastinya temankan anda setiap hari di mana sahaja anda berada. Okey, kita dah pun sampai masa dan juga ketikanya untuk Liz kongsikan bagi maksud sebenarlah untuk perkataan konservasi. Tadi ramai yang mana berkongsi maksud untuk konservasinya, ada yang betul. Janganlah untuk anda yang mana betul jawapannya, tapi ada jugalah lagi sikit dia punya maksudnya itu. Okey, dan untuk maksud bagi konservasi, bermaksud dia ada dua lah sebenarnya maksud. Yang pertama, pemuliharaan atau perlindungan bangunan lama, hasil seni dan sebagainya yang mempunyai nilai sejarah yang dilakukan secara terancang dan tersusun bagi mengatasi kerosakan, kemusnahan dan sebagainya. Dan yang kedua pula ialah pemeliharaan atau penjagaan alam semula jadi, hidupan liar dan sebagainya yang dilakukan secara teratur bagi mengatasi kepupusan, kemusnahan dan sebagainya. Itu jawapan ataupun maksud sebenar bagi konservasi. Biasa dengarlah deh bagi apa perkataan ini, yang mana selebihnya kita dengar bagi pemeliharaan dan juga penjagaan alam semula jadilah. Tapi kalau untuk bangunan lama pun sebenarnya dia membawa maksud konservasi jugalah. Jadi terima kasih untuk anda semua yang mana berkongsi jawapan bersama dengan Liz untuk ceria bahasa hari ini. InsyaAllah lah hari Rabu, minggu depan pulak lah kita berkongsi maksud untuk perkataan lain pula. Dan untuk anda semua, jom kita layan lagu Hindustan. Boleh-boleh duduk layar cuaca yang sangat sejuk pagi ni ya. Yang mana ada lagi tempat-tempat hujan, ini lagu Hindustan untuk anda semua. Terus layan Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Okey, baik. Itu tadi lagu nyanyian daripada Hey Gitima, Anak Tak Lebar. Okey. Dan untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini, terima kasih banyak-banyak deh yang sedang menonton mungkin di live Facebook Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Hai, apa khabar semua? Sama jugalah yang mana ada dalam TikTok live pagi ni eh. Kita ada ramai ni pagi ni. 131. Yang ini kita baca sikit nama Wan Mariam. Lepas tu ada juga Dennis Haziq. Ada Nurul, ada Kak Ha Petaling Jaya. Ada juga Mokongoh Tunjung, Siti Nurul Huda Zulkifli. Ada B Maju Moto, Azhar Sadri. Lepas tu kita ada juga Wan Rahani. Wan Rahani tanya, mana DJ Is? DJ Is ni tak kelik lagi, duduk di Perak ni deh. InsyaAllah lah dalam perjalanan pulang kot hari ni. Habis dah tu kursus dia tu, esok masuk dah kijanya deh. Terima kasih banyak-banyak yang mana ada dalam live ni. Muhammad Hanafi. Baca nama ni. Ada juga daripada Muhammad Nasif. Ipoh Mari. Ya. Lepas tu ada juga anak bongsu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini sawit emas MB Hain Kemahang Agro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ani, salam hadir dari Macang. Macang hujan pagi ni. Tapi memang kebanyakannya di Kelantan pagi ni memang menerima hujan lah deh berkalinya. Sebabnya ramai yang komen ni bagi tahu setiap tempat pun hujan. Di Gua Musir, di Keren, di Tanah Merah, di Bacok pun hujan juga. Ini ada Din, salam dari ofis Jalan Kuching KL. Wow, jauh. Orang jauh kita. Kalau yang berada jauh super dengan Pak Suli dengan Mok Suli tu, dalam perjalanan nak gilah ke Kuala Lumpur, katanya Mok Su bercuti, gilah derak deh. Boleh saja dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik lah, suppose ke Allah. Boleh dengarkan di situ. Sebab jauh deh, berada jauh, boleh saja dengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasihlah untuk anda semua. Selepas ini seperti biasa, kita akan ke utama 9 pagi. Dan lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz lah. Dan lepas ini juga ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Ini lagu untuk anda yang mana nak segar angin pagi-pagi ni. Tapi dengarkan dulu ini lagu The Day You Went Away. Nyanyian kumpulan M2M. Terus dengar Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

0: kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
4: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dihantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.
5: Awas, sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan teknologi.

0: nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara

0: Tahukah anda?
1: Anda dah tahu ke belum? Kalau minum segelas air sebelum tidur, dapat membantu mencegah serangan jantung. Ini ialah kajian dari American Journal of Medical Science. Air membantu mengekalkan kelikatan darah supaya tidak terlalu pekat semasa kita tidur, di mana kadar dehidrasi biasanya meningkat. Namun minum berlebihan juga tak digalakkan. Cukup sekadar satu gelas kecil untuk elak kerap ketandas. Jadi seimbangkan, cukupkan air tapi jangan berlebihan. Kecil tapi besar kesannya pada jantung kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Baik, Kelantan FM, ada sokmo temankan pagi anda. Dah pun masuk di jam yang keempat pagi ni bersama dengan Liz untuk waktu ini. 9.14 minit pagi. Apa khabar semua? Pagi-pagi ni mungkin ada yang dah pun keluar pagi ni untuk urusan-urusan apa sahaja yang perlu diuruskan pagi ni. Semoga dipermudahkanlah, ya. Dan juga mungkin ada di antara kita ataupun ada di antara pendengar Gu Pagi. Pagi-pagi ni, hari ni dah pun hari Rabu. Ada temujanji nantinya nak ke hospital berjumpa dengan doktor. Doktor pakar lah kot. Berhati-hati. Kena patuhilah temu janji yang mana telah pun ditetapkan. Ini supaya kita tidak mengganggu masa orang lain. Sebabnya kalau dah kita terlewat, memang akan ambil masa orang lain lah. Ini boleh mencetuskan kemarahan. Kalau kita sendiri pun deh. Orang tu mari tu ikut dengar apa yang telah pun dijanjikan. Royaknya nak jumpa pukul 9. Pukul 9.30 tak sapa lagi. Tunggu tu kat kita. Tunggu, pas tunggu. Khabar-khabar pukul 11 baru nak mari. Biarlah. Tak payah nak bertemu janji sangat pun tak apalah dengan orang lagu ni. Sebabnya kita dalam hidup ini kena ada prinsipnya. Main-main dengan orang yang ada prinsip, yang mana memegang prinsipnya, dia kalau kata pukul 9, pukul 8.30 dia ada dah situ. Ini yang perlu kita ikut sebenarnya. Janganlah kita ni menyia-siakan masa orang lain. Sebabnya masa ni walaupun 1-2 minit dia sangat-sangat berharga. Betul ke tidak? Memang betul lah. Bukannya kata gapo lah. Memang betul. Masa ini sangat berharga. Jadinya kita kena hargai setiap masa yang ada. Kalau berjanji dengan orang, sila tepati. Royak nak jumpa pukul 1, pukul 1 mari. Bukan, pukul 12 lagi mari dah. Awal sikit. Barulah orang tengok kita pun rasa macam okey, dia ni boleh dipercayai. Seorang yang ada prinsipnya, seorang yang betul-betul ikut peraturan. Kalau kita ni janji pukul 1, pukul 2, pukul 3 tak mari lagi tegak, nampak dah lah deh jenis lagu mana tu. Okey. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, kita nak seganging dulu pagi-pagi ni. Ini lagu daripada Radin Mas Uji untuk anda. Di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Aje buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya eh, radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebot eh. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dia lah. Gak sikit.
0: Kelantik FM lah abang. Weh.
1: Ah, ni baru jalan. Kelantik FM. Jeligo jam rasa.

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, baik, itu tadi berkenaan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang masih lagi berlangsung. Dan ini sedikitlah berkenaan dengan perkembangan terkini pingat yang mana berjaya dihadiahkan oleh jaguh olahraga para negara, iaitu Dato' Abdul Latif Romli yang menghadiahkan emas kelima kontijen Malaysia selepas mengungguli acara lompat jauh T20 lelaki pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Meskipun beraksi dalam keadaan hujan lebat, sana pun hujan juga, bukan di Kelantan hujannya. Atlet berusia 29 tahun itu membuktikan keunggulannya apabila melakukan lompatan sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga. Dan catatan terbaik peribadi ialah sejauh 7.67 meter yang pernah dilakukan di New Delhi, India tahun lepas. Juga merupakan rekod dunia bagi acara itu. Dan untuk atlet dari Kanada, Noah meraih pingat perak dengan 6.66 meter. Manakala seorang lagi, iaitu wakil Malaysia, berjaya merangkul gangsa, iaitu El Joe, melengkapkan podium dengan merekodkan 6.51 meter. Dan kejayaan atlet kejayaan Abdul Latif melengkapkan sasaran 5 pingat emas kontijen Malaysia selepas meraih 4 pingat emas menerusi acara angkat berat masing-masing disumbangkan oleh Muhammad Anik Kasdan dalam kategori 60 kilogram. Lepas tu Muhammad Azni Bidin 65 kilogram, Muhammad Harry Hidayat 79 kilogram dan juga Muhammad Hafizuddin Roslin 88 kilogram. Dan kontijen negara menyiasakan 5 pingat emas, 2 perak dan emas dan 4 gangsa pada temasya kali ini. Dan berjayalah tu, dah dapat pun 5 pingat emas. Dan Malaysia kini berada di kedudukan, ataupun kalau kita tengok di sini ni, Malaysia berada di kedudukan ke-6 dengan 5 emas, 2 perak dan 3 gangsa. Keseluruhannya pingat yang berjaya dikutip 10 pingat. Itulah jadinya, sama-sama kita berikan sokongan kepada mereka, atlet-atlet negara yang masih lagi berada di sana yang sedang berjuang demi mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Dan untuk anda semua, selepas ini ada lagi lagu-lagu yang akan kita dengarkan. Selepas ini ada lagu ini.

0: di mana jua?
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baik kita upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

paling cermat sampai selamat. Anda mampu mengubahnya. Kelantan FM. Siti Nurhaliza. Dua dunia.

Lagu pagi ku kita pelakon masih ada lagi lah bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda semua. Lagu mana tu? Hari ni dah pun hari Rabu, pukul 9.42 minit pagi. Pagi-pagi ni ke sebenarnya bila cuacanya yang redup, yang joong, ada tempat yang masih lagi hujan. Eh deh, sedapnya lah. Oh, kalau boleh tidur tiny-tiny. Tambah-tambah pula kita ni memang hari awal, pagi-pagi lagi deh. Pukul 4 pagi tu gak bangun lah kitanya, bersiap sedia nak mari kijo. Masa tu nak mandi pun pagi tadi, Allah sejuk ketar lah juga deh. Tapi nak tanya jugalah, ada di antara kita ni cukup tidur ke tidak semalamnya? Takut ada yang masih lagi berjaga, belum lagi tidur, tak sempat lagi nak tidur, berjaga 24 jam. Ada sorang tu sini. Jadinya kita ni sebenarnya walaupun dewasa kena ambil cakna juga berkenaan dengan waktu tidur. Kadang-kadang ada setengah orang ni dia tak boleh nak tidur malam. Tapi ada setengah orang ni patah letak palau deh. Teguh je, jenerah selalu. Oh, sedap lagu tu. Cumanya Liz nak kongsikan berapa lama sebenarnya kita ni sebagai orang dewasa perlu dapatkan tidur yang secukupnya. Adakah di antara kita yang mana tidur tak cukup ataupun tidur hanya 4 jam sahaja? Ini sangat-sangat tidak cukup. Kalau 4 jam pun tak cukup dah, apatah lagi yang belum lagi tidur. Lepas tu kalau untuk yang mana tidur 5 jam sahaja, berasa sepengih sedap dah tu. Bunyi 5 jam deh sekolah lama. Tapi masih lagi terlalu singkat. Untuk anda yang mana dapatkan tidur 6 jam sehari malam tadi, ramai yang rasa cukup tapi badan masih lagi belum puas tidur lah. Tak berapa nak dapat rehat yang secukupnya. 7 jam ialah paras minimum yang disarankan. Dan juga yang paling okey sekali bila kita mendapatkan tidur 8 hingga 9 9 je lah sehari. Ini cukup bagi ramai orang dewasa. Sebabnya tidur 7 hingga 9 jam ini dia membantulah untuk memberikan fokus yang lebih baik, memberikan emosi yang lebih stabil dan juga dapat membantu tahap kesihatan badan untuk mereka ataupun yang dewasa lah. Kalau kanak-kanak ni lain sikit, dia kena lebih lagi sebabnya waktu tidur itu adalah waktu untuk mereka membesar, ya? Jadi pastikan kita dapat rehat ataupun tidur yang secukupnya untuk sama-sama kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Dan untuk anda semua, jom kita layan ini lagu daripada Dato' M. Nasir dan juga Faizah Tahir, Campak Bintang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Terima kasih kepada anda semua yang mana dengarkan Gu Pagi start daripada pukul 6 pagi hinggalah ke waktunya yang sekarang. Tak jemu-jemu setia bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Yang berada jauh, mungkin ada yang nak bercuti jauh sikit, berada di mana, di Johor Bahru ke, di Melaka, ataupun ada yang nak balik ngundi nuhalah ke Negeri Sembilan. Deh, hujung minggu ini jangan lupa dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik dan teruskan kesetiaan anda lah bersama dengan kami. Dan lepas ini untuk Gu Galik akan bersama dengan DJ Dia Fauzi akan temankan anda 10 hingga 2 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran, teruskan bersama dengan kami. List pun dah sampai di penghujungnya untuk hari ini. InsyaAllah lah minggu depan kita jumpa pula deh. Dan untuk anda semua, sebelum kita akhiri Gu Pagi untuk hari ini bagi edisi hari Rabu 29 Julai 2026, ini lagu penutup lah untuk Gu Pagi pagi ni. Terima kasih semua untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, nak balik dah dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada, kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesan kasih sayang ini daripada saya, Arjali, untuk pendengar Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
1: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
2: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
1: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
2: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
3: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
2: Habis semua duit simpanan saya.
3: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

0: pagar pilihan lagi.
1: Makin gagal bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua sekarang.
2: Kelantan FM penuhi serasa anda.
3: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
4: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
3: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.
5: Mela, assalamualaikum. Selamat dengar. Aduh, bunyi nyamuk dengar dah. Assalamualaikum, selamat pagi belakang sesiap warga Kota Baru, warga Kelantan. Tak kisah di mana sahaja anda berada. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan belakang. Awak bersama dengan kami dari jam 6 pagi tadi lagi. Alhamdulillah. Okay, dan di jam ini, saya Dia Fauzi temani anda pastinya menerusi Kugali. Kalau sesiap tengah minum kopi panas sambil-sambil makan jeput ataupun makan pulut lawan dengan ikan gebu goreng. Oh, sedap juga ni. Dan kita pagi ni, kalau daripada pagi tadi lagi cuaca di Kota Baru ni mendung-mendung gitu, hujan tak lebat tapi hujan yang turun. Orang kata semoga hujan yang turun ni membawa rezeki, membawa rahmat untuk kita semua ni. Tapi kita nak ingatkan juga, jangan lupa satu perkara penting, hok mana nyamuk Aedes suka membiak di tempat air bertakung. Jadi mungkin petang-petang ni kita beri tengok dak, kita turut-turut tanah kita tengok, kita periksa pasu bunga ko dak, tempat tayar-tayar ko, tayar-tayar lama tu, ataupun ada hok bekas kosong di kawasan loket ataupun di sekitar rumah kita, luangkan 10 minit untuk kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk. Sama-sama kita jaga rumah kita, jaga keluarga kita. Teruskan bersama saya Dia Fauzi dalam Gugalik hari ini, pastinya Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

Okey, itu dah lelaki ini dari Anwar Zain. Ha, semoga semua lelaki-lelaki yang bergelar ayah, suami, anak dan abang terus diberi kekuatan mencari rezeki yang halal, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah. Jadi kita semua para wanita, ibu-ibu, kakak-kakak ini hargailah insan yang sentiasa berkorban untuk keluarga, sebab kadang-kadang pengorbanan mereka tak selalu diucapkan tapi dibuktikan melalui tindakan. Alright. Dan ini kita nak kongsikan sikit lah dengan set-set awak mungkin kata masih lagi mencari nak buat rumah, dia mencari rezeki, nak buat rumah sendiri. Ni impian untuk ada rumah sendiri memang orang kata cita-cita semua okay. Tapi kalau mungkin ada antara kita yang masih lagi menyewa ataupun tinggal lagi di rumah orang tua, nak orang kata cita-cita kita nak ada rumah sendiri. Ni saya nak kongsikan satu berita baik di mana ada satu program yang mungkin boleh membantu set-set awak nak ada rumah sendiri. Program Rumah Mesra Rakyat ataupun RMR, dan program ini ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang layak, khususnya golongan berpendapatan isi rumah antara RM750 hingga RM5,000 sebulan. Maksudnya gaji antara RM700,500 hingga ke RM5,000 sahaja. Dan harga rumah bermula sekitar RM90,000 dengan subsidi kerajaan sehingga RM20,000 dan ansuran bulanan serendah RM350. Syarat utama sekali, pemohon mestilah ada tapak yang ada tapak rumah yang sesuai untuk pembinaan ataupun mendapat kebenaran dari pemilik tanah. Contoh kalau kita anak nak buat rumah belakang mak, nak buat rumah ni belakang rumah mak kita, tapi tanah tu nama mak kita, maksudnya kena ada persetujuan lah ataupun kebenaran dari mak kita. Boleh buat sebenarnya, dia kena ada surat kuasa dan sebagainya lah. Okey, kalau set-set awak rasa menepati syarat, bolehlah semak maklumat lanjut dan buat permohonan melalui laman web SPNB. Mana kita nak tahu impian memiliki rumah sendiri jadi kenyataan. Jom kita layan lagu hiburan seterusnya, lagu dari Syamil, Hamba Cinta. Tapi dengarkan dulu Aida Jebat Temberang untuk anda, Kugali Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Periksakan berbelanja habis duit. Sing-sing-sing kuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: kencang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan.
3: Okey, info sukan Kelantan FM. Kita mulakan dengan berita mengenai cuaca sejuk dan hujan membasahi bumi Glasgow tidak sedikit pun menggugat misi jaguh lompat jauh para negara. Dato' Abdul Latif Ramli untuk membawa pulang pingat emas buat Malaysia sekaligus menyempurnakan sasaran 5 emas kontinjen negara pada Sukan Commonwealth 2026. Dan Latif yang turun dengan misi memburu emas berjaya menunaikan impian itu apabila mengungguli acara lompat jauh kategori T20 tersebut menerusi lompatan sejauh 7.17 meter sekaligus memastikan lagu negaraku berkumandang di bumi Scotland. Jagung yang berusia 29 tahun itu nyata berada dalam kelas tersendiri apabila menewaskan pencabar terdekat dari Kanada, Noah Vucic, yang meraih pingat perak menerusi lompatan sejauh 6.66 meter, manakala seorang lagi atlet negara, Ajoy Gotuah, menghadiahkan pingat gangsa dengan catatan 6.51 meter. Dan kejayaan jaguh Paralimpik negara itu bukan sahaja menambah koleksi emas kontinjen negara, malah memastikan Malaysia berjaya mencapai sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan sebelum temasya bermula. Seterusnya, mengenai pemain kelahiran Amerika Syarikat Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal membuka akaun jaringan bersama Harimau Malaya ketika tewaskan Laos 4-0 pada aksi kedua kumpulan B Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Selepas dimasukkan pada minit ke-71, Wan Kuzain hanya memerlukan 13 minit untuk meledak gol keempat skuad negara menerusi sepakan percuma. Selain Paulo Josue yang kini sudah meledak 3 gol di pentas Piala ASEAN 2026, pemain sayap G. Pavitran turut menjadi antara pemain paling menyerlah apabila menyumbangkan 2 bantuan jaringan. Walaupun tidak dibarisi skuad utama, 6 mata yang diraih nyata cukup bermakna sebelum bertemu Thailand pada perlawanan ketiga di Stadium Raja Manggala Sabtu ini. Sekian info sukan diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.
4: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
5: Misalkan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
4: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: น่าฟังทางเฟซนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: โอเคสวัสดีครับ Assalamualaikum. Alhamdulillah dah masuk jam yang kedua gugalik pagi ni. Apa khabar semua? Beres kau siap-siap awak tengah hijau, tengah nego ataupun yang sedang memandu ataupun juga yang sedang urusan uruskan urusan keluarga. Jadi, semoga hari Rabu ni Allah permudahkan setiap urusan kita insya-Allah. Kadang-kadang bila kita sebut mengenai rezeki, kita ingat duit semata-mata. Padahal rezeki ni sebenarnya luah. Bukan pasal duit sahaja, pasal kesihatan kita, pasal aku kata hati yang tenang, keluarga yang menyayangi dan juga dikelilingi oleh rakan-rakan yang aku kata menyenangkan hati deh. Semuanya rezeki dari Allah Subhanahu Taala. Dan hari ini sebelum kita mengeluh dengan apa yang belum ada, cuba syukuri apa yang Allah dah bagi. InsyaAllah bila kita bersyukur akan ditambah lagi rezeki yang tak disangka-sangka. Dan untuk di jam ini saya Dia Fauzi masih lagi bersama anda sehingga jam 2 petang nanti insyaAllah. Dan hari ini kita ada tetamu pukul 12.30 tengah hari. Dan rasanya 11.30 pun ada juga tetamu. Tapi sementara lagi lah, awal lagi baru pukul 11.11 minit pagi. Yang sudah memandu macam biasa, ingatan saya untuk anda bawa kereta molek, pandilah dengan berhati-hati, pandu ikut ikut peraturan bukan ikut perasaan. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Anda dah tahu ke belum? Kalau minum segelas air sebelum tidur, dapat membantu mencegah serangan jantung. Ini ialah kajian dari American Journal of Medical Science. Air membantu mengekalkan kelikatan darah supaya tidak terlalu pekat semasa kita tidur, di mana kadar dehidrasi biasanya meningkat. Namun minum berlebihan juga tak digalakkan. Cukup sekadar satu gelas kecil untuk elak kerap ketandas. Jadi seimbangkan, cukupkan air tapi jangan berlebihan. Kecil tapi besar kesannya pada jantung kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: mendengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM ada sama 11.25 minit pagi. Dan untuk pagi ni kita teman berteman bersama saya Dia Fauzi pastinya. Dan mungkin ada yang sedang mendengarkan Kelantan FM sekarang ni, duduk tengah makan nasi belauk ataupun duduk relax-relax makan biskut tawar, cicoh, kopi O. Kita kalau kecik makan ni, pernah tak set-set awak rasa macam lepas makan tapi masih lagi rasa macam perut berangin, rasa macam kembung ataupun rasa macam nak sedawa tak? Sedawa tu sebabnya angin lah, bukan sedawa sebab kenyek. Tapi ramai antara kita ingat tu antara sebab kita salah makan. Tapi sebenarnya ada juga punca yang kita tak sedar benda tu berlaku. Antaranya sebab kita makan, orang kata terlalu cepat, laju kita makan dan minum air gas. Minum air gas ni memel lah. Lepas tu suka juga makan coklat getah. Coklat getah pun orang kata boleh menjadi perut kita masuk angin. Kata ataupun ada juga anxiety, hok jenis mudah stres. Tu antara penyebab hok kita, badan kita jadi berangin, hok badan kita hok rasa macam tak berapa nak okey. Antara sebab-sebab saya ayat tadi itulah, makan cepat, minum air gas, minum air sejuk, gitulah. Lepas tu hok jenis macam mudah panik, mudah anxiety dia. Sebenarnya ada juga antara kita hok tak serasi dengan susu ataupun juga produk tenusu sebab intoleransi laktosa. Setengah-setengah orang memang lah dia tak boleh minum susu dia. Bila air tu ada je siapa susu je, berwarna selalu perut dia. Okay. Kalau orang kata masalah ni kerap berlaku, jangan terus anggap perkara ini perkara biasa. Kena tengok balik tabiat harian kita dan juga kalau berlarutan memang kena pergi cek. Gapa tak kena dengan usus kita ataupun dengan perut kita. Sahaja hari ni. So nak kecek pemakanan. Dia harus atas sikit. Walaupun di radio ni setiap hari kami memang kita ada slot kesihatan dah pukul 12.30 nanti. Dan lepas ni pun kita ada tamu, tapi kita layan dulu lagu dari Hakim Rusli, Kawin Dua. Kalau tak ada lagu Cari Jodoh ni pasal nikah dua pula. Terus layan Guralik Kelantan FM.

0: Okey, itu adalah lagu Kawin Dua dari Hakim Rusli membawa kita ke pukul 11.30 minit pagi. Dan sekarang ni bersama saya sekarang ni kita ada Tuan Nik Muhammad Arif Nik Abdul Rahman dari MRSM Pengkalan Cepa. Betul?
1: Betul.
0: Assalamualaikum Tuan.
1: Assalamualaikum.
0: Rasanya kali pertama kita ke udara.
1: Ya, betul.
0: Tapi aja dah ni, mari wakil syair.
1: Ada yang
0: asyik. Okey, hadirnya Tuan hari ni ke Kelantan FM adalah untuk program Junior Innovator. Betul ni?
1: Betul.
0: Okey. Mungkin kita ni hok duduk di radio ni ataupun saya percaya ramai juga pendengar kita ni tak tahu apa dia sebenarnya program Junior Innovator 2020 ni. Minta Tuan Nik Arif kita orang kata cerita sikit lah. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Jadi untuk program Junior Innovator 2026 ni adalah merupakan sebuah program pertandingan inovasi berteraskan didik hibur yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi dengan kerjasama erat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKW, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI serta rakan penyiaran rasmi kami RTM.
0: Okey, itu kata sedikit pengenalan mengenai Junior Innovator ni. Objektif utama program ni tuan.
1: Okey, objektif utama penganjuran program ini pertamanya adalah untuk meningkatkan minat pelajar terhadap inovasi dan teknologi. Yang kedua, untuk memupuk kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif khususnya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM. Yang ketiga adalah untuk menggalakkan pembangunan penyelesaian berimpak tinggi terhadap isu sebenar. Dan yang keempat adalah untuk melahirkan generasi muda yang bersedia menghadapi cabaran ekonomi pada masa hadapan.
0: Okey, adakah dia ada sasaran peserta hok layak ataupun memang semua boleh masuk?
1: Okey. Untuk dari segi penyertaan Junior Innovator 2026 ini, program ini terbuka kepada murid sekolah di Malaysia berumur antara 7 hingga 17 tahun. Iaitu murid bagi tahun 1 hingga tahun 6 bagi sekolah rendah, tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bagi sekolah menengah dan juga kepada murid berkeperluan pendidikan khas.
0: Okey. Okay.
1: Dan penyertaan wajib secara berkumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid bersama seorang guru pembimbing daripada sekolah yang sama. Di mana setiap sekolah dibenarkan menghantar lebih daripada satu projek.
0: Okey, itu berkenaan peserta. Ya. Kita nak tahu juga mengenai bentuk pertandingan ataupun aktiviti yang dijalankan. Macam mana tuan?
1: Okey, dari segi bentuk pertandingan atau aktiviti, peserta boleh membangunkan idea atau projek inovasi yang mampu menyelesaikan isu atau cabaran tertentu. Bagi tujuan penyertaan dalam pertandingan ini, peserta boleh menghantar slide pembentangan dan video penerangan prototip atau idea inovasi selewat-lewatnya pada jam 12 tengah hari, 10 Ogos 2026 iaitu pada hari Isnin. Dari segi penilaian pula, penilaian akan mengambil kira aspek kreativiti, kebolehsanaan, impak kepada masyarakat serta potensi untuk dikembangkan pada masa hadapan.
0: Okey, bagi kita nak tanya sebelum kita break lagu, pendapat tuan, apa murid ni kena ambil ataupun kena menyertai program ni?
1: Okey. Jadi murid-murid perlulah mengambil peluang ini kerana Junior Innovator bukan sekadar pertandingan tetapi merupakan platform pembelajaran yang membolehkan peserta, iaitu yang pertamanya mengembangkan kemahiran kepimpinan dan kerja berpasukan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran komunikasi dan juga pembentangan. Yang ketiga, mendapat pendedahan kepada proses inovasi dan juga pembangunan idea dan membina keyakinan diri daya saing di peringkat yang lebih tinggi.
0: Okey, dan kita percaya setiap pertandingan mesti akan ada hadiah.
1: Ya, pasti.
0: Kecik mengenai hadiah pula tuan.
1: Okey, Pertandingan ini menawarkan hadiah yang cukup lumayan bagi pemenang utama, iaitu berupa wang tunai berjumlah RM40,000 berserta trofi dan sijil pencapaian. Manakala 50 pasukan yang terpilih ke peringkat seterusnya, walaupun tidak memenangi hadiah tempat pertama hingga kelima, tetapi akan menerima hadiah sagu hati berupa wang tunai berjumlah RM5,000 berserta trofi dan sijil pencapaian.
0: Okey, banyak tu ni. 50 kumpulan lah maksudnya Rok.
1: Ya.
0: 50 kumpulan. Kau akhir dapat RM5,000 kalau tak boleh nombor 1 sampai nombor 5
1: ya,
0: tu.
1: Betul.
0: Nombor 1 pun RM40,000 dah. Okey tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik bersama dengan Ada Ezrin dan juga Dimanjo, adik saya, Abis Sore, untuk anda Gugali Kelantan FM.

0: Okey, itu dia adik saya besok yang membawa kita ke pukul 11.40 minit pagi dan masih lagi bersama dengan tetamu saya, Nik Muhammad Arif Nik Abdul Rahman, merupakan timbalan pengetua MRSM Pengkalan Cepat. Dan hadirnya Tuan Nik Arif hari ini ke konti adalah untuk kita mewawarkan program Innovaten Junior Innovaten 2026. Kalau tadi kita cerita, kata banyak adalah perkongsian mengenai program Junior Innovaten ni, pasal hadiah dan sebagainya. Sekarang ini kita nak tanya jugalah Tuan Nik Arif mengenai manfaat yang bakal diperoleh para peserta sendiri.
1: Okey, untuk manfaat yang bakal diperoleh oleh para peserta adalah selain daripada pengalaman yang berharga, peserta juga berpeluang iaitu mendapat bimbingan daripada mentor dan juga daripada pakar industri. Yang kedua, dapat mengembangkan idea inovasi mereka ke peringkat yang seterusnya, ke peringkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, membina jaringan bersama peserta dari seluruh negara. Dan yang keempat, dapat mendapat pengiktirafan dan perhargaan atas usaha serta kreativiti mereka.
0: Okey, itu mengenai manfaat. Kita nak tanya juga, kalau macam mungkin yang ada yang sedang mendengar ini, cikgu adik ataupun ibu apa, mungkin ada yang berminat dengan program Junior Innovator ni, cara untuk masuk ni kan, Tuan Arif?
1: Orang ramai khususnya pihak sekolah, guru dan juga murid boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan, tarikh penting dan proses pendaftaran melalui portal rasmi program iaitu juniorinnovaton.rtm.gov.my. Selain itu juga, maklumat lanjut juga boleh diperolehi daripada saluran telegram Junior Innovaton. Dan untuk makluman semua, tarikh tutup pendaftaran masih lagi dibuka sehingga 10 Ogos 2026 sehingga jam 12:30 hari.
0: Okey, maksudnya 10 Ogos tu merupakan tarikh tutup pendaftaran.
1: Ya, betul.
0: Boleh lagi lah daftar hari. Bukan kata kena gata projek kita dok. Tarikh pendaftaran ditutup sehingga 10 Ogos.
1: Ya, betul.
0: Buka maksudnya tutup tu pada 10 Ogos sehingga jam 12:30 hari. Bolehlah mikir-mikir dulu gapo-gapo adik. Kalau rasa berminat boleh join atau boleh sertai di juniorinnovaton.rtm.gov.my. Alright, dan kita pun masa dah berada di hujung-hujung dah. Kita nak tanya Tuan sendiri mengenai harapan pihak kementerian terhadap penganjuran Junior Innovaton ni sendiri.
1: Okey, Kementerian Ekonomi berharap program ini dapat melahirkan lebih ramai bakat muda yang berfikiran inovatif, berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekonomi berasaskan inovasi dan juga teknologi.
0: Okey, itu mengenai harapan pihak kementerian. Dan sebelum kita tutup bual bicara kita pagi ini, sedikit pesanan dari Tuan Nik Arif sendiri selaku timbalan pengetua MRSM Pengkalan Cepat. Silakan.
1: Okey, kepada anak-anak murid di seluruh Malaysia, sama ada anda berada di bandar, di kawasan desa, di sekolah harian, kolej vocational mahupun MRSM, inilah pentas untuk anda membuktikan kemampuan diri. Jangan takut untuk berfikir di luar kotak, jangan ragu-ragu dengan idea yang anda rasa kecil. Kerana setiap ciptaan yang hebat di dunia ini sentiasa bermula daripada sebuah idea yang kecil.
0: InsyaAllah.
1: Cari masalah di sekeliling anda, berbincanglah dengan rakan-rakan serta guru pembimbing dan bentukkanlah jalan penyelesaian kreatif melalui inovasi. Gunakan peluang pendaftaran yang terbuka ini dengan sebaiknya. Rebutlah peluang berharga ini untuk belajar, menimba ilmu pembentangan, menerusi sesi coaching bersama pakar dan seterusnya mengharumkan nama sekolah serta keluarga anda di pentas kebangsaan. Ingat, masa hadapan teknologi negara berada di tangan anda. Selamat bertanding dan tunjukkanlah daya cipta terbaik anda anak muda Malaysia madani.
0: InsyaAllah. Semoga dengan kita temu bual kita hari ini, deh, bual bicara kita walaupun tak lama, 15 minit. Yeah. Orang kata membuka mata. InsyaAllah. Dan juga orang kata, di mana ragu-ragu lagi, boleh atau tak boleh? Boleh. Kena yakin.
1: Kena cubalah.
0: Daripada duduk rumah saja duduk nengok, baiklah kita hantar penyertaan. Yeah, mana tahu ada rezeki. Hadiah-hadiah pun bukan kalang-kalang. Betul. Hadiah tu cukup lumayan. Dan peranan seorang cikgu ni sangat penting sebenarnya. Yeah, cukailah bakat anak-anak murid itu, deh. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Nik Muhammad Arif, Nik Abdul Rahman, Timbalan Pengetua MRSM Pengkalan Cepat. InsyaAllah ada rezeki punya umur, kita jumpa lagi. Itu dah bersama dengan tetamu saya untuk pagi ni. Dan jangan lupa jam 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita ringkas yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: you for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12:30 hari. Tiada cadangan melaksanakan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna. Jelas beliau lagi, kerajaan hanya akan mempertimbang pelaksanaan semula cukai tersebut selepas median gaji rakyat mencecah RM4,000. Transformasi pasar dan tanah awam mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap tahap kebersihan dan keselamatan premis. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata sebanyak RM378.27 juta telah diluluskan membabitkan 2,253 projek menaik taraf di seluruh negara sejak tahun 2023 hingga kini. Usaha tersebut sekaligus dapat membentuk amalan menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan kerja-kerja mitigasi banjir di Muar dipercepatkan melalui peruntukan kecemasan sebanyak RM400,000. Usaha tersebut bagi melancarkan aliran air dan mengurangkan risiko banjir berulang. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh memaklumkan kerja-kerja pembersihan dan pedalaman Parit Haji Subari sedang dilaksanakan yang melibatkan laluan dari Parit Jamil ke Parit Bulat sepanjang 3.375 km dan dari Parit Seri Menanti ke Parit Bulat sepanjang 1.3 km. Pakistan dan Jordan mengecam tindakan provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa dan pencerobohannya di wilayah Palestin. Menteri Luar Pakistan Ishaq Dar dan rakan sejawatannya dari Jordan, Ayman Safadi bersetuju untuk mengadakan mesyuarat melibatkan negara Arab dan Islam bagi menilai perkembangan semasa serta menyelaras usaha diplomatik. Pencerobohan berulang kali oleh pendatang haram Israel mencemarkan kesucian tempat itu selain mencetuskan ketegangan dan menjejaskan prospek keamanan. Beberapa peluru berpandu yang dilancarkan secara mengejut oleh Iran dipintas Amerika Syarikat. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika percaya, peluru berpandu berkenaan disasarkan ke arah pangkalan tenteranya di Asia Barat. Washington bagaimanapun tidak memperincikan lokasi khusus yang menjadi sasaran Tehran. Ia merupakan serangan pertama selepas kedua-dua pihak menghentikan serangan sejak hujung minggu lalu. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, alhamdulillah dah masuk jam yang ketiga. Mudah-mudahan tengah hari ini kita semua diberi kesihatan yang baik dan tenaga yang masih lagi wow dah. Kalau dah bagi tadi lagi kita buat hijau, harap-harapnya tengah hari ini kita masih lagi bersemangat. Adik, kalau tadi mungkin ada kerja yang masih tertangguh, masih belum siap, tak apa, jangan pusing, buat oh, kita buat selesai sosa. InsyaAllah semuanya akan selesai dan walau sesibuk mana sekalipun, ambil masa untuk makan tengah hari ini dan ingat deh, minum air kosong cukupnya dan orang kata masa rehat pukul 1 sampai pukul 2 tu kita rehat lah. Tu kita hok kerja pejabat. Hok duduk rumah tu pun dia orang kata walaupun dia masa dia panjang deh, tapi sebenarnya orang hijau, orang hok tak hijau hok duduk rumah ni banyak hijau daripada orang hok hijau rumah katanya lah. Dia hijau dia memang tak pernah habis. Buat go tu, buat go ni ha. Tapi tak apa, yang penting kita kena orang kata kena ambil rehat juga, kena take nap juga dah. 10 minit, 15 minit, setengah jam sejam, baring je lah, rehat dulu. Lepas tu kita, kalau kata kalau dia jenera semeta pun rasa macam okey dah, gitulah deh. Alah-alah kau VIP ni, alah kau umur-umur remaja, zaman-zaman perubahan ni kena beringat lah dah. Bila orang kata umur lama dah ni, kena pandai-pandai lah kita jaga diri kita. Makan pun kena jaga, badan pun kena jaga, hijau pun kata kena jaga, jaga belakang. Jadi untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan di sini semoga anda terus kekal bersama kami sehingga jam 12 malam nanti. Dan untuk petani dalam akok pukul 2 sampai pukul 9 hari ni, hari Rabu, akan bersama dengan Pak Do dan juga Kak Ngoh, dan selepas tu 6 hingga 9 malam Rudin Ismail bersama dengan anda, dan 9 hingga 12 malam Cik Su akan mari pula malam ni untuk ruangan cekok nanti. Alright, jom layan lagu dari Budak Kacamata Bintang, dan selepas tu tak boleh lupa dari Datuk Siti Nurhaliza, Gugalik Kelantan FM.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Di mana saja anda berada.

0: Setia bersama anda.
1: Okey, Kelantan FM setia bersama anda. 12.26 minit tengah hari dan hari ini saya bukan lagi seseorang di konti Kelantan FM. Kita bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Kapten Abdul Fatah Abdul Aziz. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Krai, Kelantan. Assalamualaikum, Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Okay, selamat datang ke konti Kelantan FM. Mungkin Tuan pernah mari dah ke konti.
2: Pernah mari dah.
1: Cuma kita lah kali pertama bersua di udara.
2: Ya,
1: betul. Alright, kalau untuk tengah hari ini, bila kita dengar kita punya tetamu ni, orang kata Pegawai Pertahanan Awam ni mesti mengenai keselamatan.
2: Betul.
1: Alright, so saya awak semua ni, hari ni kita banyak nak kecek mengenai keselamatan aktiviti air. Dok, ramai orang terbayang kalau sebut pasal air, mandi sungai, berkelah di air terjun ataupun bercuti di pantai bersama dengan keluarga kita. Tapi dalam kita seronok menikmati waktu santai, aspek keselamatan jangan sesekali dipandang ringan kerana malang boleh berlaku tanpa kita duga. Jadi, tak nak buang masa, kita nak berkongsi panduan penting supaya kita semua lebih peka dan sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan air. Mungkin Tuan Abdul Fatah boleh mulakan dengan orang kata persoalan yang paling asas. Ramai yang menganggap kalau panda berenai, bereh. Betul ke tak, Tuan?
2: Panda berenai, bereh tak? Sebenarnya, tak lah. Tak semestinya kita kita pandai berenang tu kita boleh selamat di air. Kadang-kadang ada beberapa faktor lah. Contohnya faktor diri kita sendiri. Mungkin berlakunya kekejangan otot dan juga arus deras, kita tak nak lawan tu, situ boleh kata apa? Menyebabkan kita lemas lah.
1: Maksudnya walaupun pandai berenang sekalipun, jangan kata rasa macam kita akan selamat.
2: Iya, betul.
1: Sebab macam-macam boleh jadi di dalam air. Okey, Tuan, kalau kita lihat setiap kali musim cuti ni, memang banyak keluarga memilih kawasan rekreasi air sebagai destinasi. Jadi, bilakah kebiasaannya berlaku peningkatan kes lemas ni?
2: Okey, untuk peningkatan kes lemas ni biasanya pada cuti sekolah, cuti hujung minggu dan cuti umum lah. Banyak kawan kita ni dia apa? Dia nak pergi, aku tahu, nak pergi beriadah lah di pantai tu. Itu waktu tu lah. Dan juga musim, aku tahu, musim perayaan.
1: Maksudnya bila cuti lah.
2: Cuti, bila cuti.
1: Tak kisah cuti sekolah ke, cuti perayaan ke, dia ada cuti je.
2: Ada cuti je.
1: Memang, seumurnya report ni memang meningkat.
2: Meningkat lah. Okay. Sebab tanya-tanya tu mungkin dia nak, apa dia kata, nak beriadah, nak berkumpul sama keluarga
1: lah. Betul, dia nak makan-makan nasi tepi sungai, kat air terjun.
2: Air terjun, kadang-kadang tu di apa, di homestay pun ada risiko.
1: Betul,
2: juga.
1: Betul.
2: Kuala Genai apa semua ke.
1: Okey, kalau kita kecek mengenai masa lemas ni, adakah hanya kanak-kanak yang berisiko ataupun sebenarnya semua golongan? Pendapat Tuan sendiri.
2: Okey, pada pendapat saya, tak semestinya kanak-kanak lah. Maknanya kita orang dewasa pun berisiko juga.
1: Betul.
2: Untuk menjadi masa lemas ni lah. Kita tengok aspek ni lah, dari segi aspek fitness kita sendiri.
1: Fitness stamina kita sendiri,
2: stamina kita dan juga
1: skill kita
2: juga faktor kesihatan kita lah. Itu pun memainkan, kata apa, main peran dia jugalah.
1: Betul. Okey, kadang-kadang kita boleh tengok macam tragedi yang berlaku ni dia bukan sebab tak pandai berenang pun, Tuan. Kadang-kadang dia berpunca dari sikap kita sendiri. Okey, kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh orang ramai ni ketika dia main air ni.
2: Okey, kesilapan biasa ni apa ni, dari segi inilah, dari segi keselamatan dia tu, dia mengabaikan amaran apa, amaran risiko tempat tu. Kadang-kadang amaran keselamatan biasanya di tempat di air terjun tu dia ada dah risiko dia. Okey, di sini gini. Kedalaman dia berapa, arus dia setara mana ni.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kita ni dia rasa dia nak terang, nak cuba. Tapi bila gitu berlakulah kata apa, perkara-perkara yang kita tak inginilah.
1: Betul.
2: Lepas tu kita selagi kita ni suka apa ni, berkenal secara bersendiri. Ya. Risau ke. Khabar-khabar ilih.
1: Khabar-khabar pateng.
2: Untuk
1: takut ni sebenarnya.
2: Sama juga untuk ibu bapa tu, biasanya anak-anak kita lah, mana kita kena apa,
1: peka
2: dan sentiasa awasi lah budak-budak ni bila boleh air ke.
1: Betul.
2: Apa itik boleh air.
1: Mula-mula okey dah. Dah lama-lama jadi galak tu kan.
2: Betul.
1: Dan kadang-kadang kalau kita tengok cuaca sekarang ni, Tuan, tak boleh nak baca mana dia.
2: Betul.
1: Bawah ni betul lah musim panas. Lon ini memang dia panas, tapi kadang-kadang ada hujan. Nasihat tuan kalau hok memeh hok berhigi ke tempat air terjun tu.
2: Okey, untuk yang suka orang kata apa, pergi tempat apa aktiviti ni lah, riadah ni, pertama sekali kita kena kata apa, kita kena check jugalah cuaca semasa. Yang tu kita boleh check dengan Jabatan Meteorologi Malaysia lah, Met Malaysia ataupun JUPEM dan juga apa ni, JPS tu, kita tengok air apa, air pasang surut. Kadang-kadang dia buatkan dia ada air pasang surut.
1: Dipatah lah.
2: Bila air pasang surut ni kadang-kadang dia dia ada arus dia, lepas tu dia ada ombak yang boleh tarik kita ke ke dalam lah.
1: Okey, itu mengenai orang kata orang kita nak pastikan tempat kita pergi tu kurang bahaya. Di mana-mana ni kalau kau saya air ni kenalin belakang tak?
2: Kenalin belakang lah dah.
1: Orang kata kalau orang tua kata nak gerah.
2: Nak gerah.
1: Okey, sebelum kita break dengan lagu, kita nak tahu jugalah. Ramai di antara kita ni hok macam beranggapan tak apa dia bereh sebab dia pandai berenang. Betul kau? Kemahiran berenang saja sudah cukup untuk menjamin keselamatan seseorang?
2: Pada saya tidaklah. Kita berenang, kita pandai berenang setara mana sekalipun, benda tu tak akan kata apa, tak akan menjamin kita selamat di air. Sekurang-kurangnya masa kita berenang tu kita bawa juga alat apa yang panggil apa, swim boy ataupun alat apungnya lah, untuk membantu kita sekiranya kita krem ataupun kita kekejangan otot, kita ada tempat untuk kita terapung.
1: Betul. Sengseng hari tak suka pakar.
2: Sengseng hari kita tak suka pakar
1: sebab dia pandai berenang.
2: Lah jaket tak suka pakar.
1: Tapi ada setengah-setengah hari walaupun dia pandai berenang, orang kata bersedia.
2: Bersedia.
1: Habis anak-anak dia pakar, mungkin orang yang besok pergi lah tu. Kalau kita yang cari-cari ni tak ada sangat.
2: Tak ada sangat.
1: Tapi macam tuan tuan kata tadi lah, seboleh-bolehnya biar ada.
2: Ada
1: pakar tak pakar tu dia lain kira. Ada dulu. Tapi kalau ada tu kena pakar.
2: Kena pakar lah.
1: Sebab nyawa ni desa je.
2: Ya, betul.
1: Alright tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik bersama dengan Black Rose, Cinta Abadi untuk anda, Gurali Kelantan FM.

0: main telefon.
1: Galik
0: jangan kita galik lah. Sebab lemah ni dia boleh berlaku dalam masa sikap
1: semata.
0: Sekelip mata kita lah tengok lemah tu.
1: Betul.
0: Iya. Itu. Yang satu itulah macam tadi kita kata kena ada alat apungnya lah. Untuk
1: nak main telefon boleh. Tapi biar anak kita tu lengkap.
0: Biar anak kita tengkap. Ada pelapung kecil ke pinggir ke lengan.
1: Nak wayaknya gitu. Sebab zaman lo ni kebanyak ke memang kata anak-anak ni mudah. Kata nak beli benda-benda gitu. Kalau zaman dulu payah sikit. Lo ni online boleh beli.
0: Online Shopee.
1: Supermarket boleh beli. Supermarket mahal sikit. Cari-cari dalam Shopee-Shopee dari TikTok tu boleh. Kalau memang pokok awak ni berahi bawa anak-anak pergi kelo, pergi makan tepi sungai ke, main patah ke, di kolerina dan sebagainya lah. Hak mana-mana ada aktiviti air, hmm, kata sediakan dululah alat-alat keselamatan.
0: Alat-alat keselamatan.
1: Sebab lo ni mudah je. Penting duit. Lepas tu benda lo ni tak mahal sebab kata banyak je.
0: Banyak, ya.
1: Okay, kalau tak dia mengenai peranan ibu bapa dalam kata mengurangkan lah kejadian lemas ni, masyarakat sendiri pula
0: tuan. Okay, masyarakat, dari segi masyarakat ni biasanya penduduk setempat lah. Penduduk setempat ni dia tahu dah risiko tempat dia tu tak. Arus dia setara mana.
1: Kapung
0: lah. Apa ni dia punya curam dia setara mana. Mungkin dia boleh buat tegurilah lah kepada biasanya remaja-remaja lah dia nak buat apa. Nak terjun tiruk lah, sebab kita tak tahu risiko dalam tu ada batu ke,
1: betul,
0: ada kayu ke,
1: lubeh dalam ke,
0: dia ada air apa, pusara air ke, yang boleh menarik kita ke dalam tu lah.
1: Orang tempatan je tahu.
0: Kalau
1: kita cari-cari gini memang tak tahu. Kita tahu suka je. Jadi maksud tuan, masyarakat setempat ni, maksudnya orang kapung tu, bila tahu ramai kalau gapo dak, biarlah ada walkie. Digi tegur ataupun buatlah apa-apa tanda ke gapo ke, dak biasa apa maklumat tu
0: kata
1: tadi.
0: Saling ingat mengingat ke.
1: Betul. Kalau lepas kejadian dah baru royak memang situ tak ada guna. Alright tuan, kita kalau tadi kita sentuh bab peranan masyarakat dan juga ibu bapa, APM sendiri pula peranannya.
0: Okay, untuk APM sendiri lah, di pantai lah, di pantai macam di Kelantan ni kita ada ada menara ni lah, apa menara penyelamat pantai. Contohnya di Pantai Tumpat, di Pantai Genting kita ada satu. Di Kota Baru kita ada di Pantai Cahaya Bulan. Di Bacok kita ada di Pantai Irama. Dan juga di Pasir Putih kita ada di Pantai Bisikan Bayu.
1: Sebut pasal menara ni memang ada petugas APM.
0: Kita ada petugas APM.
1: Ditugaskan berada di situ.
0: Ditugaskan untuk berada di situ. Dan kita juga ada zon apa, ada zon rendaan kita. Biasanya kalau kita di patah, kita tengok bendera berwarna merah dan juga berwarna
1: hijau.
0: Merah dan kuning.
1: Kuning.
0: Yang itu dalam dalam pengawasan APM lah.
1: Semua-semuanya tuan, orang kata bendera ni dia bertukar ikut musim ke dia kan?
0: Iya, dia bertukar ikut musim. Sekiranya bendera merah tu, itu tanda amaran lah. Maknanya kita tak boleh berkenal lah.
1: Memang masa orang kata kalulah berkata bendera merah tu, pegawai APM tu memang ada lah.
0: Ada. Kita akan contoh sekiranya ada pengunjung yang memasuki air pantai, kita akan nasihatkan lah. Tak boleh berkenal. Tak ini arus kuat dan sebagainya.
1: Memang ada orang memantau.
0: Iya.
1: Dan seterusnya, kita nak tahu dari segi bentuk kesiapsiagaan APM sendiri menjelang musim-musim cuti sekolah ni tuan.
0: Okey, untuk cuti sekolah ni kita akan menambahkan lagi anggota lah untuk membuat rondaan di kawasan-kawasan tempuan ni lah, tempuan orang ramai, dan memastikan semua aset-aset yang kita nak menyelamat tu sentiasa siap sedia lah. Sekiranya berlaku apa-apa kecemasan, kita boleh gerak terus lah. Dan juga kita juga akan buat nasihat lah, nasihat kepada pengunjung-pengunjung yang mengunjungi kawasan tersebut lah.
1: Okey, itu mengenai yang kata sekiranya berlaku kecemasan di pantai pula tuan, orang ramai-ramai orang kata nak cari pihak APM ni.
0: Okey, sekiranya berlaku kecemasan di pantai, sekiranya berdekatan dengan kita punya menara, boleh jumpa terus dengan kita punya petugas tadi lah, petugas bewas tadi. Sekiranya jauh, kita boleh call lah talian 999 ataupun Malaysia Emergency Response Service lah. Kita maklumkan berapa orang mangsa, di mana lokasi yang tepat lah, dan kecemasan apa yang berlaku. Mungkin kita nak pergi menyelamat tu, mungkin kita kena guna boat.
1: Betul.
0: Ataupun kita boleh pergi menyelamat secara

0: kenangan dengan kita buat peralatan. Yang itulah.
1: Maksud macam tuan kata tak adalah bukit semua pantai APM ada. Tapi kalau sekiranya APM tak ada ditugaskan di situ, boleh hubungi 999.
0: Ya, ya.
1: 999 ni sedunia. Cuma kena bagi lokasi
0: yang tepat.
1: Kejadian dengan tepat. Maklumat yang tepat.
0: Maklumat yang tepat.
1: Okey tuan, nampaknya masa kita pun berada di hujung-hujung dah. Okey, kita nak dengar sikit lah pesanan tuan untuk pendengar kita ni. Hok mana hok berhi main aktiviti air.
0: Ingatlah walaupun kita ada kemahiran berenang, kita pandai berenang, ingatlah bahawa keselamatan tu bermula daripada sikap dan tanggungjawab kita lah. Okey, bersama-samalah kita jadikan keselamatan di air ni sebagai orang kata apa, budaya dalam kehidupan seharian kita.
1: Betul lah macam tuan kata tadi, dalam air ni sekelip mata.
0: Dia
1: orang kata paling kok tu paling okey kok kan, tak ada dah.
0: Sekalilah.
1: Jadi jangan ambil mudah. Jangan kata tak apa ramai orang. Okay. Biar anak kita ada pun anak dia ada juga. tapi orang kata tanggungjawab.
0: Tanggungjawab
1: tu sangat penting, dan kalau boleh jangan leka, pastikan keadaan anak kita, keberadaan mereka sentiasa
0: selamat.
1: Diawasi. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan di atas perkongsian kita tengah hari ini. Sangat orang kata bermanfaat. Moga orang kata boleh memberi input lah kepada pendengar kita, dan mudah-mudahan selepas ni kita semua akan lebih peka lagi dan bertanggungjawab setiap kali set kita ni ada plan nak pergi camp, nak pergi camping,
0: nak pergi
1: musim-musim camping. Orang kita kalau dulu-dulu tak masalah ya pergi camping. Lain orang Melayu pun pakai pergi camping juga. Camping semua tepi sungai deh apa. Jadi kata segala perkongsian tadi semoga memberi manfaat lah untuk pendengar kita, insyaAllah. Alright, itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni, Kapten Abdul Fatah Bil Aziz, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Krai. Dan sekarang sudah pun 12:46 tengah hari. Maksudnya, orang kata pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angka Sepuri Kuala Lumpur, dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya Utu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1:20 tengah hari, Zon 2 1:22 tengah hari, dan untuk Agar Besut dan Setiu pada pukul 1:18 tengah hari.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: lebih panjang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la la la.
1: Dengarlah kena.

FM。Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi zon 1 negeri Kelantan dan kami.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Apa Nabi buat? Wa at'imut ta'am. Beri makan. Nabi Muhammad tu Bani Muttalib, Bani Hashim. Keturunan Nabi ni, Bani Hashim. Hashim tu apa? Hashim bukan bersin. Hashim ni satu gelaran kepada orang yang suka memberi makan. Zaman dulu-dulu, ada satu golongan yang rajin bagi makan. Siapa-siapa yang datang haji, siapa-siapa yang buat haji, golongan inilah yang akan bagi makan kepada haji. Maka gelaran mereka itu ialah Hashim. Hashim inilah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, dia main Hashim naik ke atas. Gelaran itu apa? Memang suka bagi makan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi ajak orang Madinah, jom kita berbahagi makanan. Wa at'imut ta'am. Inilah yang orang Melayu ambil. Orang Melayu kita ambil yang ni. Alhamdulillah. Saya berhenti dekat dengan dataran apa, titik wangsa apa, bukit atas bukit. Daripada saya nak masuk tandas, keluar tandas, masuk kereta, nak pergi makan, sampai saya tak makan. Tak makan, tuan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Lelah saya tak nasi tengah. Tak apa pula aku nak jawab salam ni, tuan. Punya ramainya orang bagi salam. Yang penjara bagi salam, yang naik motor kapcai bagi salam. Yang makcik bagi salam, tak jawab makcik. Anak dara pun bagi salam. Yang tu kena jawab. Lelah saya tak makan, tuan. Tak sempat nak makan. Orang ni bergambar, orang ni gambar. Bang, nasi ni saya sentuh pun belum. Saya makan pun belum. Abang makan. Ustaz makan. Tak, saya bagi kat abang. Saya nak pergi ke Kota Baru. Betul, Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Alangkah seronoknya kita berkasih sayang dengan berbahagi-bahagi salam. Ni kalau kita duduk dalam masjid ni. Cuba tuan-tuan masam yang muka. Ketak yang muka. Rasa apa? Kalau saya bagi ceramah ni, tuan-tuan ketak je. Saya pun rasa apa? Aku ni ada hutang kat dia kah? Cubalah saya pun ketak kat muka tuan-tuan. Nabi mengajar kita. Sudah ustaz ni. Saya pergi aku angkat tak keluar kot. Alangkah seronoknya kita hari ini berkasih sayang hanya dengan salam. Saya berhenti tadi tuan-tuan daripada Ipoh pukul 9.50 sampai sini pukul 5. Berhenti sekejap dekat di titik wangsa tu. Salam saja. Bergambar saja. Oh, saya kata tak boleh makan. Lepas ceramah kita makan. Jadi saya tak makan nasi, ya, apa tak makan tuan-tuan. Saya makan buah naga ya. Tu yang menyapi, keluar api. Lepas ni baru cari makan, Ustaz. Dua, wa at'imu ta'am, bahagi makan. Ada makan je? Ada masjid ada? Tak ada pula dah, naya entah ni. Ha? Sembelih lembu? Ha, tuan-tuan, oi, Nabi suruh buat. Sebab perangai Nabi ni dia buat. Tuan-tuan, Rasulullah ni, dia makan berapa jenis? Ada roti Nabi, nama dia Harirah. Roti Nabi tu, nama dia Harirah. Dia buat daripada tepung cair, macam kita panggil apa, bubur. Bubur anak-anak apa, anak lebah tu. Yang kecil-kecil tu. Ada Nabi makan roti. Roti, dipecahkan roti dia dan dituangkan kuah daging dalam dia. Dulu saya cerita roti ni, nama dia sarit. Saya kata macam kita makan roti jala lah, buah roti jala, buah kuah macam tu. Ustaz Kazim kata, Nabi makan roti jala. Astaghfirullahalazim. Bengong betul tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Satu Malaysia kecoh. Ustaz Kazim kata, Nabi makan roti jala. Saya kata Nabi Muhammad makan roti. Dipecahkan roti dia, pergi ambil kuah letak. Kuah daging. Macam kita lah kat Sum, roti jala buh kuah makan. Macam tu lah. Ustaz Kazim kata, Nabi makan roti jala. La ilaha illallah. Al-bengong wal-bahlul. Jadi fitnah. Nama roti tu sarit. Bila ramai orang datang buat haji, keturunan Rasulullah ni, dia buat roti. Nak bagi cukup, dia kembangkan roti tadi dengan kuah. Supaya jadi kembang. Ramai orang boleh makan. Ini tradisi keluarga Rasulullah. Sebab tu nama dia Hashim. Tukang bagi makan orang. Dengan sebab itu tuan-tuan kita jadi seronok. Dan hari ini tradisi orang Melayu kita ambil. Tapi ustaz Nabi tak buat. Tak buat apa? Yalah. La ilaha illallah tahlil tu mana ada Nabi buat? Bang. Ni. Kita ni ada satu penyakit. Nama dia hati. Fi qulubihim marad. Dalam hati awak tu, dalam hati dia orang tu ada penyakit. Semua orang malam ni ada penyakit hati. Apa penyakit hati? Merasa diri lebih baik pada orang lain. Tu yang kena hijrah. Apa ustaz ni? Main ceramah pakai songkok. Pakailah macam aku, kopiah putih. Baru betul. Songkok hitam pakai, tak nak basuh tu. Songkok ni letak di kepala. Tak letak di kaki. Songkok saya ni ada 20 pasang. 20 biji. Mana ustaz dapat? Orang Singapura hantar. Sekali dia hantar satu kotak. 20 saiz 8 saja cakap ni kukuk ada orang nak sedekah tak? Kalau saya tak pakai kufu nikmat. Kepiah putih rumah saya 30 biji tuan. Tu belum masuk lagi kepiah hatu Arab duk beli Bangla Pakistan duk jual lubang-lubang lagi banyak tuan. Saya pakai yang ni. Ada tak tik cicak? Tak ada. Ada tak kena pijak? Tak ada. Ada orang pijak kopiah saya? Tak ada. Saya pun tak pijak. Bersih tak? Bersih. Kalau gitu bolehlah pakai semayang. Tuan-tuan semayang atas apa? Kapet. Siapa pijak? Siapa pijak? Keluar pada tandas basah tak kaki? Pijak kapet tak? Siap tenyih lagi. Nak bagi kerin. Kemudian tuan-tuan pergi sujud. Pernah tak basuh kapet? Sejak pasang hari itu sampai sekarang tak nak basuh. 30 tahun dah. Tiba-tiba tuan-tuan nak kata tuan-tuan lagi baik pada songkok. Rentilah tuan-tuan. Tapi boleh tak sujud atas kapet? Sebab tidak ada najis. Harus sujud. Otak pemikiran tuan-tuan. Oh, cuba fikirlah elok sikit. Jangan dok rasa aku lebih baik pada orang. Tengok dia tu janggut tak ada. Akulah bagus ada janggut. Nak buat macam mana keturunan dia tak ada janggut. Abang Haji tak ada janggut. Apa Haji saja tak ada janggut. Dia dah bubuh minyak bond dah. Tak tumbuh-tumbuh. Tak ada. Nak kata apa? Asal kita nak kata macam tu. Sebab tu dia bukan wajib dalam mazhab kita. Ada janggut kah? Tak ada janggut kah? Senasai masalah. Tapi ingat dalam syurga tak ada janggut. Nabi sebut kan dalam syurga janggut pun tak ada. Misai pah pun tak ada. Bulu tak ada. Yang ada mata bercelak dalam syurga. Tu. Subhanallah. Nabi membawakan kepada kita perasaan kasih sayang. Salah satu punca kasih sayangnya apa? Ialah hidup dalam keadaan sama. Benda yang kita kena hijrah merasakan kita lebih baik pada orang. Ustaz, ya. Dalam kampung ni saya paling kaya. Wow. Kalau Abang Haji paling kaya, gunakanlah kaya Abang Haji, buatkan dewan terbuka. Masjid kan nak buat dewan. Masjid kan nak buat dewan. Nak buat rumah. Nak buat tempat untuk kenuri kendara. Nak buat tempat untuk percutian. Kalau orang nak duduk, hotel tak ada, masjid boleh duduk. Boleh sembahyang di masjid. Bukankah kita nak buat? Haji derma lah. Saya dengar nak buat ni Tuan Haji. Berapa kos ni Ustaz? 300 ribu Tuan Imam. Malam ni datang 300 orang. Seorang 1,000 selesai kak? Seorang 1,000 eh? Besok jumpa dengan Tuan Imam. Mam, 1,000. Lagi 299 orang. Bulan depan, siap. Collect, Lagi 6 bulan siap boleh pakai. Sikit saja. Ustaz, 1,000 tu banyak ustaz. Hari tu dengar cerita beli handphone 7,000. Boleh pula. Ustaz, 1,000 tu banyak ustaz. Hari tu tukar exhaust motor 2,000 boleh pula. Ustaz, 1,000 tu banyak ustaz. Hari tu beli mesin cowai boleh pula. Mesin cowai yang sejuk sebelah, yang panas sebelah tu boleh pula. Ini antara dua darjat ni. Untuk dunia awak lebihkan, untuk akhirat awak rendahkan. Itu antara dua darjat. Tapi awak baca walal akhiratu khairun wa abqa. Awak kata akhirat lebih baik, tapi awak lebihkan dunia pada akhirat. Awak lebih yakin pada dunia pada akhirat. Awak lebih takut miskin dunia daripada akhirat. Belum hijrah nama dia. Sedangkan kita akan hijrah ke akhirat. Jadi tuan-tuan, malam ni 300 orang, seorang 1,000. Ustaz pun tak bagi, saya bagi dulu 1,000. Lagi 299, pandai-pandai tuan-tuan lah. Jadi saya bagi sumbangan saya RM1,000 untuk masjid tuan-tuan pergi buat dewan. Jadi saya lancarkan yang lain-lain tuan-tuan. Ustaz, mana ada duit? Anak makcik ada 20 orang, 5. Kerja apa? Doktor, lawyer, engineer, teacher, kilang good year. Semua ya belakang kak. Bagi seorang 200 cukup 1,000. Anak makcik ada 5. Menantu pula ada 6. Ha? Seorang kahwin 2. Anak seorang bagi 100. Menantu bagi 100. Dapat 1,000 kak. Selesai masalah. Apa dalil dalam Quran? Dia tak suruh kita bagi ramai-ramai. Dia tak suruh kita bagi banyak-banyak. Dia suruh kita bagi sikit-sikit. Tetapi ramai. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum, dan sebahagian rezeki yang kami bagi pada kamu, kamu infakkan balik pada jalan Allah. Mimma sikit je. Tapi kalau sikit-sikit kita bagi ramai-ramai, siap 300,000. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi insya-Allah yang kita nak ni tuan-tuan. Okay, jadi tuan-tuan yang saya muliakan, saya lancarkan derma pembinaan Dewan Serbaguna Masjid Umari. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kita kena hijrah sekarang apa dia? Aku lebih baik dari dia. Aku lebih beriman daripada dia. Wow. Aku lebih baik daripada dia. Ustaz nampak ini masjid? Ya. Kalau saya tak hidupkan ustaz, mati masjid ini ustaz. Nak harapkan dia? Henti ke lah. Saya yang imarahkan dia ustaz. Wow. Hebat bang. Ustaz, saya yang paling pandai ustaz. Wow, hebatnya bang. Saya ada PhD ustaz. Wow, hebatnya bang. Ustaz, anak saya paling cantik dalam kampung Telaga Bata ni ustaz. Orang lain tak boleh menang ustaz. Baru ni anak saya masuk pertandingan Ratu Cantik di Somalia. Dia menang ustaz. Wow, hebat. Betul macam mana orang Kelantan masuk Somalia pula? Ada kebetulan suami dia di Somalia ustaz. Bang, abang tak nak hijrah. Apa dia? Hijrah apa? Taubat. Taubat. Ustaz, saya tak pernah tikam nombor ekor. Saya tak pernah mencuri. Saya tak pernah merompak. Saya tak pernah bunuh orang. Saya tak pernah berzina. Sayalah orang yang paling awal pergi Mekah dalam kampung ni ustaz. Setiap tahun saya pergi umrah ustaz. Itulah yang abang kena taubat. Ustaz ni pekak ke apa? Saya tak pernah meninggalkan masjid ni ustaz. Ribut taufan pun saya datang sembahyang ustaz. Orang lain tak datang. Itulah yang abang kena taubat. Apa pula? Sebab abang merasa bahawa abang lebih baik pada orang. Sebab abang merasa bahawa abang lebih mulia daripada orang. Inilah sifat iblis. Ana khairum minhu. Saya lebih baik pada Adam. Daripada api dia, daripada tanah dia, saya pada api. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya daripada api, dia daripada tanah. Tak boleh lawan api dengan tanah. Saya lagi baik. Allah kata apa? Kafir. Fasajadu ila iblis lam yakum minas sajidin. Kamu kafir. Kenapa kamu tak sujud? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk? Apa yang menghalang kamu sujud? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku daripada api, dia daripada tanah. Dah lancar dah. Tiga kali ulang lah. Tiga kali sebut lah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita merasakan bahawa kita lebih baik pada orang, itulah perkara yang perlu dihijrahkan. Kita kena rasa kita ni lah yang paling tak elok sekali. Tuan-tuan dengan saya, tuan-tuan lagi baik pada saya. Saya ni jahat, buruk perangai. Semalam, Ustaz ceramah di mana? Hari Rabu, saya ceramah di Alustar. Hari Khamis, saya ceramah di Kota Kinabalu. Hari Jumaat, saya ceramah di Melaka. Hari Sabtu, saya ceramah di Pulau Pinang. Semalam, saya ceramah di mana? Kulim. Semalam di Kulim. Hari ini Ustaz ceramah di mana? Di Telaga Batah. Besok Ustaz di mana? Besok malam saya di Kajang. Hari Sabtu Ustaz di mana? Hari Sabtu insyaAllah saya di Banting. Hari Ahad Ustaz di mana? Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Bila Ustaz ada di rumah? Tak ada. Bila masa Ustaz jumpa anak? Tak jumpa. Bila masa Ustaz jumpa isteri? Tak jumpa. Tiba-tiba saya nak kata saya lebih baik pada tuan-tuan. Rentilah. Tuan-tuan lagi baik pada saya. Kak Som, suami Kak Som paling baik. Tiap-tiap malam ada di rumah. Jangan duk komplain Kak Som. Tak tahulah suami saya, tak tahu apa, tiap-tiap malam ada di rumah. Siap berdengkur. Yang saya ni dengan orang rumah ni 30 tahun. Bila masa ada di rumah kan? Tiba-tiba saya mendakwa, saya suami terbaik. Ya Allah, peliharalah aku pada neraka, ya Allah. Aku gagal sebagai seorang suami. Cucu saya ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang paling kecil, 2 bulan. Berapa kali Ustaz dukung? Baru 2 kali. Sekali waktu saya azankan dia, tahnikkan dia. Kali kedua, bila dia habis pantang. Buat kenuri, akikah. Lepas tu, tak dukung lah. Lupa lah pun. Ustaz buat nama apa? Cucu Ustaz. Saya buat nama Kisha Melati. Buat nama Melati Ustaz. Saya buat nama Melayu. Kisha, nama Arab, Melati, Melayu. Satu lagi anak, cucu saya nama apa? Andika. Lepas ni saya buat nama Melayu ya. Gegala, Jejaka, Aduka, Taruna, Pak Malau. Nak hidupkan balik nama Melayu. Pendekar Harimau Berantai. Nah, Deli Siliwangi, kau suka saya. Saya kata ke anak saya, engkau orang beranak, ayah akan buat nama. Yang ni ayah buat nama Pendekar Andika. Tu dia. Ni Ustaz, kalau dapat anak lagi perempuan, ayah nak buat apa pula? Suri Lelawati. Tu dia tuan-tuan. Buh yang nama, pegang tak? Apa punya Tok Wan? Saya nak kata, saya lebih baik pada tuan-tuan. Dah, tuan-tuan lagi baik. Tuan-tuan lah yang makan dengan isteri, bawa isteri main semayang, baca Quran dengan isteri. Semayang malam dengan isteri. Allah. Saya tengok muka dereba saya. Lagi lama pada tengok muka rumah saya. Nek cemuh yang tengok dereba. Muka hang je. Sebab tu ada orang ajak saya kahwin. Tak payah lah kak. Dia tahu ustaz lah yang boleh bimbing til jannah. Jannah tak jannah. Yang ada sekarang pun tak tengok. Tak apa ustaz. Saya boleh. Minta maaf lah kak. Adakah sebab akak tua pada ustaz, umur dia 63? Ustaz, walaupun ustaz muda, saya sanggup terima ustaz. Memanglah kak terima, saya tak boleh terima. Ni parah ni. Ajak kahwin direct makcik ni. Saya kata, tak kak, kalau kak nak mengaji dengan saya, jadi anak murid, bukan jadi isteri. Jadi isteri tak jumpa kak. Baliklah. Balik. Tapi kalau dia 26, insyaAllah. Kita ejal lah kan. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya tak lebih baik pada tuan-tuan. Saya cakap je pandai, tapi pengamalan tak ada. Lepas tu saya nak berhenti ceramah. Berapa kalilah Tuhan suruh berhenti. Allah bagi sakit jantung. Allah bagi serangan jantung. Supaya duduk di rumah. Tapi saya kata pada orang rumah saya, inilah jihad. Sebab selepas ni kita nak hijrah. Nak masuk dalam kubur tu, biar ada satu bukti yang kita buat kerja untuk agama Allah. Orang suka ke orang tak suka, lantak. Ustaz, kalau orang tu benci pada ustaz, apa pendapat ustaz? Lantak dia, manusia je pun. Yang benci pada saya cuma manusia. Peduli apa saya? Yang saya takut, Allah yang benci. Manusia benci peduli apa? Bukan kita minta duit kat dia. Manusia benci, dia mati, kita pun mati. Yang saya takut, Allah benci. Ustaz, kalau orang semua sayang pada ustaz, ustaz bangga tak? Tak bangga langsung. Manusia je pun. Apa ada manusia bangga, suka pada kita? Apa dapat? Yang kita nak Allah sayang pada kita. Yang ni target kita. Dan carilah jalan tuan-tuan supaya kita hijrah nanti masuk ke alam kubur. Hijrah kita ke alam barzah itu diterima oleh Allah. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah kamu dalam syurga. Sebagaimana masuk dalam keadaan Allah redha pada kamu, kamu redha pada Allah.
1: Bersama yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Dengar Orang Gajah, terbitan Azidi Abdullah, Kelantan FM.

0: memenuhi cita rasa anda.
1: Sampaikanlah salam cintaku padanya. Walaupun terluka namun ku merindu. Hai, saya Dato' David Arumugam. Jom dengan Kelantan FM. Best lah. Terima kasih.
0: Memenuhi cita rasa anda.

0: Baiklah, kita 2 minit dah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dek aku. Kak Angoh mari pulak lah dek. Seperti mana yang dijanjikan kemarin tu, hari ni Kak Angoh marilah untuk bersama dengan adik kakak di segmen aku kita di Kelantan FM ni adik kakak eh. Pejar celek, 29 hari bulan dah kita hari ni. Pak dah?
1: Ya.
0: Oh, nak ngujung dah bulan apa? Bulan 7
1: nak masuk bulan 8 dah kita.
0: Nak masuk bulan 8 dah deh. Jadi lagu tu lah dekat masa dia masuk bulan 8 ni dia mari semangat lain pula Pak dah.
1: Semangat merdeka pula lah.
0: Semangat merdeka pula dah. Jadi tak apalah dekat kau weh. Harapannya kata gapo-gapo yang nak kita buat ataupun gapo-gapo yang kita rancang tu insya-Allah berjalan dengan lancar lah Pak Dok.
1: Ya. Cuma leninya dekat kau hujan deh. Mari pun hujan lebat juga. Kau tak hujan kawasan.
0: Hujan. Dia mari pekih dengan ribut apa nah tu dekat kau weh.
1: Cuma di awal-awal ni Pak Dok nak peringatlah lepas pada ni insya-Allah kita akan bersama dengan tetamu kita lah. Mengenai denggi kat kau deh.
0: Perkembangan denggi
1: kita akan hubungi nantilah. Cumanya bila keadaan cuaca gini, makanya banyak tempat-tempat yang boleh menyebabkan takungan air deh. Jadinya bila menyebabkan takungan air ni dibimbangi boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk
0: Aedes.
1: Jadi keadaan cuaca gini boleh orang kata cepat nyamuk-nyamuk ni
0: membiak.
1: Jadi hok dalam rumah, hok luar rumah kena jaga belaka.
0: Bila rumah pun ada.
1: Bunyi kata Kelantan kita ni adik aku. Kata serius sikit.
0: Serius
1: sikit bab penyakit denggi. Jangan.
0: Maknanya banyak kes lah tu Pak Dok.
1: Banyak kes. Jadi jangan dia main-main dengan penyakit ni boleh membawa maut ni adik aku. Boleh membawa mati. Jadinya agak-agak kawasan kita, kawasan rumah kita, kawasan persekitaran kita dijaga dengan molek lah.
0: InsyaAllah.
1: Hapuskan ni tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau boleh bergotong royong buat lah.
0: Bergotong royong.
1: Kita kena pasti kawasan mana ada semut, kawasan mana ada banyak sapo. Bolehlah kita pakat-pakat buat gotong royong dah. Supaya kawasan kita selamat. Mari kita buka panggung dulu dengan lagu lah.
0: Lagu Dikir Barat lah Pak Dok.
1: Dikir Barat dulu. Pada kita mari pula. Okay.

0: Tu dia dah kahwin, bahagia buka panggung
1: bahagia.
0: Kita, Pak Da.
1: Tunggu-tunggu.
0: Tak
1: kelip. Jogir mana tak tahulah tu.
0: Bahaya, Pak Da. Dunia hari ini, kalau tunggu-tunggu tak kelip. Deh, tapi ya kata kalulah ada waris-waris bahagia tunggu-tunggu tak klik ni kena halu lah. Sebab Kak Angah pun doyak sama Pak Da. Kita tahu ke bimbe. Cuma ni learning Kak Angah duk tengok Pak Da deh. Style budak learning dia ada telefon masing-masing. Dia ada download satu apps tu di mana kita boleh tengok lah perjalanan anak kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, duduk di lokasi mana-mana Pak Da. Gitu. Tidak ada bimbel sangat lah.
1: Tidak ada payah mana Kak Angah tu. Dalam waste ada.
0: Dalam waste ada dia. Itu maknanya kita boleh tengok.
1: Boleh tengok. Tekan dekat live location kak.
0: Duduk di mana
1: duduk
0: dia?
1: Duduk di mana? Jalan berapa lama? Boleh tahu belakang lokasi mana?
0: Lokasi mana?
1: Mudahlah ni.
0: Tu kata guna kecanggihan tu hok dengan cara yang molek dekat hok tu yang kadang-kadang kita ni teknologi ni perlu juga pada. Ni.
1: Sangat diperlukan.
0: Sangat diperlukan.
1: Jadi waktu lah Kak Ngoh kata tadi kita jatuh ke bimbel. Anak-anak duduk jauh dah. Duduk tak nampak mata. Tapi kena bimbel juga anak yang nampak mata pun Kak Ngoh.
0: Nampak mata ni.
1: Kadang-kadang kita pada ya dah juga baru ni kadang-kadang kita ni rasa tak sedap hati bila anak ni duduk jauh mata kelik giderak tak kelik-kelik ataupun kelik lewat.
0: Ya dah.
1: Jadi waktu kita bimbel hok duduk dekat dengan kita mata kita pun kena bimbel juga. Budak-budak lah ni dia baik kurung dalam bilik. Tak kira roti nak jatuh budak-budak lah ni. Tidak macam kita.
0: Masih duduk senyap dalam bilik tu.
1: Jadi kita pun rasa lega lah. Anak ada duduk rumah tak derak kosih. Kita nyo.
0: Ya.
1: Rasa lega tak sebenarnya pun tak boleh
0: tak
1: gitu.
0: Tak boleh juga. Duduk elok.
1: Anak-anak duduk dalam bilik. Ya pada malas apa kau. Malas sok pula baru tubik-tubik pukis nak makan nasi. Ya. Lepas makan nasi dekatnya masuk dalam bilik sore-sore. Kita rasa lega tapi sebenarnya tak boleh. Sebab kita bimbingnya anak-anak duduk dalam bilik tu duduk berapa. Lo ni kan ada dadah santitik dia. Santitik kau berapa dia panggil piu-piu.
0: Dadah jenis gitulah ni.
1: Hok isap macam isap vape tu lah. Hok tu ya Pak Da kata bimbel tu dia mau duduk dalam bilik tu takutnya duduk selok duduk main kau tu sore kita nya. Rasa sedak dah anak duduk dekat dah. Anak terderak
0: rasa. Apa duduk selok dalam
1: apa
0: bilik?
1: Apa duduk koyak dalam bilik?
0: Duk main guli bating lah bilik dia kat beda.
1: Duk main kerah-kerah kejur, guli bating, menerak-menerak.
0: Menerak-menerak deh. Aduh.
1: Jadinya kena ambil tahu juga walaupun anak duduk depan mata. Lo ni pelik-pelik. Lo ni macam-macam.
0: Ini budak-budak lo ni deh.
1: Macam-macam. Jadi duduk jauh pada mata pun. Rusing duduk dekat dengan mata pun. Rusing. Jadi kena ajak anak buah. Jangan buat
0: kita kena buat sahain dengan anak-anak kita learn ini
1: Pak. Biar ada masa lah duduk di rumah tu duduk dalam bilik berapa lama duduk luar buang-buang adik-beradik berapa lama jangan kata duduk lok dia duduk dalam bilik tak sahain tak gapo-gapo dia buat dalam bilik tak tahu tak boleh tu kena ambil

0: juga
1: kena ambil tahu dia kat weh. Sebab dunia hari ni pengaruh ni tidak kata jauh ya, dekat pun ada pengaruh juga pada.
0: Sebabnya apa-apa AADK ni pun dia kata ada setengah orang tua lah. Ibu bapa-ibu bapa. Dia tak tahu kegiatan anak dia ni main dengan dadah. Sebabnya dia tak percaya. Dia tak percaya. Dia tak percaya anak-anak dia main dadah. Sebabnya dia kata anak dia tak ada derak, tak ada saing orang duduk rumah sama.
1: Duduk
0: rumah sama. Rupa-rupanya duduk rumah sama.
1: Pun?
0: Kau duduk isap gotu juga. Betul lah, tak saing tu dah. Rupanya begitu. Kita ni lah ni macam-macam. Kek dah cara budak-budak lah ni. Ni kena ambil tahu lah.
1: Kena ambil tahu.
0: Kena ambil tahu.

0: Baik dia kak weh.
1: Itu dia bersama dengan Azwa Nok Jembah. Tajuk dia Martini dia kak weh. Jadinya bila-bila dek buah dengan dek kakak Kak Angoh, dia macam-macam pesing lah. Dia mau dek coket Kak Angoh pada juga ni dalam live TikTok kita ni. Deh. Tapi tak apa. Kita apa ni bersama dengan Pusat Rawatan Humairah Sementara. Bersama dengan Cik Wei dan juga Cik Bak kita untuk hari ni. Dan hari ni Cik Wei kita nak fokuskan kepada Jus Humairah Gold.
2: Ya betul.
1: Deh. Jus Humairah Gold ni adalah pemakanan kesihatan lah dek kak. Deh yang boleh menambahkan tenaga dan demo yang ada masalah. Tak berapa nak cekak, tak berapa nak segar, boleh amal Jus Humairah Gold. Jadi untuk minggu ni Jus Humairah Gold ada stok dah tu?
2: Ada stok kan.
1: Baru siapa stok dia kau janganlah. Okey baik, selamat Cik Wei.
2: Okey, assalamualaikum Kak Angoh selaku DJ kita untuk petang ni.
1: Sama, waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pada pendengar-pendengar Radio Kelate FM Kak Angoh dan yang paling utama sekali pelanggan-pelanggan kita Kak Angoh.
1: Pelanggan-pelanggan setia.
2: Pelanggan-pelanggan setia kita Kak.
1: Pusat Rawatan Humairah.
2: Iya.
1: Okey.
2: Jadi pos kalau Cik Wei mai kecek berkenaan dengan jus hari ni Kak Angoh. Jadi kalau kira Kak tak payah nak terai banyak-banyak dah Kak Angoh berkenaan jus ni.
1: Moga demo tahu doh.
2: Iya.
1: Demo doh amat doh. Doh. Doh repeat order berbelas-belas puluh-puluh kali doh.
2: Banyak-banyak boleh doh. Ada makan tahun pun ada.
1: Makan tahun pun ada.
2: Jadi cumanya Cik Wei nak ayak untuk orang yang tak tahu lagi. Tak biasa dengar ataupun baru dengar radio.
1: Baru dengar hari ni.
2: Baru dengar hari ni. Okey. Jus kita ni, Jus Humairah Go ni.
1: Ya.
2: Jadi kata mana tak dengar lagi ni, Jus Humairah kita ni adalah suplemen kan.
1: Suplemen.
2: Pemakanan tambah eh. Jadi untuk mak ayah, adik kakak, mana ada masalah tenaga lah. Berkaitan dengan kata ada masalah nyakit kecil manis ko, ada masalah sarah ko. Jadi orang kata boleh amal lah Jus Humairah Go ni. Jadi orang ada masalah darah tinggi dan juga buah pinggir pun boleh juga amal kat ngoh. Jadi orang kata kalau lon ni tu ada mak ayah, adik kakak, orang kata duk berasa tak cekak semua kan. Dia berasa tak cekak, dia berasa letih,
1: tak ada tenaga.
2: Nak cari orang kata pemakanan tambahan ni boleh teramah Jus Humairah.
1: Boleh terah ni?
2: Boleh terah. Sebabnya kebanyakan pengguna kita hok duk amah untuk tenaga ni memang we kata feedback.
1: Ada feedback lah. Feedback
2: banyak ramah sangat kan. We feedback untuk tenaga ni. Siapa ada mok tu kadang-kadang. Orang kata duduk sebek tak boleh nak bangun. Amal.
1: Alhamdulillah.
2: Boleh bangun.
1: Betul.
2: Ada siapa kata tak boleh nak buat kerja. Tapi amal Jus Humairah Go ni 2-3 bulan nampak ada perubahan.
1: Perubahan dia.
2: Orang kata boleh nyapu sapa. Boleh bangun molek. Orang kata banyaklah feedback-feedback lagu tu lah. Jadi dia kata macam baru-baru ni Kak Angoh ada customer kita daripada Pasir Putih Kak Angoh. Jadi mok ni dia ni pelanggan tetap kita lah. Pelanggan tetap kita. Jadi dia kata skat dia ada amal Jus Humairah Go ni, dia kata tenaga dia tu memang orang kata berbeza lah daripada
1: sebelum-sebelum ni. Masa dia tak minum ni deh. Masa dia tak amal lah.
2: Masa dia tak amal kat kali kata pakai buruk. Alhamdulillah Kak Angoh. Dia cergah. Kalau sebelum ni kat dia kata kalau untuk tidur guling dekat. Tidur guling situ lah. Kerja tak boleh buat satu Kak
1: Angoh.
2: Jadi dia kata alhamdulillah dia boleh bangun. Ada tenaga molek dia. Dia kata. Lepas tu dia kata dia main hok berasa serbai-serbai dia kata. Kalau orang kata serbai sakit dia bahagian pinggir pun dia kata hilang dia. Dia kata kalau dulu juga kalau sekat pinggir ke bawah ni dia kata berasa panah pedih dia kata. Dia main sakit
1: sama sarah lah tu cik wei
2: sarah tu kan.
1: Sarah dia kalau pinggir lah ke bawah tu.
2: Dia main sekebas-kebas tu sarah kan. Sebab
1: sarah ni
2: kita darah kita tak jalan
1: molek.
2: Perjalanan darah kita ni sekat.
1: Jadi
2: itulah jadi mari sekebas apa semua tu. Jadi dia kata dia rasa lepas dia ada amal ni dia kata memang lain lah. Dia kata memang sedap lah. Mana kalau orang kata, lepas tu dia kata dia pun ada masalah. Orang kata darah tinggi, dia ada masalah.
1: Ada juga.
2: Buah pinggir, dia main bekok sembak kaki kat ngoh. Dia kata kalau dia, orang kata kaki dia ni, kalau mari sembak ni kat ngoh. Bukan kata nak jalan kat ngoh. Orang kata tengok tu pun rasa, dia rasa berat dah. Tengok berat tu rasa berat dah. So kalau dia kata nak bangun, nak jakoh, nak jalan. Jadi alhamdulillah Kak Ngoh, dia lepas dia, masa dia dah amal jus kita ni, dia kata ada perubahan juga untuk kaki dia lah. Mana orang kata sebelum ni dia ras, dia tengok sembak ataupun dia kata berat nak jalan tu kan, ilah sembak dia. Ada perubahan lah.
1: Ada untuk, perubahan lah. Ada selepas perubahan dia amal lah dia.
2: Lepas dia dah amal jus merah kita ni lah.
1: Yo, kadang-kadang kalau orang amal dia dah kok, dia tak semestinya sebotol, dua botol dia.
2: Iya betul.
1: Kadang-kadang masuk yang ketiga tu baru ada,
2: baru
1: dia,
2: ada
1: punya,
2: dia punya perubahan,
1: perubahan
2: lah.
1: Dia atas body lah.
2: Atas body macam-macam antibody kita.
1: Antibody kita ni lagu mana?
2: Kita pun tak sama. Berbeza-beza.
1: Berbeza-beza.
2: Jadi perubahan tu hok mari pun dia akan berbeza-beza lah. Ada hok cepat pun ada.
1: Ada hok cepat sebotol pun.
2: Ada cepat sebotol lebih-lebih tu dah ada rasa.
1: Rasa dah.
2: Ada kadang-kadang customer kita tu mula-mula telefon kat, nak terah dulu sebotol, dia kata nak terah. Kata sepatut sebotol tu 2 minggu. Mana tak ada 2 minggu tu telefon dah.
1: Nak ada 3 botol, 3 botol.
2: Sebab dia rasa perubahan dia tu cepat. Dia atas orang lah, super cibai kat sana lah. Kita ni darah kita berbeza-beza, antibody kita berbeza-beza. Lepas tu lah penerimaan dia tu ataupun orang kata proses dia tu pun berbeza-beza.
1: Atas body masing-masing.
2: Atas body masing-masing lah. Jadi orang kata jus merah ni asbab ya Kak Ngoh.
1: Asbab. Betul. Kata ikhtiar kita.
2: Asbab dia lah. Sama macam kita duk makan ubat ke gapo lah. Ikhtiar kita.
1: Ikhtiar lah tu.
2: Cumanya jus merah ni ikut cara lain. Gitulah Kak Ngoh. Jadi dia kata setiap penyakit ni dia ada ubat dia kan. Jadi kerja kita cari jalan, cari ikhtiar, bagaimana kita nak rawat dia kan.
1: Betul.
2: Tu je kerja kita.
1: Ya.
2: Support cikgu ada ayat sebelum-sebelum ni lah. Mencegah lebih baik daripada
1: merawat deh.
2: Itu lebih baik kan. Sebab apa? Kalau kita tengok orang muda-muda lah ni kan. Jangan ingat kita ni muda, kita ni sihat, tak akan kena nyakit kan. Terutamanya orang ni Tiga serangkai.
1: Mari tiga lalu. Muda pun ada
2: dia mari tiga lalu. Kata ada sarah pun ada. Muda-muda pun ada dah kau. Ada sarah. Jadi kata ada buah pinggir, muda-muda pun ada dah lah ni kat kau.
1: Betul.
2: Sebab dia pemakanan kita.
1: Betul, pemakanan kita.
2: Pemakanan kita. Kita kena kawal pemakanan kita, kena jaga pemakanan kita kat kau. Jaga dua perkara ni insya-Allah kat kau. Lambat sikit lah nak boleh.
1: Supermak kijen ni dia kata kita ni segebe tangi adik kane kat kau. Boleh terah lah.
2: Boleh terah.
1: Lepas ni cik wei kita akan beri nombor telefon.
2: Jadi dia kata macam kita ni ada keturunan ni Kak Ngoh. Ada keturunan mak ayah ada nyakit. Kecil manis kau. Stroke kau Kak Ngoh. Dia ni kalau mak ayah ada keturunan gini Kak Ngoh. Anak-anak dia kena beringat.
1: Betul?
2: Sebab dia kemungkinan lah. Kemungkinan peratusan orang nak kena ke anak tu banyak. Maknanya anak dia kena beringat. Jadi kena jagalah pemakanan. Jaga kesihatan Kak Ngoh.
1: Jaga kesihatan.
2: Kalau kata nak cari suplemen atau pemakanan tambahan, carilah awal-awal ni. Sebab suplemen ni Kak Ngoh, dia bukan kata untuk kita makan tangan kita sakit ya Kak Ngoh. Dia tangan kita segar ke, tangan kita orang kata berasa tak sedap subuh sikit je, kita boleh makan dia Kak Ngoh. Sebab dia ni untuk dia wis cukup hak benda hak tak ada dalam tubuh kita, hak kurang, dia kawal benda hak lebih daripada kita. Maknanya dia balance balik lah. Sebab itulah kita kata jus ni adalah suplemen Kak Ngoh. Dia bukan ubat. Jadi yang mana nak dapatkan jus ni ataupun nak tahu harga dia, dia sebotol RM129.
1: Sebotol RM129.
2: Kalau nak tahu kata promosi ke, nak tahu detail berkenaan dengan jus merah ni Kak Ngoh, boleh telefon ataupun WhatsApp kita di nombor 013-999-5900 Kak Ngoh deh. Boleh telefon lalu lah. Jadi orang mana berminat tu boleh telefon nombor sekali lagi Cik Wewi Kak Ngoh. 013-999-5900
1: Jadi kalau Cik Wewi ayat tadi sebotol tu RM129.
2: Iya betul.
1: Sebotol RM129. Cumanya lepas ni Cik Bak kita akan bagi harga promosi pula deh untuk adik kakak. Jadi kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung pula.

0: 41 minit penting waktu ni, Dek Kak. Jadi, kalau tadi tu Cik Wei maklumkan mengenai jus merah gold. Kalau sebotol, demo-demo teras botol tu 129, ya. Jadi, bersama dengan Cik Bak, hari ni dia ada promosi untuk Dek Kak. Baik, sama sikit lagi, Cik Bak.
1: Baik, terima kasih, Kak Ngoh.
0: Sama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, Kak Ngoh, sebelum kita ke promosi, untuk ibu ayah kita yang mana belum pernah cuba dapatkan jus merah ni, Kak Ngoh, boleh telefon kita, boleh dapatkan lah.
0: Belilah.
1: Dapatkan dan amal, Kak Ngoh.
0: Amal.
1: Kalau dapatkan saja tak amal, jadi juga.
0: Beli-beli saja di sipele putih tak jadi hijau.
1: Dia jus ni, Kak Ngoh, dia tak ada campuran bahan-bahan bahaya lah.
0: Tak ada
1: bahan kimia, tak ada pengawet dan sebagainya. Jadi tak kisahlah ibu ayah kita ni ada masalah gapo, ada masalah buah pinggir ke gapo, boleh amal juga, Kak Ngoh. Dia tak akan bagi efek ke buah pinggir lah.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya jus ni, Kak Ngoh, dia banyak sangat manfaat dia. Selain daripada tujuan utama dia untuk masalah saraf macam Cik Wei sebut tadi, jus ni, Kak Ngoh, dia bantu juga untuk kawal paras gula dan darah kita. Tadi macam ada orang komen di TikTok tadi ke, dia ada masalah kecil manis ke?
0: Ada kecil manis
1: tadi. Boleh benar amal, Kak Ngoh. Sebab jus ni, Kak Ngoh, dia 100% herba dan bahan alami. Dia ada perikatok, ada moringa, ada tunjuk langit yang bantu untuk stabilkan balik dalam main kita ni, Kak Ngoh. Jadi ibu ayah kita kalau kita sebut perikatok, moringa ni, tahu dah, Kak Ngoh.
0: Tahu dah.
1: Khasiat dia, Kak
0: Ngoh.
1: Jadi untuk ibu ayah kita yang ada kecil manis, ada darah tinggi, ada masalah kolesterol tu, kita syurkan sangat-sangat, Kak Ngoh, untuk amalkan jus kita ni. Amal dia mudah, Kak Ngoh. 30 ml pagi sahaja.
0: 30 ml.
1: Dia ada bagi sukate dia tu, scoop minum satu sukate tu pagi sahaja, malam tak usah minum dah, Kak Ngoh.
0: Sekali
1: je pagi. InsyaAllah lah kalau kita amal, kita tengok perubahan dia lagu mana terhadap tubuh badan kita, Kak Ngoh. Jadi yang mana nak dapatkan jus merah ni, Kak Ngoh, boleh mari di kedai, di pusat rawatan kita. Kalau mari di pusat rawatan kita ni, Kak Ngoh, di pusat rawatan kita di Bandar Baru Tunjung ni, Kak Ngoh, dekat belakang Giant tu, boleh mari walk in. Kalau yang mana jauh tu, kita push lah. Push ni percuma sahaja. Yang mana berdekatan dengan Kota Baru ni, kita beli COD lah, Kak Ngoh. COD percuma. Untuk harga pulak, Kak Ngoh, kalau sebotol Cik Wei sebut dah tadi, harga dia sebotol RM129, Kak Ngoh. Jadi hari ni promosi, Kak Ngoh, untuk 3 botol, kita bagi dengan harga RM300 sahaja, Kak Ngoh. Kalau tu, Kak Ngoh, harga asal dia 3 botol, harga dia asal RM387.
0: RM387.
1: Kita potong RM87 tu, kita bagi dengan RM300 sahaja. Lepas kita bagi pula percuma minyak aromaterapi saraf sebotol lagi. Minyak ni untuk urutel lah. Harga minyak ni, Kak Ngoh, RM70 dah.
0: Jadi jimat sangat-sangat lah. Dia campur dengan minyak sarah lah.
1: Campur dengan minyak sarah. Jadi jimat banyak ratus jugalah, Kak Ngoh.
0: Dan
1: 3 botol ni, Kak Ngoh, untuk kegunaan sebulan lebih, Kak Ngoh. Bukan untuk kegunaan 3 hari lah. Untuk sebulan lebih. Jadi jimat sangat-sangat. Jadi ibu ayah kita yang mana nak buat pembelian, Kak Ngoh, kita ada ejen juga. Ejen kita di Bacok. Ada di kedai Kak Yah di FBeauty di Cabai 3 Melawi. Kalau yang mana duduk di Jertih, Kak Ngoh, kita ada juga di Galeri Hidayah Jertih lah. Dua ni ejen sah kita. Selain daripada tu tak ada, Kak Ngoh. Dan kita tak ada juga ada jual di platform-platform online, Kak Ngoh, deh. Tak ada di platform online lah. Tak kira lah big biru ke big hijau ke gapo, tak ada, Kak Ngoh. Kita
0: ada
1: hanya di kedai dan ejen kita sahaja. Jadi dapatkan promosi hari ni, Kak Ngoh, untuk pembelian 3 botol, kita bagi dengan harga
0: RM300.
1: Percuma minyak urutan saraf sebotol.
0: Jadi
1: yang mana nak buat pembelian, Kak Ngoh, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Untuk makluman, Kak Ngoh, sikit lagi. Talian kita ni ada masalah sikit lah ni, Kak Ngoh. Jadi mana yang call tak dapat, Kak Ngoh, WhatsApp kita terus. Kalau call kita tak dapat, kali kedua tak dapat, bukan kita tutup telefon. Tak dapat lah, kita ada masalah sikit. Daripada minggu lepas lagi. Jadi yang mana tak dapat tu, minta anak, kali ibu ayah kita tak ada WhatsApp tu, minta anak WhatsApp lah.
0: WhatsApp lah ni.
1: WhatsApp kita kata nak buat pembelian jus merah
0: ataupun nak
1: temu janji pun boleh WhatsApp kita juga.
0: Neh.
1: Talian yang sama, Kak Ngoh, deh. 013-999-5900.
0: Neh. Untuk promosi hari ni lah, Tuan Dekat, boleh cuba terang deh. Dia juga boleh berhubung dengan apa ni, pusat rawatan Humairah, Dek Kak. Kok mana pun nak tanya pasal gapo, pasal jus ke, pasal rawatan ke, boleh berhubung terus di 013-999-5900. Sebab kata Cik Bak tadilah, kalau kokok tak akak tu, WhatsApp dulu. Neh, nak promosi jus Humairah go. Baik, terima kasih banyak Cik Wei dan juga Cik Bak untuk hari ni.
2: Okay, sama-sama.
0: Kita semula pula lah minggu depan, insyaAllah. Okay, baik.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

adanya banyak kereta, banyak lori ni deh. Janganlah kita ni duduk main kata sika tempat-tempat hak tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong cari tempat hak lagi selamat. Ada kat bawah jalan tu, mati tak boleh kata sika. Ada tanda pun tulis dah situ. Jadi kenalah patuh dengan arah di atas jalan raya. Kadang-kadang kita hak nak kereta ni pula kena ngelok ke dia. Moga dia kata ramah-ramah tu gak. Dia tak cara dah keselamatan tu. Alagu mana pun tak apa saya boleh kata. Janganlah gitu sebabnya saya dua ni pun mek bunga baca. Berkena dengan kek kemalangnya. Yang mana melibat ke ada demo-demo ni hak beri kata sika lah. Pagi-pagi kau peta-peta ikut lah. Bahaya, bahaya. Tak saya ke nyawa sendiri ke? Carilah tempat-tempat hak memang hak betul-betul untuk kata sika. Bukan di atas lebuh raya hak tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hak tak ada bahu jalan tu. Tak leh situ. Mek bunga tak marah.

0: 3 mega.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
3: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
4: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
2: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
3: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
5: Allow me to introduce myself.

0: baik dia kat weh.
1: Ha, tu dia.
2: Weh, tu big kau tu ada.
3: Abang mak eh, dah guano makan lagu tu. Cakapnya sumak nasi ada dah ke tu. Aku tadi, aku sakit hati lagu ni. Demo rupanya kita, demo tunjuk. Ah, bukan ni, sakit hati.

mong makan lah. Belemong boleh nyakit hari ni. Abang mak tahu kau tak abang mak. Kita makan belemong ni abang mak. Boleh nyakit abang mak. Mong dah ajak kau pun saya. Mong budak kat aku. Aku dulu makan gara-gara pada mong saya. Rekat-rekat abang mak. Raya sedikit dia kona lagi. Doa

0: Kolesterol pun jadi tinggi memang. Apa pula saya muda ki? Kau nak benda lagu tu lagi tajuk tu saya? Tidaklah menarik kabin mak. Kalau kita makan boleh mongoh, boleh maruh ni kabin mak. Boleh menyebabkan kita makan banyak memang. Kalau makan sepinggir jadi 2 pinggir. Kalau nak makan 2 pinggir jadi 4 pinggir. Tu je kabin mak muka ojaknya. Jadi usus kita ni memang. Dengan otak kita ni kabin mak. Tak boleh nak bubu mondek memang. Kalau kita makan boleh maruh. Inilah kita menyebabkan masalah usus, masalah pertunaan. Kerja pulak saya pertunaan kerja aku tak payah saya. Pencernaan. Masalah buah-buah itu payah lagi. Caruh buah dah ke baru nak akhir lagi. Payah kerja memang pecik bodoh tak boleh ajar, cidi tak boleh nak ajar. Kalau gitu saya, aku ingat pasal mu penuh-penuh cidi. Sabar raya kalau belakang mu ni anak murid aku jadi cidi. Benar sabar anak murid dia.
1: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Itu dia. Jadi adik kakak kita, awal-awal lagi kita ya kepada adik kakak mengenai kes denggi di Kelantan kita ni. Jadi nak tahu dengan lebih lanjut lah mengenai kes denggi di tempat kita ni. Kita bersama dengan tetamu kita lah kan.
3: Kita bersama dengan Dr. Nur Raihan Ismail, Pegawai Kesihatan Epidemiologi daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Sihat balik ke doktor tu?
4: Kali kucing ni segar lagi ni. Tapi duduk dalam ke adik rusing tak umur lah.
2: Oh tu lah. Pak Ado pun duduk rusing. Nak pula ujar-ujar pula lah ni kuat ni. Oh bahagian menakut air takutnya nyamuk lah. Kau mana doktor ni?
4: Ya,
2: jual ledah tu. Jadi kita minta demo-demo, tak kira lah duduk di mana pun. Minta tolong beringat lah, tolong perhati-perhati tengok kawasan-kawasan kita. Takut ada tempat-tempat boleh menakut air, munggu hujan, tak berhenti ketok lah ni dia.
3: Yalah.
2: Jadi kita nak kongsi sikit doktor pasal KDR ataupun terkini lah. Mengenai kes denggi di tempat kita ni.
3: Statistik terkini lah.
4: Kalau ikut kes denggi ni, duduk parah bahaya lagi dah. Macam lo ni, kalau ikut. Kalau ikut kira Kelantan ni, hari kita ni 20 hingga 30 kes hari. Lepas tu kalau ikut minggu weh kak, siapa ni 70 kes ni seminggu.
2: Seminggu?
4: Seminggu. Memang siapa.
2: Jadi antara kawasan-kawasan kira-kira macam hotspot lah, agak-agak, lah perlu diberi perhatian ni kawasan mana tu?
4: Gini deh, kalau ikut kira kan Pak Don Loni dok. Loni ni dekat Kota Baru ni kita ada 31 wabak etih lah. Kita koyak ni wabak etih hok memang tengah ada lagi Loni. Jadi kalau ikutnya 4 hotspot. 4 hotspot ni maksud dia ni tempoh lebih 30 hari dah kira denggi dalam kawasan tu. Lepas tu kita ada ni wabak tak terkawal dengan 21 wabak biasa lah, wabak yang masih lagi terkawal.
2: Wabak tak terkawal ni apa dia maksud dia tu?
4: Wabak tak terkawal ni maksudnya lebih 2 minggu tu masih ada lagi kes masuk tapi tak lebih lagi 30 hari.
2: Dalam masa tu duk main ada semacam orang kena tu.
4: Ada tak berhenti.
2: Allahu akbar. Kawasan mana tu hotspotnya ataupun wabak tidak terkawal tu?
4: Ni contoh dia, kalau macam hotspot ni kita ada lagi dekat Desa Wangi. Desa Wangi ni dekat area Limbak. Pantai Sabuk ada juga. Lepas tu dua lokaliti utama hok saya duk rusin sok molo ni Batu Tiga dengan Tok Jaafar dekat area Mukit Kota. Bukan Cik Igis.
2: Lama takutnya kita dekat dengan kita tu.
4: Dekat benar dengan RTM tu.
2: Batu Tiga dengan Tok Jaafar di Wakil Cik Igis.
4: Hotspot memang kawasan hotspot memang sengoti lah, memang sungguh-sungguh lah situ. Dia netuk habis dah kawasan-kawasan kita. Memang kena belakang dah.
2: Jadi kawasan yang tidak, apa ni, wabak tidak terkawalnya pula?
4: Wabak tidak terkawal ni, kalau ikut kira ni, kita ada Tapir 3. Lorong SK Ismail 3, area Kubik 3. Lepas tu kita ada juga dekat lorong Puteri Sa'adung ni, dekat dengan Wakil Cik Ege. Puteri Sa'adung dia belakang pasar Wakil Cik Ege sikit.
2: Keliling dah kita ni, Wakil Cik Ege kan?
4: Lepas tu

0: guru. Pada
1: orang
0: tanya
1: guru.
0: Tanya guru kat area tu pun bahaya juga tu. Dekat-dekat nak jadi hotspot dah tu. Lepas tu lain tu kita ada lah dekat Tanjung Seri, dekat Kubikir. Lepas tu Wakaf Mek Zainak.
2: Hai, Dr. Royak ni kawasan-kawasan dekat dengan kita belakang ni.
0: Yo.
2: Alah ke bandar belakang. Alah ke bandar belakang. Ada ke kawasan-kawasan baru orang kata dikenal pasti selain pada tempat-tempat Dr. Royak tadi tu?
0: Oh, ada. Saya le ni setiap hari mesti ada wabak baru. Contoh macam Malay, kita baru daftar dua wabak. Lorong Hutan 2, Kubik 3 dengan kawasan Paloh. Hari ni ada lagi dua wabak lagi. Gitu.
2: Maknanya kerja kuat jugalah bahagian-bahagian fogging semua tu dia bila kena air jadi gain ni kat tak?
0: Oh, jalan tu. Kita kena all out belakang sebabnya lo ni macam contoh baru ni ke. Batu Tiga tu ada mati sore tu. Budak muda. Oh. Ibu muda lah.
2: Ada hak mati dah. Kalau-kalau kira hak mati dah setakat ni ke denggi ni, doktor ada ke?
1: Berapa orang dah tu?
0: Okey, kalau ikut kira, okay, Kak Angah Pak Dok. Kalau seluruh Malaysia ni 36 dah orang mati.
2: Seluruh Malaysia?
0: Tapi, Tapi kita
2: kelihatan
0: ni
2: dua
0: lah matinya.
2: Dua kematian. Jadi apa nasihat doktor kepada pendengar-pendengar Kelantan FM ni?
0: Alah, hak ni kita nak royak ni panjang dah. Tapi kita cuba pendek dah.
2: Ya, ya.
0: Lon ni kau tengok cuaca, lon ni hujan panas dah. Jadi kita kena tengok semua bekal-bekal hak berisiko ni. Hak nakung air ni, nak kena cuah semua, nak kena bersih semua. Bekal-bekal nakung air pula, bukan setakat cuah air. Kita kena beruh dah. Tok Siwi telur-telur nyamuk tu lekat tepi-tepi di dia bekal. Lepas tu, selagi orang kapung kat Namitok sangat-sangat, cubalah luar masa 10 minit untuk cuci, cari seumur bekas berisiko, musnah ke bekas tu, cuci molek-molek bekas tu. Lepas tu, selagi orang kawasan hotspot dengan wabak tak terkawal ni, kalau boleh lah ke, kalau orang duduk fogging ke apa semua petai-petai tu, janganlah kita duduk ambil rumah, pakai kita degak di mana-mana. Okay, kalau boleh kena degak pun pakai lengan panjang. Kita kena apa kalau nampak nyamuk duk hurung kita tu tak, kalau boleh gak sembuhlah ubat nyamuk, jangan harap kau kesihatan fogging saja.
1: Ya.
0: Lepas tu dalam rumah tu lagi Kak Angah Pak Jo. Dalam rumah ni pun masalah juga bagi dalam bilik air kita tu. Kita nak cebok semua air tapi hok parah boroh dia tu.
2: Kita tinggal. Kalau
0: itu ada gogak dia tu, ada ketik-ketik dalam tu.
2: Oh, sekalanya demo kalau mandi style cebok-cebok ni hok ngelah dia tak cebok dah, tak ada habis semua.
0: Jolah Pak
2: Dok. Dia tinggal juga.
0: Itulah kita nak royaknya, kena tengok semua bagi-bagi bekas-bekas dari bilik air semua tu. Lepas tu tu lagi mesin napih air. Tok kira lah jenama gapo air hot ni tik tu bik daripada gelas tu. Hot tu.
2: Bahagian takung kena, dia tu deh.
0: Ya betul. Hot ni kita di berapa kali 10 butir rumah 10 butir lah ada pembiakir.
1: Ya.
0: Gitulah. Lepas tu soal lagi lah dia. Orang ni soal ni paling penting sekali adalah kalau orang buat ikutlah siapa-siapa komuniti tu. Kita wakil penduduk kau ataupun kesihatan sendiri kau buat gotong royong dan anjur gotong royong, mintaklah pakat tubik belakang bagi kerjasama. Janganlah biar kita je duduk-duduk bersih rumah demo. Rumah demo-demo kena cago.
2: Oh lah, mentah-mentah gotong royong enggak kita duduk serah kau orang deh. Kita sendiri tak tubik.
0: Yo, siapa bila Kak Angah Pak Do jadi gini dah. Selagi sikap masyarakat ni tak berubah, selagi itulah nyamuk ada.
1: Sebab itulah kena ada kesedaran lah di antara masyarakat sekitar-sekitar kita ni lah doktor dok. Maknanya apa ni kena buat gotong royong, lepas tu kena jaga kebersihan persekitaran dalam rumah, luar rumah, dalam kedai, luar kedai ada. Jadi benda ni kalau sore buat tak jadi doktor.
0: Dia kena
1: belakang.
2: Rumah kita bersih, rumah orang tak bersih pun kena kita
1: kena
2: juga.
1: Kena kita juga.
2: Kadang-kadang kita tengok rumah orang bersih, kita tak cara. Hak kita pula gialah kat orang. Hak kita sama telah dah kena ya. Tak?
0: Ya, betul.
2: Okay, kecuali kita habis orang sekeliling kita kena dah.
0: Sebab tu lah sikap masyarakat ni yang paling penting sekali. Orang kampung kita ni.
2: Betul.
0: Kampung kita kena jaga. Bukan orang lain mari cuci kampung kita.
2: Itu dia. Jadinya Kelantan dan ini duduk dalam kategori bahaya jugalah ni.
0: Bahaya sebab ke masih lagi parah, tak turun-turun lagi.
2: Tak turun-turun lagi.
0: Baik. Lepas tu, so lagi Pak ada kadang-kadang kita nak royak dia. Kalau macam kawasan hotspot ni, hari Sabtu ni kita nak buat mass fogging sikit. Mass fogging dengan PTP. Bermaksud kita nak buat kawalan menyeluruh sembuh demi, dengan musnah tempat berbakar nyamuk besar-besar ni.
2: Mana
0: dekat kita buat dekat Batu 3, Tok Jaafar, Tamir Guru 2.
2: Bagi hotspot tu lah.
0: Ha, bagi hotspot ni kita nak buat nak cuci bilah belako kalau boleh.
2: Molek. Jadi kita minta masyarakat situ turun juga sekali gotong royong ke mana tu?
0: Ya, betul. Sama-sama bantu kesihatan ni kita nak cari tempat-tempat berisiko musnah ke tempat-tempat pembiakan nyamuk tu. Lepas tu bagi kerjasama. Waktu kita nak fogging petai, kita nak buat sembur tu kan, sembur asak tu. Kita nak biar orang kampung bagi kerjasama. Buka pintu rumah, jangan koci rumah. Kita hari satu ni.
2: Dia doktor nak tanya soal lagi. Menjadi kesalahan kau kalau orang fogging nak pergi sembur rumah kita tak buri?
0: Dia menjadi satu kesalahan lah. Tapi kita tak ada lah boleh compound kau gapo orang tu. Tapi kat kita kalau boleh kat demo bagi kerjasama lah kau kita. Kita tak boleh nak waktu ambil compound kau gapo atas demo tak boleh buka rumah. Koci rumah. Tak boleh ha. Tapi kalau demo sipe tempat pembiakan lah. Waktu tu kita boleh samir. Samir pulut tanya wabak lo ni kita boleh kenakan 500 ya samir.
2: Tanpa compound. Tak boleh compound.
0: Bukan, tak boleh pengurangan.
2: Tak boleh pengurangan.
0: Tak boleh pengurangan. Maybe harga tu je, RM500.
2: Oh, okey. Okay. Alah, ada setengah-setengah orang ni payah juga nak pergi kerjasama dah ni.
0: Ya, payah. Demo kadang-kadang tu lah. Demo tak payah. Kita habis-habis pulung lah kita nak itu. Nak musnahkan nyamuk ni ke. Agak demo bagi kerjasama lah.
2: Maknanya sini kesedaran tu sebenarnya. Tak. Dia setengah-setengah orang pada dia perhati. Bila dia tahu orang kesihatan nak mari, dia kocik pagar petai. Dia takut orang kesihatan mari cek rumah dia, takut dia kena.
0: Lo ni kita tak waktu ambil samik gapo lo ni. Yang penting lo ni semua orang sihat. Tak ada nyamuk, tak ada jentik-jentik hot tu je lo ni.
2: Jadi gitulah sebenarnya kunjungan orang kesihatan ni untuk orang kata bukan semata-mata nak cari kesalahan, untuk orang kata nak sama-sama membantras dan juga sama-sama nak membantu masyarakat situ.
1: Agak
2: masyarakat pehel lah. Kita tengok orang kesihatan di kawasan kita ni.
1: Siap ada kau cipitu lah dia kau.
2: Nak selamatkan orang kawasan kita. Situ duduknya.
0: Ya, betul.
2: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Data. Untuk petani. Nanti ada lagi perkembangan terkini. InsyaAllah kita kongsikan pula lah. Di Kelantan FM ni.
0: InsyaAllah, terima kasih. Tak ada, Kak Agung.
1: Ya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ngoh. Jadi pada ulang baliklah, kalau kira seperti mana yang Dr. Royak tadi tu, bahawa Kelantan kita dalam keadaan bahaya lah ni. Keadaan demam denggi orang kata meningkat. Jadi kalau ikut pada Dr. Royak tadi tu 50 kes kumulatif minggu ni 50 kes. Jumlah wabak aktif 31 wabak.
1: Wabak aktif 31 dia kak.
2: Dan juga antara tempat-tempat yang menjadi hotspotnya di Desa Wangi, Pantai Sabok, Batu 3, Tok Jaafar. Ni dekat ni Tok Jaafar apa ni, dekat dengan kita lah ni.
1: Sekitar belakang awak kacik ihning je dia kak.
2: Wabak tidak terkawal. Wabak tidak terkawal seperti mana Dr. Royak tadi, ada semua. Kek tu. Hok ni masuk duduk sementara, hok tu pula masuk duduk sementara, tidak kata berenggai lama. Ada je kek di kawasan tu masuk uap. Antaranya di Tapang 3, Lorong SK Ismail 3, ni Batu 2 ni je ni. Lorong Puteri Sakda, dekat dengan kita juga ni. Tanjung Stan, Taman Guru, Wakaf Mek Zainab. Ni wabak yang tidak terkawal kawasan tu. Jadi maknanya serius sikit lah kawasan itu tu. Jadi kita harap sangat lah demo-demo sedarlah bahawa benda ni bukan boleh dipandang ringan deh. Benda ni benda bahaya. Cerita bahaya ni. Jadi kita harap anak-anak kita, anak cucu kita selamat lah kan kodak.
1: Jadi lagu tu dah kak. Baik, kita dengar lagu dulu lah.

0: Sudah dah kahwin bersama dengan apa Amelina. Lagu terbaru. Apa pun terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat Kak Ngoh yang masih lagi setia di live TikTok kita untuk hari ni deh. Agak-agaknya berjejak angin belakang dengan lagu-lagu Kak Ngoh ya. Jadinya kita bersama dengan Cik Syakir sebentar untuk petang ni bersama dengan minyak zaitun putih Zuitina. Assalamualaikum Cik Syakir kita.
1: Waalaikumsalam Kak Ngoh. Apa khabar?
0: Alhamdulillah. Khabar baik. Kak Ngoh nampak dah segar molek hari ni Cik Syakir. Dia tunggu-tunggu Cik Syakir ni tak ada siapa. Tunggu-tunggu tak klik ni. Tunggu-tunggu tak siapa.
1: Esok sapa
0: insyaAllah deh. Tapi lagu tu lah tak apalah. Nak buat anak kita pun kata memang menanti kehadiran Cik Syakir ni nak kongsi pasal
2: minyak zaitun lah.
0: Minyak zaitun lah. Minyak zaitun putih Zuitina. Jadi baik, silakan Kak Ngubilah kepada Cik Syakir kita ha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ngoh dan juga Pak Da di konti pada petang ni dan juga warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mula-mula sekali hari ni ni Kak Ngoh dengan Pak Da. Siapa beli sebotol minyak zaitun Zuitina, minyak zaitun putih, boleh free buah zaitun putih.
0: Faktor baru tu.
1: Terbaru hari ni sempena program Tanyalah Ustaz hari ni.
2: Esok ada mari juga esoknya.
1: Ada.
2: Wak mari lah nak kenal buah zaitun lagu mana. Tak aja tengok lagi buah zaitun
1: ni. Kita bawa dah nak mari kepada hari ni. Tapi gak tak ada siapa daripada Kuala Lumpur pagi tadi di TV3.
0: Alah. Tak apalah. Esok lah tu deh. Maknanya untuk demo yang membeli hari ni, satu botol minyak zaitun Zuitina, dia
1: boleh
0: dapat
1: sebotol buah zaitun. Dan juga boleh sebotol lagi dia panggil shakshuka maghribi.
2: Apa
0: nama?
1: Shakshuka ni makanan tradisi orang Arab. Dia ambil minyak zaitun, capur dengan tomato, capur dengan lada benggala. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Lepas tu capur sikit. Kita panggil bawang putih. Oh sedap. Makan jejok super terbaik selalu gi.
2: Dah makan dengan gapo kau tu?
1: Dia makan dengan telur ataupun cicah roti pun boleh.
2: Dia bagi-bagi cicah lah ni.
0: Dia macam acar gitulah Cik Syakir dok.
1: Dia super sos tomato.
0: Sos tomato.
1: Tapi sos shakshuka ni, nama dia shakshuka ni sebabnya dia tak ada pengawet tiruan. Dia tak ada pengawet bahan kimia. Dia hanya bahan semula jadi belakang.
2: Ada juga artinya esoknya bawaknya?
1: Ada. Jadi beli hari. Hari ni adik kakak seluruh Kelantan telefon selalu ke kedai di Kota Baru ni. Tepuh lah. Kalau tak ada ambil hari ni, tepuh. Kata esok nak pergi nak ambil minyak zaitun sebotol. Lepas tu ada free.
0: Ada buah free. Zaitun buah zaitun. Okey. Sos tak suka deh.
1: Syak suka ni makan ni orang Morocco. Makan pagi nak makan dengan telur tu, makan dengan goning lah. Dia tak makan telur mentah-mentah lagi tu. Sedap bakit. Kalau lah hamba buka tudung botol tu dalam konti dah. Jadi mak ada dengan pak ada tinggal habisnya speaker, tinggal habis mikrofon, maka nak makan selalu dah. Sedap saja.
2: Dia. Tak apa. Kita tunggu esok.
1: Jadi kita sebenarnya kita nak suruh orang makan minyak zaitun, makan dah. Jadi kita nak suruh orang makan buah zaitun pula. Tapi jangan bayar, kita bagi free je. Jadi buah zaitun pun buah zaitun putih juga, hak warna hijau juga, bakar pun bakar Morocco juga, bakar hak molek sekali kita ambil untuk orang Kelantan kita, adik kakak nak cuba rasa buah zaitun.
2: Comel.
1: Ibnu Sina dia royak, setiap kali kita nak makan, kita kena makan buah zaitun dulu, kerana buah zaitun itu yang dimakan pada sebelum makan boleh menguatkan usus kita dan juga boleh menguatkan sistem penghadaman kita.
0: Kalau kita amal hak buah zaitun tu lah ada Cik Syakir tu dah.
1: Ya, buah zaitun ada kelebihan dia, minyak zaitun ada kelebihan dia. Tapi kalau kita suka hak lebih-lebih semua kan, ambil dua-dua lah sebenarnya. Zaman Loni ni orang kata tak prio ni, prebiotik lah, probiotik lah. Probiotik paling terbaik adalah buah zaitun jeruk.
0: Buah zaitun jeruk ni?
1: Cuma kita jeruk ni dengan air garam. Kita tak masuk bahan-bahan kimia. Kalau masuk bahan kimia dia jadi lagu lain. Warna warna buah tu dia tak tukar, dia jadi strainer. Jadi bila kita tak guna bahan kimia ni, buah tu dia agak hijau tu malap sikit, tapi letak lidah sedap. Oh masya Allah.
2: Okay. Allah, cik sakit royak jeruk dengan air garam tu berair mulut lah pada ni.
1: Kita ni pada kita jeruk dengan air garam ni, kita nak buai pahit dalam buah zaitun tu. Kalau ambo tak buai pahit, tak boleh nak kekoh. Kalau ambo bubuh garam banyak, masing pula orang tak sihat pula. Jadi nak ambil tengah-tengah ni enggak, oh sakit pinggang jeruk kan ni. Mamu ni.
0: Rosidah pun tanya lagu mana rasa buah zaitun putih. Kak Angah pun tak tahu juga. Kak Angah pun tak pernah merasa juga dah.
1: Iya, esok-esok Kak Angah kita bawa belakang ke konti tu, mana nak merasa buah zaitun ni
0: boleh terang.
1: Boleh merasa, boleh terang belakang.
0: InsyaAllah, insyaAllah ne.
1: Jadi adik kakak hari ni tu telefonlah kepada nombor kedai tu deh. 010-262-8508.
0: 08
1: Ambo ulangi 010-262-8508. Lepas ni kita temu pula, kita nak royak kelebihan makan minyak zaitun, kelebihan makan buah zaitun. Manakah bertemunya dua-dua kelebihan ni pada tubuh kita ni, Madam?
0: Okey, baik. Kita rehat dulu sebentar. Lepas ni kita sambung semula pula deh.
1: Okey.

0: akan bersama dengan Link I Love You Adam ZBP. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Syakir kita untuk petang ni, Dek Kakak. Promosi yang jarang-jarang berlaku Cik Syakir kita buih hari ni, iaitu kalau siapa-siapa beli satu botol minyak zaitun putih Zuitina, Cik Syakir akan beli satu botol buah zaitun dan juga satu botol sos saksuka.
1: Ya betul. Pandai Kak Ngah sebut ni, supaya Morocco dah jadi ni.
0: Janganlah. Okey. Jadi promosi ni terhad untuk hari ni ke mana tu, Encik Syakir?
1: Sebenarnya untuk sempena TV3 hari ni. Kita masuk tanyalah ustaz hari ni.
0: Okey, beres-beres. Nombor
1: tapi
0: telefon.
1: Tapi jauh tu boleh telefon tepuh
0: boleh. Boleh telefon tepuh ambil esok di 010-222-8508. Okey, baik. Sambung sikit lagi, Encik Syakir.
1: Ya. Buah zaitun, kalau kita beri percuma buah zaitun putih ni, yang mana kita dah buai butir dia. Kita buai isi saja je. Sebab apa? Sebabnya kita takut orang Kelantan kita ni, hak tua-tua ni, hak ganja gigi, makan, cabut gigi. Jadi kita pun buai selalu butir dia. Jadi semua orang boleh menikmati selalu buah zaitun jeruk ni. Jadi apabila kita sebut minyak zaitun, kita sebut buah zaitun, kedua-dua ni minyak dengan buah ni berasal daripada pokok yang diberkati. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri wayak pokok ni berkat. Cumanya hari ni kita kadang-kadang tidak paham molek makna berkat yang disebut dalam Al-Quran tu.
0: Betul.
1: Kita boleh sebut tapi paham tu kurang paham, kurang jelas. Jadi apabila kita boleh sebut kurang paham ni, jadi kita tidak berani manalah dengan minyak zaitun, kita tak berani manalah dengan buah zaitun. Sebenarnya perkataan berkat ni dalam bahasa Arab ni dia terjemah kepada al-istiqraru wan-numu waz-ziyadah, iaitu ketetapan, pertambahan dan juga banyak. Banyak berganda-ganda. An-numu waziyadah ni contohnya, ada air sobeldi, ada air sekerak beldi, tiba-tiba naik jadi penuh beldi. Jadi air tu naik, kita nak panggil gap dia ni, Kang.
0: Air tiba-tiba naik.
1: Dalam air tu ada sekerak beldi tau. Tapi disebabkan berkat pagi esok, buka-buka apa ni nyelo tengok, air tu jadi penuh beldi. Jadi itu mana ada peningkatan air
0: peningkatan
1: tu. Itulah makna berkatnya. Hak benda kita ada sekerak beldi tu dia tidak kurang, bahkan dia kau naik. Jadi berkat dari segi minyak zaitun ni, kalulah kita sihat dah makan minyak zaitun, kesihatan yang ada pada kita ni tidak berkurangan, akan tetapi sihat tu kau lama kau naik, kau lama kau sihat. Itu makna dia. Itu maknanya berkat. Dalam pada masa yang sama, berkat ni juga ditafsirkan sebagai jalbul khair. Jalbul khair ni adalah penarik kepada kebaikan. Bila makan minyak zaitun, bila makan buah zaitun ni, tiba-tiba Allah lawah molek buah air besar. Mana tu? Mari daripada keberkatan yang ada pada minyak zaitun, berkat yang ada pada buah zaitun. Berkat ni, bila kita berbicara tentang berkat ni, Kak Ngoh, kita tak boleh royak dengan mulut saja. Bahkan kita kena mamuh dengan mulut kita. Bawa masuk minyak dalam mulut sambil jatuh perut. Buat masuk buah zaitun dalam mulut sampai jatuh perut. Yang mana buah zaitun ini secara semula jadinya merupakan sumber fiber. Bila makan tu kita berasa kenyal lama. Sebab dia fiber. Dia pula lah probiotik. Jadi adik kakak, jangan lepaskan peluang yang ada di bumi Kelantan ni, iaitu minyak zaitun putih tambah dengan buah zaitun putih hak ambo jeruk, tambah pula dengan sos Morocco, dia panggil shakshuka. Sos Morocco shakshuka ni supaya adik kakak hak mana tak sapa Morocco ni boleh merasai makanan hak sedap dari bumi Morocco ni, Kak Ngoh.
0: Jadi perlu untuk demo-demo di Kelantan nak rasalah sebenarnya, Cik Syakir dak?
1: Betul. Hak ni percuma je deh, bukan kena bayar ni. Percuma. Jadi ambo tak payah saruh lah makna percuma ni, semua orang pahal belakang. Percuma ni maknanya tak payah wipitis. Bayar go minyak boleh percuma hak ni.
0: Itu
1: makna percuma.
0: Okey, baik. Kita rasa adik kakak kita di Kelantan ni jangan lepaskan peluang ni lah. Apa ni, Cik Syakir tak? Sebab benda-benda ni bukannya boleh masuk seumur ke apa ni tempat kita tak?
1: tak ada orang buat sejak merdeka di tanah Melayu ni lagu ni.
0: Ha,
1: tu lah. Kena rebut sungguh peluang.
0: Kena rebut peluang ni. Beli satu botol minyak zaitun Zuitina. Cik Syakir akan beri percuma. Percuma ada kak. Satu botol buah zaitun dan juga satu sos syaksuka. Ha, tu dia. Nombor telefonnya ada kak di 010-222-8508. Boleh terus ke apa ni di kedai ataupun di butik apa ni Zuitina di Bandar Kota Baru tu Cik Syakir boleh juga tak?
1: Betul-betul di Jalan Datuk Pati.
0: Jalan Datuk Pati.
1: Tapi kalau orang ada jetih tu pergi di Galeri Hidayah. Ada dah sos suka dengan buah zaitun sana.
0: Okey baik. Tu mokni lawang pun dadah tu Cik Syakir eh. Dia kata beli dah pagi ni dua botol. Alhamdulillah. Deh. Baik, ngelahnya nak persiapkan dia lagi ke anak-anak kita ni? Ha?
1: Jadi, apabila kita umur ni meningkat ke tua, ke kita berhajat kepada makanan-makanan sunnah yang original yang semula jadi ni, Kak Ngoh. Makailah gapo pun panduan kita apa yang ada dalam Al-Quran, panduan kita apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, pastikan ketulinan minyak zaitun, ketulinan jeruk buah zaitun ini yang benar-benar tulen, barulah manfaat boleh kita ambil dengan sempurna dan berkekalan.
0: Betul? Okey. Baik, untuk hari ni Kak Ngah rasa setakat ni dulu Cik Syakir. Esok kita boleh live di Konti pula lah ni.
1: Tunggu esok tu, 2:30 tu Kak Ngah tu.
0: InsyaAllah. Okey baik, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tu dia ada akak bersama dengan Cik Syakir sementara tu. Jadi kita harap ambil peluang lah ni. Untuk hari ni, dia mana-mana yang nak order tu. Telefon terus ataupun WhatsApp tu di 010-222-8508.

0: Kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Kita pun ingat dari masa ke semasa dah dekat kat weh. Barang-barang gini bahaya. Dah tambah-tambah lagi kalau kena kepada denggi berdarah boleh membawa maut dekat kat weh.
3: Pada rasa kena guna formula masa kita kena COVID dulu. Kalau cerita pasal denggi ni.
2: Buat kena pakai mas.
3: Bukan. Tak ada kena mengena. Denggi bukan gitu. Kena guna formula masa kita kena COVID walaupun masa kita sedang menghadapi wabak denggi ni. Gana kat kau? Yang pertama, dulu masa kita kena COVID, kita tak berani pergi tempat yang ada COVID.
2: Jadi maknanya kita tak pergi tempat ada COVID ni.
3: Jadi lah ni kita sudah kena pasti dah tempat-tempat yang dikenal pasti hotspot. Tempat yang orang kata
2: ada key.
3: Jadi semoleknya kita jangan pergi lah tempat tu.
2: Betul dah lah.
3: Kita guna formula COVID dulu. Maksudnya kalau nak pergi kawasan Tameguru lah contoh dah. Nak pergi jumpa sains-sains Tameguru. Kita tahu dah Tameguru tu kawasan denggi.
2: Kawasan denggi, hotspot denggi.
3: Hotspot denggi. Jadi kalau boleh kita tak usah pergi kawasan tu, kita jumpa lain.
2: Elakkan daripada pergi kawasan tu lah.
3: Untuk selamat lah. Selain daripada hot doktor kata tadi, sembur dan sebagainya. Tapi maknanya kita guna formula COVID dulu. Kita jangan pergi tempat yang ada wabak.
2: Sebenarnya mudah ya kalau kita nak check pada tempat tu ada kih tu, ada kih ataupun tempat wabak. Sebab dia jabatan kesihatan ni bila ada satu kes ataupun dua satu kes, satu dua kes di satu-satu tempat tu, dia letak selalu dah kain rentang pada.
3: Kawasan denggi.
2: Kawasan denggi. Jadi kan kata panduilah untuk kita. Elokkanlah daripada pergi ke tempat-tempat yang sebegitu.
3: Ya. Kalau boleh, kalau ada anak-anak kita, situ pun kita tangguhlah dulu. Kalau kawasan tu kawasan yang berat dengan denggi dia. Kawasan yang tidak terkawal tadi tu. Kawasan yang tidak terkawal maknanya ada je orang masuk buat kena denggi. Ada je orang demam kena denggi. Jadi kita boleh tak sogi lah kawasan tu. Kalau nak jumpa dengan saya-saya pun, ajak ke lain lah. Jangan duduk tepi situ. Bahaya lah. Jangan duduk tepi tidur. Numpai rumah-rumah malam-malam. Tak soal lah. Tidur lain lah. Kawasan denggi tu bahaya tu.
2: Kalau ada sebuah pesan yang pada lah, kalau ada tempat-tempat yang tempat dekat kok ada di zon denggi tu, jangan pergi.
3: Jangan pergi. Jangan pergi. Jadi soal lagi pada nak cerita lah.
2: Cerita nama?
3: Pada kan cuti baru ni.
2: Cuti pas makan angin
3: lah. Makan angin lah dengan motor lah pada ni.
2: Dengan
3: motor pada pergi ke negara jirai kita seberang tu lah. Jadinya pada kejut juga sebab sambutan dia begitu hebat kat ngo. Rupanya orang dan ujian dengar radio Kelantan FM ramah kat ngo. Jadinya ada orang kenal ni pada radio Kelantan ni. Ni kau pada dengan Kak Angoh. Kau ni kita dengar semua.
2: Di mana tu pada pergi tu?
3: Dia alah kau naro ke bawah ni. Kau pada pergi tu Kampung Bukit nama dia. Kampung Bukit memang sambut terhebat lah situ. Ramai orang kenal. Boleh sebut seorang-seorang nama DJ. Pada Kak Angoh. Dia boleh tahu belakang. Mana orang dengar radio situ tu. Jadinya rombongan pada ni disambut mesra lah oleh orang-orang situ tu. Jadi nak ucap terima kasih lah. Nak ucap terima kasih pada Cik P. Bang Kelubi.
2: Cik P. Bang Kelubi.
3: Be'e Tuk Meneh Zameh.
2: Janganlah nama sedak-sedak set dia.
3: Beyo. Nayuk Tara. YB Fendi, Nechan Lee, Pak Suji, ramai lagi lah. Jadi terima kasih banyak lah atas layanan demo-demo ni sambut rombongan Pak Do. Rombongan Rock and Roll motosikal Pak Do tu lah. Jadi Rock and Roll. Jadi terima kasih banyak lah. Hok mana sambut Pak Do, hok mana beri layanan istimewa kepada geng-geng saya sobat Pak Do sepanjang berada di Thailand tu lah. Cik P. Bang Kelubi, Poni Be'e, Tuk Meneh Zameh, Beyo, Nayuk Tara, YB Pendi, Nechan Lee, Pak Suji. Oh, memang akrab sungguh hubungan kita. Dan so lagi, masa Pak Dok pergi di Kampung Bukit tu, jumpa dengan Tok Ngulu dia lah. Tok Ngulu dia kata orang kampung ni dengar radio Kelantan yak gitu-gitu lagi kat ngul. Dia kata okay, teringin sangat nak mari ke radio Kelantan nak tengok Kelantan FM ni.
2: Selekai mari lah.
3: Pak Dok kata selekai mari-mari. Tak ada masalah.
2: Kita alu-alukan sahabat-sahabat kita dari selatan Thailand.
3: Ya.
2: Yang nak mari ke apa ni, ke Kelantan FM. Dia kalau kat ngul apa ni, cuti pun kat ngul tak cuti lah.
3: Nah, kita mari.
2: Kita marilah
3: sambut demo. Tapi
2: sambut demo.
3: Bisik dulu dengan Pak Dok lah. Bisik dah. Dulu bila nak mari. Berapa begitu-begitu. Berapa ramai nak mari. Kena bisik dulu.
2: Ya.
3: Tak ada masalah kita alu-alukan tetamu-tetamu kita. Jadi terima kasih belakang-belakang lah. Demo-demo pada sebut nama tadi tu.

0: itu dia. Bahagia berseganging.
1: Bahagia berseganging.
0: Jadi Pak Ado pun minggu lepas bahagia berseganging juga.
1: Seganging.
0: Naik motor.
1: Naik motor.
0: Tidak ada.
1: Dia gini kat ngoh. Main motor ni. Dia orang kata molek. Molek.
0: Kepuasan.
1: Kepuasan. Nak pula kalau usia-usia Papa Pak Ado ni deh. Orang-orang lama ni. Molek lah main motor ni. Dia jaga kesihatan.
0: Jaga kesihatan lah.
1: Jaga kesihatan mental.
0: Kesihatan mental.
1: Jadi bila kita pergi ke tempat-tempat orang ni, kita hilang lah serabut. Lepas tu yang keduanya, kita boleh tambah saing. Peramah saing. Mana kalau pada tak main motor, tak pada saing dengan Kak Angoh lah, di RTN ni je lah. Patut kat dengan orang kapung seorang dua. Kalau main motor ni, dia kata riti, dia pergi ramah saing-saing kita. Macam Pak Do pergi ke Alik Sien
0: tu. Minggu lepas tu.
1: Nak ayak luahnya saing kita ni. Sampai ke Thailand. Bila siapa di Takbah, Datuk Bandar Takbah sambut. Dengan geng-geng motor dia. Datuk Bandar Takbah.
0: Maknanya set motor belakang lah ni Pak Do.
1: Lepas tu Pak Do kata main motor ni kita ramah saing. Lepas tu pergi ke Naga. Set Naga pula sambut. Dengan set Royal Enfield dia lah. Lepas tu pergi ke Tani. Okay, Tani pula sambut. Mananya luah saing kita ni kat Ngoh. Yang kedua. Yang ketiganya, main motor ni boleh menambah ekonomi negeri.
0: Menambah ekonomi kot jalan mana?
1: Menjana ekonomi untuk negeri-negeri tu. Kita pergi tu. Macam awak nak buat RSZ ni lah. Berapa ratus ribu, berapa ribu orang mari. Jadi secara tidak langsung ekonomi negeri itu berkembang. Kembang kot mana? Dia mau buat program. Jadi hok mari seluruh Malaysia mari. Kota Terengganu contoh dah. Sewa homestay, sewa hotel. Hiduplah dia mau tu. Lepas tu dengan kedai-kedai makannya tentu dah dia mau negeri.
0: Ada ni dia mau ngajak Pak Ado ni.
1: Mana?
0: Dia kata mari Pak Ado kita pergi RSZ member.
1: RSZ pun bagus jugalah. Cuma Pak Ado tak pakai lah motor RSZ tu.
0: Pak Ado mu ya pakai motor besar dek aku.
1: Tapi tak nyapa lah. Cuma perlunya kita jaga disiplin kita sebagai penunggang motosikal. Itu paling penting sekali. Kita bukan mak rempit. Ingat tu, kita bukan mak rempit. Sudah berlombor lah. Atas jalan raya kita main motosikal untuk kesihatan mental kita. Untuk ramah saing. Jadi gitu. Jadi
0: maknanya bila Pak Ado pergi satu-satu tempat tu, satu kepuasan lah.
1: Satu kepuasan.
0: Boleh kenal orang.
1: Boleh kenal tempat
0: orang. Boleh kenal budaya orang.
1: Cuma set motor ni dia uniknya kat Ngoh.
0: Unik ke mana?
1: Uniknya dia terlampau ramah saing. Saing-saing dia di kalangan orang-orang motor. Gilah di mana-mana pun ada saing kita. Kalau tak main motor kat Ngoh Pak Ado ni, macam Pak Ado ayak pada saing kat Ngoh sini lah. Tak kenal dah.
0: Kat Ngoh motor tak aduk
1: Tak apalah munggu kita sama aduk saing tak main motor. Nak oyaknya bila kita main motor. Jadi bila ramah saing ni jaga molek hubungan. Dia kadang-kadang macam Pak Dogi di Thailand. Banyak tempat dah Pak Dogi di Thailand ni. Macam Pak Doyak tadi lah pergi Naga, Datuk Bandar sambut dengan anggota dia dengan saing-saing motor pergi situ orang sambut. Jadi kadang kita rasa takut kan. Sebab kita takut demo mari tempat kita, kita tak boleh nak buat sebab demo layak kita.
0: Tak boleh nak layak seperti mana demo layak kita.
1: Kita takut Pak Ado takut Pak Ado tak nak layak demo seperti mana demo layak kita. Special. Tapi insyaAllah lah. Kata kita cuba yang terbaik.
0: Suhaimi dari Patani ni pun geng motor juga. Suhaimi
1: berkali-kali Pak Ado tengok dia, tengok Pak Ado berkali kenal.
0: Berkali kenal lah deh.
1: InsyaAllah lah.
0: Itu dia. Tak apa. Sebab kata benda-benda benda-benda yang comel ni Kak Angoh pun sokong sebenarnya adik kakak. Walaupun Kak Angoh ni tak renti naik motor. Naik orang bawa. Tapi Kak Angoh suka tengok demo-demo ride motor ni. Supah Pak Ado royak lah. Benda tu boleh memberi sihat kita, memberi semangat kepada kita. Jadi kata tak ada masalah.
1: Pak Ado ni apabila saing ramah ni suka kat Ngoh. Pepatah royak dah. Berkawan biar seribu. Jadi ramah saing ni tak rugi kita.
0: Betul.
1: Baik kita ramah saing. Kalau pergi alik siya kat Ngoh. Kalau sekadar pergi alik Thailand lah. Punuh kereta ke motor kau apa. Tak ada urus yang kesah berapa. Kau saing ramah.
0: Dia mau ke dulu bantu lah.
1: Kalau pergi Terengganu kau, pergi mana Melaka kau, mana ada saing Melaka. Tidak kata alik Thailand sahaja lah. Dari Malaysia ni pun rasa. Kita rasa tak rugilah kita bersaing ni.
0: Yeah.
1: Ha, ada musakoh gapo-gapo tempat orang negeri-negeri kita pergi tu Melaka, kau Perak, kau Pinang, kau Johor, kau mana. Ada saing Melaka situ.
0: Maknanya ada kalau ada gapo-gapo masalah, boleh halo je.
1: Boleh halo kau saing ramah. Sebab tu kata tak rugi bersaing ni. Yeah. Ini pak ada oyak ni atas-atas dasar motor. Jadi nak oyak secara...
0: Tak risahlah kadang-kadang demo. Kereta pun kato. Ada dia punya geruk dia tu pada.
1: Basika. Jadi kita beraktiviti secara sehat. Yeah. Kita menambah saing-saing. Kita melalui program-program aktiviti-aktiviti kita.
0: Tak anggap duduk koyak ni pada.
1: Nak beli motor besar juga.
0: Bukan. Nak masuk... Nak masuk grup kereta lah berasa.
1: Masuklah, bagus lah. Ni. Kita berpersatuan ni bagus.
0: Ha, ada.
1: Bagus, masuklah. Dia boleh, orang kata, merengangkan sikit kepala kita.
0: Di?
1: Duduk serabu.
0: Di ramah-ramah, konvoi, suka dek kakak.
1: Cuma pentingnya jaga disiplin lah. Tak, kita sebagai penunggang, pemandu ni jaga molek disiplin kita. Ingat waktu sekarang. Jangan duduk galak sangat.
0: Ni kata gini, masuk kat ngon lawe pak ada tu. Tak boleh nak lawe, dia motor besar dek kakak. Kak Angoh kereta je deh.
1: Tak apalah masuk persatuan kereta. Banyak persatuan kereta tu.
0: Yalah.
1: Betulnya kita boleh release tension. Kita kena ada juga hidup kita ni ruang untuk kita merehatkan minda.
0: Me time. Bahasa-bahasa budak lo ni dia panggil me time pak dah.
1: Bahasa lo ni deh. Kena ada masa.
0: Kena ada deh.
1: Masa untuk diri kita.
0: Yalah.

0: Baik, adik kami masih lagi bersarungan Kak Ngong dengan Pak Don tu. Waktu inilah di Kelantan FM. Kita lah ni pukul 4.20 minit petang dah, Pak Don.
1: 4.20 minit petang dah nak asal dah kita ni.
0: Asal kita hari ni 4.41 dah kot deh. Untuk zon 1, 4.41. Manakala untuk zon 2, 4.44. Dan juga untuk di kawasan bersetiu, 4.40 minit petang deh. Pak Cik Mi pun ada dengan kita lagi.
1: Pak Cik Mi buat apa tu?
0: Pak Cik Mi tu duduk memantau kita
1: duduk
0: lah. Salbiah Yusuf pun ada deh. Azizo pun ada, sahabat kita ni ramai lah leh.
1: Ya,
0: 200 lebih mata yang memandang. Terima kasih banyak lah atas komen-komen dan juga sokongan dekat kakak lah tu.
1: Ni, saya sobat daripada Thailand ni.
0: Ada lagi. Pula.
1: Dia kata, ada tak bunyi lagu Thai lagi ini ni. Kita tak ingat leh. Mata lagi kita main. Kak Ngong hacu bubuh lagu Meru Meru. Thai M-E-R-U. Tayo tu tu.
0: Meru meru.
1: Meru meru cokru meru meru.
0: Sudah kicau.
1: Meau meau cae meau meau.
0: Lagu Thai ni.
1: Merah merah meru. Tak kerti ya, tak ingat. Teman tadi lah kita nyanyi dengan aku. tak ingat dah.
0: Okey. Tak apalah ni. Sebabnya adik kakak Kak Ngong di selatan Thailand tu ramai yang dengar siaran kita hari ni. Kita builah pada.
1: Boleh kena builah lagu bawa dia tu. Ada meru meru.
0: Ada.
1: Meau meau. Bui.
0: Ya, kalau dengar dulu. Ada meru-meru nah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Allow me to introduce myself.

0: puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak. Sedap ke cik? Jeliga je dengar.
1: Oh tu ya aku duduk terpokok sini.
2: Hey, makno. Demo ambo saya.
3: Anda sedang mendengar Radio Malaysia Kelantan FM.
4: Agak-agaknya jeliga belakang anak orang nak kita pada.
1: Agak-agak gitulah.
4: Ha, dari Kelantan luar, Kelantan lek bek nu lek bek ning.
1: Ha, oh, kita duduk bobe-bobe ya pada pagi sapa kau tengah malam. Tak ada lain, tak ada bukan lah nak suruh demo terhibur.
4: Terhibur lah belakang.
1: Kalau demo terhibur, tak suka kita.
4: Ya, mana jijak belakang saya kita. Cakap ibu jari kita belakang. Jadi, lagu tu lah. Kadang-kadangnya Pak Dom, kita ni sebenarnya macam lagu-lagu. Kau gapo-gapo, kita nak wih belakang. Kau set-set demo dah. Demo-demo minta lagu tu nak wih belakang. Anak adik. Oh, ramah dah hakat ibu jari.
1: Alhamdulillah lah.
4: Jadi kak, dedeh. Tak ada tu kita janji semula pula.
1: Ya. Jadi kita lah pada pun nak ucap terima kasih jugalah peminat-peminat kita yang duduk back nu no. Duduk alik-alik Thailand tu deh.
4: Thailand. Oh, suka lah weh. Kalau Kak Ngoh dengar Pak Ado duk cerita bahagia gigi back nu ke adik aku.
1: Kak Ngoh.
4: Nak kata penitlah cuai Leo tu tidak lah. Tapi Kak suka dengar cara dia tu pergi menjalinkan uhuah. Di sebelah sana.
1: Ada
4: saya. Kau nak ngetek apa ni? Kau nak cuti
1: beli,
4: ya?
1: Beli motor besar lah. Bawa sedap sikit merang. Dia, kita rasa teruja. Bukan kata kita rasa agah, kita rasa hebat. Tidak juga.
4: Iya.
1: Apabila kita pergi di negara orang, orang boleh sebut penuh mulut nama kita.
4: Yeah.
1: Tidak rasa bangga kat
4: mana-mana. Bangga.
1: Bangga lah. Dia boleh sebut sore-sore nama DJ kita ni.
4: Betul?
1: Ha. Dia boleh sebut nama Kak Ngoh, dia boleh sebut nama Abedik, nama apa ni DJ Kik, nama Mak Do. Dia boleh sebut ya ada orang baru tu. Cuma seorang nama dia tak ingat. Tak tahulah payah kau nama Nuha dia tak ingat. Dia sebut nama Syira, nama Is, nama seorang lagi. Dia kata nama Azhar dia kata. Azhar. Bukan Azhar, Nuha.
4: Nuha ada.
1: Doanya alhamdulillah lah. Dok. Di kawasan-kawasan tu memang ramai dengan siaran
4: kita.
1: Lepas
4: tu Suye Sumi ni dah tanya, cuba ada royak teh motor gapo apa ada pakar. Kak Ngoh ni tak reti nak ayat nama muto. Cumanya hok Kak Ngoh tengok Pak Ado yang naik muto gini, muto besar. Hok dia buka kepok gitu lah. Buka kepok gitu, pas dia ada poket kiri kanan dia.
1: Fikir mula dia aku. Kak Ngoh teka tu.
4: Bukan Kak Ngoh tak tengok nama muto tu nama deh, tapi ni Kak Ngoh nak ayatnya. Muto dia ada poket kiri kanan.
1: Ada poket kiri kanan. Belakang depan.
4: Belakang depan. Lepas tu dia punya handa dia tu buka kepok gini.
1: Buka kepok. Fikir adik kakak motor gapo pada tu seroyak. Fikirlah hok kang hoyak tadi dekat kakak fikirlah.
4: Kak Ngoh tak tahu nama motor deh. Jadi lagu tu lah dekat minat orang ni ke. Macam-macam.
1: Tak boleh. Minat dia.
4: Dia tak boleh sekat minat orang.
1: Bukan tak boleh sekat minat orang. Kita jangan bersetuk angin kita sendiri. Kena duduk situ. Gau tu tak boleh. Gau ni tak boleh. Gau tu tak boleh. Kita sendiri yang buat kita tak boleh. Kalau kita berasa nak bakar kereta, belilah kereta. Jangan duduk setuk lah angin kita. Kalau Kak Ngoh ni minat kau puyuk belangor. Tak boleh tengok puyuk belangor. Gih kata panjang.
4: Jangan
1: dia
4: sebutlah puyuk belangor.
1: Tak gih kata panjang tengok puyuk. Tengok kuali wasa triun. Nak beli. Jangan tak beli. Jangan duduk setuk. Tu angin sendiri lah. Gak kelip rumah. Kadang buat oh tak lepas angin duduk sedawa. Okay, tak boleh puyuk belangor dia.
4: Ni nanti nama motor ni pada. Dia ni Ridwan ni dia kata motor Wirago.
1: Aduh.
4: Bukan. MC Arun dia kata hok motor Awi pakar tu kau Kak Ngoh.
1: Dekat-dekat.
4: Lebih kurang lah
1: dia.
4: Fahim dia kata Afrika BMW ke?
1: Allah, Afrika lagi, BMW lagi. Dua motor lah tu. Bukan.
4: Harry Davidson. Harry Davidson. Dia tak tahu. Malah
1: Harley Davidson.
4: Harley Davidson. Banyak nama motor rupanya. Vulcan 900. Harley Davidson.
1: Tak apalah adik kakak nanti hitah lah pada. Pada malah royak motor berapa pada bakalnya.
4: Kalau jumpa dengan jalan tegur-tegur lah.
1: Nanti hitah pada pakai
4: motor. Dia kalah hitam adik kakak. Dia kalah hitam dia ada poket ke kanan.
1: Payuh soalan kakak ngomong beri teka-teki. Motor ada poket lah berapa lah. Tak apalah adik kakak nanti hitah. Tak ada lah.
4: Lepas ni nak asal dah pun tak ada?
1: Nak asal dah kita.
4: Okey, baik.

Adakah kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4.41 minit petang. Kak Ngoh Kasi Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Asa untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asa untuk Zon 2 hari ini dekat tempat pada pukul 4.44 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itu dah dekat azan nak kau siap tadi tu bagi menandakan masuk. Maksudnya waktu semaya fardu asar untuk hari inilah. Depa 41 zon 1, 44 zon 2. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan Besut Siu 440 minit petang telah pun masuknya waktu semaya fardu asar untuk hari ini. Hari Rabu kita hari ini dekat 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Syafar 1448 Hijriah. Jadi seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petang ni.
1: Nida Ul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Ha, dah faham dah? Air mata peluh. Ha, dia nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

0: Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
1: MOTEC akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. Pakej-pakej baru ini boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen isi air utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
0: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duty excise vape berjumlah RM354.51 juta ringgit sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, Pasukan Mobilisasi Popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Syafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga tiga kali ganda daripada kos penganjuran.

0: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita menerusi Beast on Air kita. Kita mari semula lah untuk bersama dengan CEO Kusi Baby. Ni CEO Kusi Baby ni sebenarnya nama TikTok dia. Tapi dia lebih dikenali sebagai Pakcik Kayu. Bukan kata dia ni serupa dengan kayu ke apa semua. Tapi dia menghasilkan produk-produk yang berasas ke kayu lah. Macam-macam sini kalau kita tengok hot dia wak mari ni, dia ada orang panggil gapo ni kau ni?
1: Kelata panggil papel dagar.
0: Papel dagar?
1: Papel ngiri. Jawa panggil dengklek. Jawa. Orang ulu-ulu Perak panggil sangkalan. Yang lain-lain kebanyakannya dekat utara ke dekat Selangor tu dia panggil kekuda.
0: Kekuda?
1: Kekuda. Kekuda.
0: Okay. Jadi banyuk jugalah nama ni kalau kita di Kota Baru. Ada di Pasar Siti Khadijah tu kita kena panggil cari papel kekuda.
1: Kekuda takut orang sini tak faham. Kuda. Kelatek kuda.
0: Okey, jadi tadi Pak Cik Kayu dah cerita dah sobat sedikit lagu mana boleh tercetusnya nama Pakcik Kayu tu disebabkan oleh sign kepada anak-anak yang berada di U tu lah panggil Pakcik ni. Kita biasa tengok di apa TikTok ada dia nego kayu, jadi bila nego kayu tu jadi lekat nama Pakcik Kayu. Jadi apa Pakcik Kayu dipilih nama Pakcik Kayu untuk dijadikan identiti peniaga ni
1: apabila hari tu tercetusnya idea di ITM Puncak Alam. Bila budak-budak perempuan tu panggil Pakcik Kayu sebab dia tengok selalu pakcik buat. Mungkin dia tu anak kawan anak pakcik lah tu sebab dia ada link tu. Mungkin dia selalu tengok pakcik ni buat produk-produk kayu, mereka pun panggil Pakcik Kayu. Bermula itu pakcik pun rasa dah memang dah rasa sesuai lah, elok lah kalau nak panggil Pakcik Kayu pun tak apa. Bukan pakcik ni orang yang macam kayu. Pakcik pengeluar kayu, produk kayu, produk-produk kayu,
0: produk yang berasaskan daripada kayuan lah
1: kayu.
0: Jadi lagu mana boleh tercetusnya idea untuk nak menghasilkan produk yang berasas ke kayu ni? Bukan kata pada apa orang panggil ke pesan ni?
1: Kekuda. Kekuda.
0: Selain daripada kekuda ni, apa lagi ada sebenarnya berasas ke kayu ni?
1: Yang produk yang pertama kami ialah kerusi baby.
0: Kerusi baby?
1: Seat for baby. Okay. On motorcycle. Untuk depan tu anak yang umur setahun setengah hingga 3 tahun, 4 tahun.
0: Okay.
1: Supaya dia kaki dia duduk dalam raga motor. Punggung dia tak duduk dalam lubang tu. Celah-celah antara raga dengan seat. Maka kami cipta lah. Tak bawa hari ni sampel dia. Kami cipta seat motor baby. Sebenarnya pakcik inovasikan daripada dulu pakcik pernah buat dengan kayu dan pakcik lapik bantal. Untuk bawa anak-anak pakcik. Pakcik pun datang idea, cuba inovasikan supaya lebih cantik. Mula-mula pakcik buat dengan span tu je, span yang kita beli untuk buat melah tu. Tu je pakcik letak span. Lepas tu pakcik beli kain-kain katun. Maknanya si pakcik tu nampak gambar-gambar katun.
0: Okay.
1: Tapi lama-lama apabila ada follower pakcik cakap, jika dia letak dekat luar, kena hujan, basah, anak dia nak naik tak boleh. Tu yang akhirnya pakcik tukar kepada PVC.
0: Okay.
1: Yang PVC pakcik guna tu sama dengan PVC yang orang buat untuk cushion kereta, cushion dekat rumah tu. Maknanya dia lebih tahan, maknanya kucing tak kecakar dia.
0: Maksudnya benda tu dari masa ke semasa dia,
1: kita inovasikan
0: bagi nampak comel, nampak menarik ke apa semua lah.
1: Supaya yang pertama comel, yang kedua ketahanan dia, keselesaan dia, itulah yang pakcik utamakan.
0: Itulah mula-mulanya timbul idea untuk nak buat kursi baby mula-mula.
1: Kursi baby mula-mula. Bila kita buat kursi baby, timbul satu masalah. Bila kita nak order papan dengan kilang kayu, kita nak order sikit, tambang dia besar. Jadi pakcik pun fikir-fikir, kita order satu lori kayu, kita pelbagaikan jenis. Dan mula-mula pakcik teringat sebab arwah mak mertua pakcik dulu menjual nasi kerabu. Pakcik yang buatkan papel dagar tu, kekuda tu. Untuk arwah mak mertua pakcik. Jadi daripada situ pakcik cuba buat. Kalau dulu pakcik cari kayu-kayu

0: terbuang je nak buat papa dagang papa ngiris tu.
1: Okay.
0: Chopping box tu. Tapi sekarang ni pakcik dah inovasikan, pakcik buat lebih baik. Pakcik beli papan yang macam-macam saiz. Bukan beli dah sekarang.
1: Yeah.
0: Pakcik beli balok sebatang dekat kilang, pakcik upah dia buat. Macam tu barulah dapat saiz kita. Kalau tidak, dia akan hantar saiz dia tak sama dengan saiz yang kita nak.
1: Okey. Okay. Jadi, apa keistimewaan papel pemotong keluar daripada Pok Cik Kayu ni? Kalau dibandingkan dengan orang-orang lain lah. Ada pesaingnya ke dalam produk?
0: Sebenarnya macam ni. Pakcik nak cerita, 3-4 tahun dulu, satu Malaysia ni hanya pakcik satu je pengeluar macam ni.
1: Okey.
0: Idea pakcik buat produk, dan hanya pakcik seorang je yang buat produk ni. Tapi sekarang dah ada. Sebab mula-mula mereka tu afiliat pakcik.
1: Okay.
0: Lepas tu, mula-mula mereka beli pukar 30-40 dia orang jual dengan harga sendiri. Tapi akhir-akhirnya sekarang dia buat sendiri.
1: Okay.
0: Tak apalah, pakcik tak ada masalah.
1: Sekuih-kuihnya pakcik membantu untuk orang lain menjadi usahawan juga dah.
0: Cuma, to be honest lah pakcik cakap, produk orang lain tu mungkin tak dapat menyaingi produk pakcik. Sebab pakcik buat papan pemotong ni daripada kayu yang terpilih. Yang ada dekat depan pakcik sekarang ni, yang sedang pakcik promo ni, ialah kayu meranti bukit.
1: Okay.
0: Kayu meranti bukit, yang pertama dia kukuh, dia keras, dia tak mudah merekah. Kalau orang lain, terutamanya produk-produk yang datang dari sebelah Thailand, Thailand dia tak ada balok.
1: Yeah.
0: Dia hanya boleh tebang pokok-pokok durian macam tu. Pokok-pokok yang dalam kebun.
1: Yeah.
0: Maknanya, kayu mereka lembut dan walaupun harga sama pun mereka tak boleh menyaingi pakcik sebab selain daripada pakcik harga murah, mur-mur. Sekarang bahasa sekarang, harga mur-mur. Tapi yang pakcik ni lagi istimewa kerana dia follow pakcik cakap lah, bukan pakcik cakap. Dia cakap produk pakcik ni lebih kukuh, lebih tahan, lebih cantik.
1: Alhamdulillah. Okay.
0: Terima kasih.
1: Okay. Jadi itulah antara barangan keluaran daripada pakcik kayu kita. Jadi terima kasih Pak Cik Kayu yang sudi untuk berkongsi bersama dengan kita sebab sedikit mengenai dengan produk-produk jualan daripada Pak Cik Kayu. Apa ni, mula-mula start dengan Pussy Baby. Lepas tu ada lagi item-item lain yang menambah lagi lah bidai bisnes menjadi cabang untuk peniaga air ni. Jadi kita mari pula esok deh. Jangan pergi mana-mana. Untuk pendengar setia, teruskan bersama dengan kami di Biz On Air, Kelate FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Jadi ada kat 5.22 minit betul dah tu. Galik duk dengar cerita pokcik kayu.
4: Pokcik kayu tadi tu.
3: Itulah. Tapi tak apalah. Kata bisa juga pokcik kayu ni dia ada idea. Menjadi seorang usahawan yang berasaskan kayu lah pada.
4: Jadi kita pun tak boleh lama-lama dah kat kau deh. Adik kakak untuk maklumat kota baru hari ni wakil cahaya nampak mendung sikit tu lah.
3: Mendung tapi, saya nak makan tubik hujan.
4: Tapi pesen dok lagi lah tu. Semuanya adik kakak walaupun mendung gini ni jangan duk gaduh belorak lah. Takutnya tepoh kau hujan kau apa tak ayah gaduh lah. Bawa pos kalor je lah. Bahaya. Jadi pada rasa setakat ni dah dulu pertemuan kita untuk hari ni.
3: Sebelum berpisah kan nak pesan juga adik kakak di kebarat lah pulak lepas ni ada. Jadi kat dengan pada berasa dulu kita berjumpa pulak minggu lepas. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

Awek, awek, jangan main silap mata. Hai, kalau lolos 10 tak jangan, jangan. Kalau lolos 1000 tak ke dia. Hai, patu salah kau tangih. Kau ada makna gapo? Hai, kalau boleh tak jangan, demo tak takut ke? Hai, kalau katon ngele, amo berasa tidak rasanya.

Boleh teher depan. Lesing juga hidup belakang. Tengok kereta kena cahat. Cermin gelap, bahagia bunyi bergepar. Dia repetih kau pegawai kata awak minum teh. Lepas tu suruh lepas, aku selalu hadiah. Oh, pegawai kata dia buat dua, aku selalu hadiah. Rasuasa langgar peraturan jalan raya. Oh, hukumnya berat, betul-betul. Penjara sekali denda. Hai, dalam surah Al-Baqarah, ayat 1.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Transformasi pasar dan tandas awam seperti penambahbaikan infrastruktur serta pengurusan penyelenggaraan mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap tahap kebersihan dan keselamatan premis. Usaha itu bukan sekadar mencerminkan kecekapan pengurusan, sebaliknya menjadi sebahagian daripada agenda membentuk amalan menjaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata, lebih RM378 juta ringgit diluluskan di bawah peruntukan skala kecil Jabatan Kerajaan Tempatan JKT membabitkan 2,253 projek menaik taraf pasar dan tandas awam di seluruh negara sejak tahun 2023 hingga kini. Beliau berkata Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memperuntukkan sebanyak RM60 juta ringgit bagi menaik taraf gerai madani dan pasar awam uzur di bawah inisiatif Belanjawan 2026 dengan 30 projek telah disasarkan untuk dinaik taraf pada tahun ini. Tinjauan di beberapa pasar dan tandas awam yang sudah dinaik taraf di Selangor, Kelantan dan Terengganu mendapati infrastruktur dan tahap kebersihan di kawasan terbabit masih lagi berada dalam keadaan terjaga, bersih dan selesa. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan dijangka berdepan gangguan bekalan air apabila kebocoran paip air utama di Sungai Bagan menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong Macang. Jabatan Korporat Air Kelantan Sendirian Berhad AKSB dalam satu kenyataan memaklumkan kebocoran melibatkan paip air mentah jenis mild steel bersaiz 600mm menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar pengeluaran normal. Menurut kenyataan itu, gangguan bekalan air melibatkan jajahan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Menurut AKSB, pihaknya akan menggerakkan lori tangki air milik syarikat serta lori air kontrak bagi membantu pengguna yang terjejas sepanjang tempoh pembaikan dijalankan. Operator air dari beberapa negeri lain turut memberikan komitmen untuk membantu penghantaran lori tangki air ke kawasan terjejas, khususnya ke premis kritikal seperti hospital, pusat dialisis, penjara dan asrama institusi pengajian tinggi. Pasukan Gerakan Am PGA bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPTN menyerbu sebuah premis yang dipercayai dijadikan lokasi transit penyimpanan minyak masak paket di Wakaf Baru Tumpat semalam. Dalam serbuan itu, seorang lelaki berusia 38 tahun ditahan selepas didapati gagal mematuhi syarat lesen penyimpanan bekalan minyak masak manakala 1.5 tan minyak masak pelbagai jenama bernilai RM1,642 dirampas. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata kesemua minyak masak dirampas dan kes diserahkan kepada KPDN Kota Baru untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi, anak perupa Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara yang dihormati, 6:07, 6:08 petang ketika ini. Terima kasih untuk semua masih lagi setia bersama kami Kelantan FM untuk hari Rabu 29 Julai 2026.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6:10 petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama lagi di pertemuan Selekta dan Rujuk Ustaz akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi, Alhamdulillah, sekali lagi hari ini kita berpeluang untuk bersama-sama dalam ruangan ataupun majlis ilmu yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi mudah-mudahan pertemuan satu jam ini dapat manfaatkan ramai di antara kita yang ada masa bersama dalam ruangan bimbingan Al-Quran. Di konti ketiga ini sudah pun bersedia bersama saya, tak lain tak bukan, Al-Fadil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah untuk bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, Ustaz, saya serahkan pendengaran ini kepada Ustaz untuk membuka bicara pertemuan. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Terima kasih dan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT dengan kita sebut Alhamdulillah. Cukuplah Allah sebagai tempat kita bergantung, tempat kita tawakal. Sebut Alhamdulillah wa kafa. Dan kita juga kena ingat semua kepada Rasulullah SAW. Kita boleh ngaji ni pun Quran itu kepada Rasulullah SAW. Nak jaga apa ni, umat dia, dia siapa duk memikir semua tiap-tiap hari duk memikir ke umat ke mana ni. Rosin takut kita ni tak selamat hatta ke akhirat ni, memikir gitu. Jadi patutlah kita kena selawat semua. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tala. Dan kita juga minta supaya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada kita semua dan juga terutamanya kepada orang yang baca Quran. Kerana siapa yang baca Quran bahkan orang yang dengar saja pun dapat juga rahmat. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maksud rahmat tu kesialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni selamat gitu game ni bukan sebab kita bijak, kita boleh leak lah, kalau mereka boleh leak. Jadi tak kena kita game ni pasal bijak kita dah. Kerana pandang rahmat Allah Ta'ala ni lah. Maka kita kena sama-sama beringat gitulah. Hati kita tu jangan lalai dah. Dengan nak cara antaranya untuk elok daripada lalai tadi. Maka hendaklah kita sama-sama berzikir. Baca Quran gitu. Dikira mengingati Allah SWT. Zikir lah paling sekali baca Quran. Petang ni kita nak bahas berkaitan dengan sorok lah. Moga kita baca. Pun saya lah ni lumayan sorok-sorok. Tapi baca Quran Alhamdulillah boleh lagi. Lebih lah ni beza ni. Bunyi para-para sikit. Ya sabit yang ada benda ni dalam ni kali. Jadi untuk kita jaga sorok. Ada orang tanya lagu mana nak jaga sorok ni. Pertama sekali ya sabit dengan kesihatan lah. Kena minum air ni, minum air. Bunyi kata minum air kena banyak minum. Pusing lah gitu. Waktu nak taki kita kecil. Pernah silap peher dia kena acak.
0: Minum acak lah.
2: Ya, sikit-sikit. Sebab tubuh kita ni perlu kepada air. Air pula bukan air yang manis tu. Manis dia gula-gula. Dia capur dari darah tu. Jadi kecil manis lah tu. Mula-mula kecil manis lama-lama kecil masak. Kecil masak kat kaki. Dia diabetes, dia gab betis lah.
0: Sebab dia pergi hospital tu, doktor kata, suruh pergi jumpa dia selalu. Kecil masak.
2: Jadi makanan tu penting juga. Selain pada minai banyak tu makanan. Sebab ha, gapo kita makan ni walaupun halal lah, tapi dia kena molek.
0: Ya.
2: Kulu mimma razaqnahum halalan tayyiban. Ya nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Halal ni maknanya kita terlibat dengan haram lah. Sebab kita nak ngaji Quran ni kalam Allah.
0: Ya.
2: Kalau kita makan benda haram, itu pun syubhat pun kira dah tu. Jadi bahaya sikit nak ngaji tu.
0: Ya.
2: Kita duduk bahasa kita benuk ke kan, minta maaf sebut istilah tu atau kok kan, tapi saya nak royak. Kita berasa gitu kan. Ha, kita berasa payah ngaji kita kan, sebab mungkin kita tak sedar kita terlibat dengan makanan itu atau tak bersih kan. Okay?
0: Yeah.
2: Jadi ada efek juga lah, sebab kita lah ni baca Quran, bukan baca buku-buku biasa, kalamullah lah ni. Jadi yang sabit dengan makanan itu penting kok. Sebab kata kita ni gastrik. Ha, jadi makan tak jaga. Asid itu banyak oleh perut. Yeah. Jadi buona.

0: Dan seterusnya waktu rehat tidur. Kalau kita tidur ni kurang, malam-malam dulu ayah ada orang kacik dengan cerita alih bahasa alih YouTube kan. Jadi terganggu masa rehat dia tidur, yeah. Jadi tak cukup. Jadi napas kita pun pendek, kesihatan kita jejah. Nak tengok-tengok boleh, tapi pada-pada kena tahu Allah Ta'ala cipta malam tu. Jangan lelah ribasa untuk kita rehat.
1: Yeah.
0: Tengah hari ni tak ada nak rehat kerja banyak kan. Rupa-rupanya benda ni, ni ada kesan dari sudut suara. Apabila kita tak sihat, suara kita pun jejah. Kita lo ni tidak tanding. Kalau kita tanding ni, saya kita tengok dia. Buat tanding dia jadi buona suara. Mungkin dia kata, kita ni kinyar kali ni. Buat nak tanding buona lah. Padahal, sabit tengah benda-benda saya sebut tadi. Yeah. Sabit dengan makan, sabit dengan waktu rehat. Dia rusing sangat tu. Yeah. Sudahlah, sudahlah aku tani kena ayah payah lagi. Jadi otak kita ni duduk mikir banyak.
1: Campur dengan semalam tidur tak cukup lah apalah.
0: Jadi buana. Jadi susah nak tidur. Semainya ada pada. Susah nak tidur. Sebab otak kita duduk kerja, duduk rusing lah. Dan seterusnya perkara kalau kita sihat dah lah ni, tak boleh nak baca juga ni. Jadi buah nak karut juga. Ni sabit dengan sebut teh huruf. Ni lah ni kita kena cara belakang lah. Sebut teh huruf ni kena betul lah makhrak ni. Saya akan sebut huruf yang duduk di bibir mulut hari ni. Biasa kita baca ni, kita akan guna bibir mulut. Ingat supaya siu kali. Siu kan kita guna bibir mulut. Padahal huruf ni dia bagi dah. Ada yang duduk di halkom. Halkom ni huruf susah telan ni huruf Al-Hin Kha'ahu. Ia berkembang. Ada pasangnya dia Hamzah dengan Ha, A'i dengan Ha ni. Orang nak sebut A'i nanti jadi A yang anggung. Dia tak nak kawal tekuk dia. Tapi yang nak sebut Ha jadi Ha. Tekak ni susah benar ni. Walaupun gitu kita boleh usaha. Allah Ta'ala nak kita ni rajin sikit. Ya nak bui tu tak okey. Bui dengan tidak usaha tu, dia jadi macam tak ada nilai lah ikhtiar tu. Boleh je Allah Ta'ala nak bui kita ni tanpa kita belajar. Tapi kena cek semok lah diri kita ni. Ada email pun kurang tu. Nak boleh gitu kaya dengan jatuh langit kata tu. Ada kita ikhtiar. Kita hidup lah sebagai orang biasa hari ni. Kena ikhtiar. Jadi kena sebut ulil-ulil banyak kali lah. Kalau payah nak buat hal tu, kita pergi ngadak serati. Serati.
1: Ambil ilmu daripada dia. Ya,
0: pipi meru. Okay? Palo. Jadi meru. Gapo dia panggil tu. Atas palo dia tu.
1: Apa ni?
0: Ngguh ke gapo. Supaya lembu ngguh. Meru. Dia bunyi gitu tu. Jadi senang ya. Ni yang saya nak kongsi ni. Yang bibi mulut ni. Ada 4 huruf je. Tapi banyak kita guna bibi mulut. Contohnya. Toh, kita buat gitu. Toh, padahal bukan di bibir mulut. Toh tu ujung lidah. Toh. Tak boleh pakai lah bibir mulut. Kita guna bibir mulut, toh. Jadi, salah. Dan ada juga orang sebut roh. Dia guna bibir mulut. Contohnya, walaupun roh mati. Kita takbir dia, Allahu Akbar. Dia guna bibir mulut. Dia jadi gear auto berkala. Kami dah perhati dia. Kita nak cari solusi. Nak tahu salah tu di mana, kita nak beki lah. Bukan mencemuh luak-luak modal buah gitu. Tak ada gitu. Tak ada manfaat mana.
1: Tak ada perkembangan.
0: Tak ada perubahan. Kita nak kaji mana salah tu dan kita nak cari solusi supaya kita dapat manfaat. Boleh berubah daripada salah kepada betul. Rupanya dia jadi tabiat ni payah. Supaya dia kereta auto tu kan. Tak ada di derah tu dah jadi auto. Dia masuk dia lah. Dia ruang 3, 4, 5 ni tu je lapis. Dia tak boleh pakai. Jangan naik. Dah pergi. Kita pereh dia sikit. Mulut kita kan dah biasa agak. Wow. Sudah. Dia buka lagi kita bar. Lah ni kita nak ubah daripada habit tabiat tu, salah tu nak jadi betul tu, makin masa ni lah perlu kepada ketukunan, kesabaran, gitu. Mula-mula sekali step tu, kita kena sedar benda tu salah. Ada orang anggap, benda tu betul, payah nak beki. Dia tak boleh terima roh tu hujung lidah, salah gitu. Akbar.

0: akbar. Kita rusing kat ni. Kalau kita pergi survey kan, gambar orang baca akbau. Ada. Tak boleh. Kerana bukan duduk bagi mula. Kalau ru tu, tolak mula. Tu baris, sabit dengan baris. Baris depan lain cerita. Ini kita nak fokus ke makrak. Duduk bagi mula ni bukan ra. Tapi hurufnya waw, ba, mim. Wa, kita tolak mula. Lepas kita tarik mula. Wa. Kerana tuntut tiap baris tu. Wa, wa. Dia jadi jelah. Kalau ngangung mulut saja, wah, wah, wah, tak jadi. Contohnya, kita baca Alam Nasrah. Wah, wah, do'na, wah, wah, wah, wah. Haa, dia cuma kosong. Patutnya, wah, wah, wah, wah, do', wah, wah, do'. Haa, kita baca sebelum ni, wah, wah, do'. Haa, kita olok dia do'. Wah, tak tahu lah pula. Tak betul, makhrak. Kita duduk bahar tebal ni, pihlah apalah. Haa, tu step kedua, dia tu sifat urut. Tebal nipis tu sebahagian daripada perbahasa sifat. Kali ni isu dia makhrak tu salah. Mungkinlah boleh jadi kerana kebiasaan orang Kelantan ni kan, dia kecek ni cara tabiat harian yang sungguh sikit dia kena tolak mulu. Oh, yolo ko. Dia pun jawab, yolo. Jadi ngaji begitu. A'udzubillahiminasyaitu. Dia macam tu kan. Ha, saya ni apa ni ngenak jugalah orang ngaji ni. Dia kalau tak sabar tak boleh ya. Kena ngaji, kena sabar, kena teh sabar. Dia kata makan nasi buku kau bakal pergi. Ya, taruhlah getah orang tu. Buat gapa ya. Taruh nanti banyak buat ikat mucung. Tak payah tolak. Jadi kalau orang besok boleh ngaji lah sabar dia. Dia kata tak nak balas dengan kita ni duduk sini. Duduk kata gitu. Jadi benda tu makin masa rupanya. Tak kita berasa rugi lama ni. Duk bukan nak diri yelah ni. Lama buruk. Ngaji ni kau lama kau molek. Bapa sebab pahala. Yeah. Kita tak nak apa pahala. Sebut kata ngaji kita nak baca banyak lah. Nak suruh cepat pandang. Tak ada lah kau tu dalam kamus mengaji tu. Kita hanya belajar Allah Ta'ala nak bui cepat tu. Alhamdulillah lah dia. Tapi jangan kita duduk koyak nak suruh cepat pandang. Stres tu guru ni. Lagu mana nak ajar ni. Tu guru boleh ajar kau kita. Biar cepat pandang. Payah tu tak. Pasal banyak benda ni kena tahu saat ni kan. Yeah. Ingat makhluk apa. Ba. Ba ni dia tidak duduk di bibir yang kering. Bibir mulut kita ni ada bahagian kering. Kalau kita perhati retina, okay, dia lesek-lecu. Adakah dia tarik bibir? Gapur tu lesek-lecu dalam. Luar. Jadi, luar ni makhrak mim. Berarti kita kena paut sikit. Sebut kita. Kalau bar tu tak boleh paut tu. Kalau kita paut je, dia jadi mbi. Supaya kita sebut umbi. Lain tu makna kalau ubi lain. Ubi, ubi stelo. Yeah. Ubi kayu ke. Ubi itik, ubi tak urut. Kalau umbi ni pangkal. Ya lain dah lagi. Lagi dah. Sebab kita kata kelabu. Meja ni warna kelabu ni dah. Kelabu leh. Kalau kita sebut bas ni kita tarik mulut. Kelambu. Kelambu tu pasal nak buat tidur. Takut nyamuk ketik. Jadi ada orang baca gitu. Alhamdulillah ya Rambi. Ya pauk yang mula. Ini sabit dengan makhrak ni. Benda ni ni kalau kita nak ngaji Quran. Berasa perlu tahu dah. Tapi orang yang ngajar Quran lebih perlu lagi tahu. Sebab dia nak beki ni. Gimana kita jadi doktor. Kita tahu penyakit gapo. Nak uyubak gapo. Seluk orang. Kau berat. Buih mulu. Uyubak tak kena. Ada. Jadi ba tadi. Bibi yang basah. Tak perlu lah kita paut. Mana ambis. Tak jadi gitu. Lebu. Kita lagi kata lembu. Lembu tu bunyi bong tu. Ni lebu, lebu. Buah tu dia masuk terlalu random dah. Dia jadi lembek. Dia panggil lebu. Dia lembu. Dia pergi bumi. Tak tu kerana dia paut bibi mulut. Kita ngaji kita rambi salah. Dan makrak seterusnya. Ni payah sikit sebab dia bibi bawah saja, bukan dua. Kita buat wa dua-dua bentuk. Ba, mim ke apa tu. Ni fa ni dia kena masuk bibi bawah ni dalam. Biar jumpa bibi kita ni, perut bibi ni dengan gigi kaca atas. Bunyinya fa. Nah, kita pergi kata, apa-apa deh. Siapa tu? Eh, supaya kena stop. Pa kali. Bahasa kita sebut pa, tak ada fa. Kalau Arab ni, kita sebut fa. Fulau. Fulau Frentia. Boleh pergi naik kutub Bali lah. Fulau. Orang Arab gitu. Sebab dia tak ada huruf pa kita. Pa selalu dah. Karena ni ada kelebihan lah kalau orang ni. Gigi dia mancung. Selain daripada hidung mancung, gigi mancung pun ada kelebihan. Sebab dia tak perlu dah paut bibir bawah masuk dalam. Hidup kita dah mula jadi. Fa. Jadi mudah betul sebut fa. Kita sama-sama dengar lah. Mudah-mudahan dapat. Jadi ke taulade contoh baca ni surah Asy-Syarhiyah lah. Menasyrah lah kita baca ni.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan kita dapat input daripada penerangan lebih kurang ni. Sabit dengan suara dan hukum tajwid, sabit dengan makhraj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Itulah bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz sejak tadi dan beberapa penekanan ya. Apa ni penerangan yang telah pun diberikan sejak tadi, mudah-mudahan dapat membantulah apa ni rakan-rakan kita yang nak memperdengarkan bacaan seketika nanti. Sebelum kita terima panggilan Ustaz ya, daripada penelitian saya lah dah, setiap kali kita bersama ni ramai antara kita ni yang susah nak sebut yang Ustaz kata pedah tu.
0: Oh ha.
1: Ha ha. Ha tu. Ha.
0: Deh. Boleh jadi dia tak tahu makhraj kedudukan huruf tu lah. Jadi kita main terah lah test and error. Benar dari sudut ilmu ni dia tak ada test and error. Sekolah elektrik main terah jamu ada kan. Acok keras itu. Karang tu dia tak boleh. Dia ada tool dia. Dan kita kena tahu benda tu. Contoh sana huruf ha sana banyak kita tak tahu duduk mana. Pada duduk tengah tekak mana kita kena kuasai ogon-ogon tekok kita ni. Sarah-sarah ni. Biar kita boleh sepit tengah tu. Ya kena huruf dulu baru bagi. Lalu ni kita ha. Kita ngangu selalu dah. Padahal dia kena duduk situ dulu. Ha. Baru tu bit bagi. Ha. Hu. Hi. Biasa kali orang salah ni. Itu buka lalu. Ha. Hi. Hu. Itu jadi ha. Benar-benar tu simple ya. Jangan stres sangat ngaji.
1: Sebab itulah apa ni ustaz sampai apa tu penerangan tadi pun kita dalam bentuk yang bersahaja, dalam bentuk yang denjut sikit-sikit supaya kita tidak stres lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sebut teh apa ni hak pedah tu boleh boleh kita perbaiki, boleh kita berlatih dak bila-bila duk saya tu ha
0: pandai gitu. Boleh jadi korinta ni
1: baik dah ada panggilan Ustaz ya kita terima panggilan daripada pendengar kita. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, oh, lelaki hari ni Ustaz. Buka panggung. Buka panggung orang lelaki.
0: Nama kamu?
1: Habis Zain dah?
2: Zain Yusuf.
1: Habis Zain Yusuf. Kapal laut. Bagus. Okay. Kapal laut ni ramah masuk ni. Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Tidak sia-sia lah masjid yang paling tua di negeri Kelate ada di kapal laut tu.
0: Warisan.
1: Warisan.
0: Masjid warisan.
1: Masjid warisan. Jadi, selekeh Habis Zain dah?
2: Baik, Ustaz.
0: Ya, selekeh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Noh, habis yang bunyi billah ni, billah. Dia baris ni ya tak boleh kita baca condong. Semua sebelum ni kita dengar ke orang kata kena condong sikit arak. Tak, bukan kerja hukum betul salah tu arak. Sebab arak tu dia banyak versi kat supaya Melayu kita lah. Ada kecek yeah. Kedoh, ada kecek Kelate, Terengganu. Jadi celaru kita, kita ikut hukum baris ni mesti kena fathah. Lawai dia imalah. Contohnya orang hidup bel tu kau panggil tu bila kau tu bila kau tu bilo. Mesti kita sebut bila lah dah gini lah. A'udzu billah, bukan a'udzu billah. A'udzu billah tu contoh salah bila. Tapi bila ngatra apa yang katakan lagi. A'udzu billah.
2: A'udzu billah.
0: Ah tu molek. Ha betul. Ha.
2: Boleh tak?
0: Ya ya, ha selaka.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
0: Tak tu ikut bedah. Rah. Alam nashrah. Ini satu lagi huruf lam. Kalau kita buka mulut ni terlebih, jadi bunyi Allah jadi tebal. Lam ni dia ada tebal seperti Allah. Dia start daripada A lagi tu. Habis saya baca, macam kita nak sebut A tu, kita nganggur sikit. A, dia kira efek pada lam. Alam, alam. Tebal lah, tu salah. Alam, kalau ni dah orang kata bunyi supaya macam ni bukan. Sebenarnya bentuk mulut kita, kita tarik bunyi A. Kena limit lah, buka mulut. Limit ni maksud had. Kita boleh, kita nak ngaji kita buka lah. Alam, jadi tebal. Kalau tu dah benar, orang nak elok tu, dia buat condong. Condong jadi salah ke? Alam, alam. Kali lagi.
2: Alam, alam nashrah laka sadarak. Boleh tak?
0: Ya. Yeah.
2: Wa rafa'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak.
0: Ulah tu lah ada tengah tu wa wada'na wa wada'na. Makmu duduk tunggu nak rokok dah mai wa rad wa wada walam nasrah bola. Mula. Wawadu'na.
2: Wawadu'na.
0: Ya.
2: Wawadu'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak.
0: Rok. Ini tinggi tu. Rok. Muka mulut ini buka. Patut pergi depan. Rok. Dia bukan sahaja roh yang tidak tepat sini bunyi roh dengan bibir mulut tu. Tapi dia berantai benda ni. Dia herik ke kah pula. Rok. Jadi tebakah pada rak.
2: Rak. Laka zik rok.
0: Ha, laka zik rok. Ha, gitu.
2: Boleh
0: apa? Ya, ya.
2: Warafa'na laka zik rok. Fa inna ma'al usri yusra.
0: Bunyi re. Fa inna ma'al usri. Ini bagi bawah. Kena sebut ri bukan re. Jangan logak. Fa inna ma'al usri yusra.
2: Fa inna ma'al usri yusra. Boleh?
0: Ya.
2: Inna ma'al usri yusra. Fa
0: idza faraghta fansab. Nah, dia tak tu bi angin belakang di tiga huruf. Fa idza faraghta fan tak tu bi angin itu salah. Bunyi fa
2: fa fa.
0: Jangan logak habis ni logak bunyi. Buka tu net bunyi fa fa. Dak, nanti perhati dengar dah ya. Fa ha tu bi angin dulu. Supaya tayar bocor kan bunyi. Lebih angin kalau kena bunyi. Bocor. Fa'idha faraghta fansab.
2: Fa'idha فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: فَارْغَبْ jangan hege far ataupun putus far far putus asyaga farghab
2: farghab.
0: Ya, sadaqallahu alazim,
2: sadaqallahu alazim,
1: sadaqallahu alazim. Terima kasih Abang Zain.
2: Ya.
1: Patu patu nak pergi minum air ke tu kan?
2: Ada ah. Rumah tadi
1: ni. Ya. Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Zain di apa ni? Kampung Laut. Okey, pemanggil yang kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Kasuh.
1: Kasuh ni.
3: Ya, tak tinggal Ustaz eh, batuk.
0: Oh, bunyi lagi.
3: Tapi nak ngaji Ustaz eh.
0: Tak apa, semangat. Boleh ngaji je kalau tak segar. Boleh ngaji insyaAllah segar tu.
3: InsyaAllah Ustaz.
0: Amin. Ya, selaka.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Betul lagi dia, syaitan. Kasa buat gana ni?
3: Kan Ustaz?
0: Kasa buat gana bunyi ta tu.
3: Oh,
0: dengan sekolah
3: ada.
0: Pertama sekali, tak cukup tu. Dia kena berjarak.
3: Tak cukup makhluk dia, Ustaz.
0: Tak, gua ni buka air dalen, okay? Buka keng, buka air. Dia kena berjarak lidah dengan langit. Ya. Apa tu kena jauh tu? Sebab kita nak naik lidah kita lah ni.
3: Ya,
0: nak naik. Dan ni kasar lah ni naik ujung lah tu. Kalau kita naik segemuk lidah pangkat, tengah naik dah ujung. Ya. Dia akan bunyi apa? Bunyi penuh mulut. Serupa ya. Kata kasar sebut. Jadi ta dengan apa? Tak serupa.
3: Tak serupa.
0: Nak tu apa? Bukan guna ujung bibir mulut dah lah ni. Tapi lidah kita ni naik ke seluruh. Nak naik ke mana kalau kasar? Mulut tu tak berjarak dah lidah. Duduk tempat tu lah tu kan. Hujung macam naik tu. Ha, tak ada. Ha, skuter. Dia kena kata skuter. Ha, tu baru tebak. Sekali lagi kasa.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Boleh tak?
0: Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
0: La sa ani so la so la sa ada nak cerita bahasa ke ah bukan so tolak mulut tak jadi laka sa laka sa apa jadi auto pergi auto. Dan ni kena ambil lesen menu ni dia menu mulut kita jangan jadi automatik jumpa sa kat so salah laka sa
3: alam nashrah laka sadrak. Boleh tak?
0: Ya.
3: Wawadu'na 'anka wizrak.
0: Wawadu'. Ha, boleh tu. Ha, gitulah sebut. Wawadu'na
3: 'anka wizrak.
0: Allazi
3: anqadha zahrak.
0: Ha, ni dua huruf. Qadha. Dua-dua tak boleh tolak. Qadha. Dan nak tanya juga, bapa kita tak boleh tolak mulut. Ikut kita lah, mulut-mulut kita. Tak
3: jadi,
0: Ustaz. Tak, kasa kena tahu bapa tak boleh. Nak tanya juga. Kalau kasa tak boleh nak jawab ni, mana disabit dengan hukum benda ni. Kita tak tahu benda tu salah tu bapa. Kerana baru datang bila kita tolak, mulut dia jadi ismam.
3: Ismail.
0: Istilah ismam ni bagi rata lah tak mana kita tolak mulut. Ya. Ha, dia panggil ismam. Lalu ni kita huruf tebal semua kita baca ismam. Salah tu. Tak ada sore pun kira baca imam-imam kira ni baca huruf tebal tu yang muncul mulut jadi ismam. Tak boleh. Ha,
3: qadha.
0: Ya.
3: Wawadu'na.
0: Telo tu dah dia panggil telo. Kelantan sebut telo.
3: Cakap beki lah.
0: Wawadu'na. Dia nak tahu nak beki kan. Kita beki jadi kau pun. Supaya kita handset. Beki handset. Kau jahannan tu kasa. Maknanya kita kena tahu ini beki kan alat dia kena ada. Nak buka skru kita main coket. Hacu. Siapa ni nak tahu ni mulut kita tak ni tak betul tu cara buka. Wah wah Allah. Lidah tak naik. Tu bunyi dada tu. Ujung dia naik. Ya, ada yang kena naik semua keseluruhan. Makrak ni tepi lidah kita mesti kena dengan gigi kiri kanan tu ke. Ha, maknanya tinggi lah ni kita sebut dada. Oh tu dal yang tebal bunyi dah dah hujan lidah yang naik. Tak jadi. Ni kena keseluruhan.
3: Ha. Ambil wawak tu melatak.
0: Ada.
3: Ha.
0: Allazi anqadha wa.
3: Allazi anqadha zuhruk. Jadi dah.
0: Ya ya malah.
3: Wa rafa'na laka zikruk. Fa inna ma'al usri yusra.
0: Nah, bunyi yani, Ini pun bahasa Kelantan ni tidak Quran. Apa? Bunyi tu gigi hidung dia kena tekuk dah.
3: Fa inna ma'al usri yusra.
0: Haa, boleh dah tu. Tak buat tu dah markah. Boleh.
3: Fa iza farawta fansab. Wa ila rabbika farab.
0: Haa, farak. Ini pasal kelata tu. Ayah kena jaga hujung. Jangan kelepas. Far gitu. Bukan farok. Farok.
3: Wa ila rabbika farob.
0: Nah, bek. Ni ingat awak jamin dulu. Dua agak apa tu kuluk-kuluk-kuluk. Gobek. Bukan bek. Kasa nak tahu bunyi yang sebenar melantur tadi. Hampir dengan bahagian datang. Bunyi. Sobek ke atas. Kak sobek tu sobek lah. Sobok. Macam-macam boleh sobek. Ada dia nak ke atas. Sobek. Hak ni lah dia panggil pandu. Kalau kita tak tahu ni kita buat. Sobek.
3: Kau ngaji tak kenal tak dia.
0: Ya. Kau
3: ngaji tak kenal lah saya ni.
0: Bukan. Tapi kita tak tahu kaedah sana. Kak Asuh jangan buat tawaduk gitu. Salih Kak Asuh kata. Kau ngaji kau tak kenal. Ke mana? Tak usah ngaji. Salah pihak Kak Asuh. Benarnya kita kena tahu dak ayat tu tak kurang sesuai lah Kak Asuh. Jadi
3: batu mati huruf kokoloh kubra tu.
0: Ya, dah ni Kak Asuh tak tahu ni. Dia bunyi kok mana tu. Bagi yang mati tu melantun kok mana. Tu dia ada arah juga. Bukan kita ada al-kumano pun, rambe. Asal bunyi sobek korang kan. Bahasa Kelate tu sobek tu. Yeah. Nak suhu comel kita sobek. Buat apa perabuk sobek. Dah panggil. Bukan sobek tapi sobek. Molek. Sadaqallahul azim.
3: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kadang-kadang ustaz dia kita ni ialah bukan kata setakat Kak Asuh kita sendiri pun tau. Kita rasa bila ustaz tegur apa ni tegur ngajar tegur kita acak-acak kali kita jadi lemah putus asa gitu dah. Tapi sebaliknya sebenarnya sempurna kita ngaji di radio ni dia memberi pelajaran kepada orang lain hok tak dengar tu.
0: Betul. Orang hok melihat mendengar.
1: Orang melihat mendengar tu dah. Jadi kita jangan rasa pula rasa cepat putus asa lah apalah sebab dia memberi pengajaran kepada orang lain hok mendengar tu. Jadi mereka akan berterima tak kasih lah kepada kita tu. Tak?
0: Ya.
1: Okey, baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, siapa ni?
4: Ambo Potih.
1: Potih eh?
4: Potih Jabi.
1: Jabi. Okey, Potih. Pertama kali kau masuk ni?
4: Hari tu masuk dah sekali.
1: Tapi
4: tak ingat. Tak ingat dengan apa dia. Dengan ustaz juga. Tapi dia lepas tak ingat apa dia.
1: Ya, kita. Kita ingat tu. Kita lambo lah tak ingat tu. Sebab ambo cepat lupa.
4: Ganti lah. Sekali dua tak. Lepas
1: aku tak silap. Ya. Tak lepas takutnya belek kot kan. Ya.
0: Jimmy pun ada kot.
1: Jimmy pun ada. Ya. Baik. Selekeh Pak Teh.
4: Okey, assalamualaikum ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, ambo dah baca kalau dah ustaz betul balik ah.
0: Ya, tak apa, insyaallah.
4: Auzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
0: تقلب بني نعم
1: بطي بطي
0: بطي بطي تقلب بني قالوا كلاتي دي سبو غانو نكوه تعد كاكي بالا خلو هاني خلو صغو تين كتو كوجا ميكي قولا نكوه جدي صغو تو ada potensi خلو هاني كانو كتو tubik itu tidak serata. Semua pan buat dia macam kan. Mila tak ada B. Dia kena jelas tu. Bismillah. Gitu macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi gahit belakang bunyi. Bunyi pun ngosek suara. Mana tak asyik. Ngosek banyak. Malah jemaah ngosek. Mujur orang ni malah komik. Ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Ah, bismillah.
4: Betul.
0: Ah, ya, wak wujilah. Degah. Okey. Bismillah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ah, molek dah buat. Supaya korida.
1: Putuk email dah.
4: Alam nashrah laka sadrak.
0: Ah, bunyusu. Walaupun ambo tak nak tengok. Buat baca mulut mucing dekat. Okay? Tak apa. Dengar tu tahu dah tu. Oh, bunyi somak. Ha, tak say tu. Somak dengan bibir tu salah sebesar. Dia jadi tak jelas huruf bunyi. Oh, bunyi. Oh. Patutnya sah. Lawah mula. Ha, sah. Kerana bibir mula tu patut duk tolak tu. Jangan tolak. Sah. Buka mula. Sah. Ha, sah. Ha, gitu. Kadang-kadang patut ada lagi cabaran ni. Ya, dia ya. Jadi macam kalau sebut so gitu berasa kan dari sudut rasa lah. Hati ni tak buah hati. Mana kita akan ikut hati. Tak berjaya lah kita.
1: Ya, ya.
4: Oh, tak berjaya.
0: Ya, dia kena ikut hukum. Orang okay, yang berlagu berat lagi. Kalau dia berasa tak buah hati, ikut hati, jadi somak. Dia nak akak suara nak naik up sound tu tak boleh. Oh, lagi tekan lagi somak. Katanya so. Ha, molek pun. Tubik lawah molek. So, kalau duduk dengan bibi mulut tu somak tu. Oh, kau tekan kau somak. Oh, rapatan tu palu. Tak tubik suara. Haa, so. Ha, sekali lagi.
4: Alam nashrah laka sadrak.
0: Sadrak. Haa, ni panggil. Kol-kol lah. Ada macam-macam. Keh lah, setahun. Sadrak. Haa, tu. Kelatih sebut dah tu. Sadrak. Eh, ibu sadrak. Kenapa duk sadrak? Haa, sadrak. Asal ni sebut sadrak tak ada melantun. Dia melantun semula suara tu. Sadrak.
4: Mana ada.
0: Dek. Bunyi dek. Haa. Sadrak. Bote baca sana. Kak keluk tak ada melantun. Mana tak cukup sipak. Bila sebutir tak cukup sipak. Bukan kata tak apa lah. Boleh 90 apa dah. Tak boleh. Dia jadi kosong tu. Tu hukum dia. Jadi dah tadi semabu. Jadi keliru orang tekor gapo ni sotrok ha cekor gapo.
4: Jadi kena tiga, kena jelah kena.
0: Ya, orang sipak tu dia panggil sadak. Ha, tak boleh kita buat sot. Ni kata sot ni. Ha, sot gapo, sodok.
4: Mana sodok.
0: Ha, gitu ha, terakhir lagi.
4: Ha. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na kawidrak.
0: Ha, terlebih tu panjang harik ni. Wawadakna. Bukan wawadakna. Semua kena bila ni panjang ni. Tak boleh harik gitu. Tak boleh. Wawadakna.
4: Na'aka widrak.
0: Wizrak. Wizrak.
4: Widrak. Alladhi anqadadahrak.
0: Ha, ada capung hal. Ha, ni tak pedah ni. Allahrak. Hot spicy dengan hot tidak spicy.
1: Original.
0: Original tu tak boleh capu. Nyanyo kok orang tak boleh pakai bedah. Sekarang ni bunyi. Zah. Ha, capu dah. Patutnya Allah rak.
4: Ya kena halsa.
0: Ha, gitu. Allah. Buka tu kok.
4: Wa wa ba'na al-kawis rak.
0: Poti heget bolo. Wadana
4: allazi qada zahrak. Wa wada lak zikrak.
0: Bunyi wawo wawo warra ani ra bukan ra. Ada sebut ra tu tekak. Wawo ani bibi mulu warra. Warra.
4: Ha.
0: Ayah ujung lidah. Jangan guna bibi mulu warra ujung lidah naik. Ya, jolok langit warra.
4: Warra.
0: Nah, warra.
4: Lidah kita pendek dah nak ketat.
0: Terah ulu jelek nak tengok. Jelek boleh. Ha, boleh jilid mana panjang. Ha, bukan pendek tu salah makrak. Lo ni potih jangan buat macam mengelok lah gitu kan kata. Lidah kita pendek, kita suruh jilid. Tubik, ha, mana lidah panjang. Potih kena kita ambil surat doktor tu, baru ambil cahaya. Pengesih doktor pakar. Selalu lah potih.
4: Tak apa. Ha, kita kita ceria dengan...
0: Oh, bagus. Yeah. Mudah basuh.
4: Betul
0: lah. Ya, senekir. Kita minum air depan. Ya. Bunyi gini potih. Kita sebut berulang ke. Situlah ra.
4: Oh, lalu, kita tak nak buat ketas ya, lidah kita.
0: Dia panggil, apa ni, kurai latihan buat tu. Potih boleh buat tu. Sebab huruf nun, lam daran, dia cocok situ. Ada ulama, apa ni, bahasa, dia sebut satu makhrak kita ikut, apa ni, Ahmad Khalil ni, dia tiga makhrak tu dekat-dekat. Kali-kali kita boleh sebut nak, ra tak boleh sebut, mustahil ya. Sebab situ. La boleh.
4: Kita terada nak sebut getah tu ejah banyak kali tu tapi
0: getah.
4: Memang
0: tak leh sungguh. Getah tu ya ambo cahaya apa karo kedua buat getah tu.
4: Ya.
0: Pertama sekali jolok situ. Lo ni kita jadi ile fokus gilang. Hati isu dia. Tadi untuk berlatih lah ambo sare ke poti sebut gini. Tak usah sebut ro. Sebut la. La la la la la la la hujung tu buat apa? Ejah bui jadi la la la la la rrrr. Haa. Tu biar. Sebab ambo buat benda ni alhamdulillah berkesan.
4: Ya.
0: Haa. Jadi jangan putus asa lah. Boleh. Na na na na na na rrrr. La ni akan jadi gini. Na na na na go. Na na na na go. Na go dah pergi. Lepas tu la la la la la go. Haa. Dia pergi kotu. Tak apa jangan putus asa. Kita nak na na na na na na rrrr. Ah, barulah.
1: Sebenarnya banyak orang sebut tergantung tu. Nan nan nan nan tu.
0: Ya.
1: Nan nan nan nan nan tergantung kita.
0: Ya, tak pergi kerja. Nan nan nan tergantung. Silakan buat tu. Silakan teruskan.
4: Fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri usra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: Tergelar huruf okay. Farag. Farag. Dia huruf semua ada hak dari sudut bunyi itulah. Tak boleh kita nak susuk-susuk balik. Macam kita ni malu sikit kita nusu. Jumpa orang nusu. Ada tu kelemah. Sorok sana potih. Bunyi farag. Gaik. Farag. Aku mana dia tebal tu. Tak guna pakat.
4: Gitu.
0: Farag. Farag.
4: Fa'idha farag tafansab. Fa'ila rabbika farab.
0: Sadaqallahul azim.
4: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Terima kasih buat deh.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Jumpa lagi. Okey, itu dia Pak Teh. Apa ni? Kita pun ustaz, deh tanya-tanya buat program luar tu. Tanya orang mari ramah malu. Kita nusuk juga alik mic ke.
0: Malu. Malu kau itin lah.
1: Malu kau itin lah.
0: Masya Allah, warung.
1: Tapi orang sebut raw tu dia mungkin dia kurang main ray basika jamin-jamin cik tolok lidi tu ke
0: budak ni dia benar ada baba
1: baba
0: ni bimu lu kira aja budak bila dia boleh waktu pergi sorok dekat anak setahun tu kan kita kena sebut benda tu buat gitu kita nampak benda sesio tak ada manfaat tu rumpah huruf mim
1: ya.
0: Jadi start daripada belajar sebut urut ni almost tahu. Bukan dia besar lepas pada sunat ada. Dia pandai buku lain tu. Anirah pun sama. Ajar gitu. Ada dia terlepas tu boleh lambat sikit, pahit sikit.
1: Baik. Panggilan terakhir lah saya kira. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Ah, Puan Hamidah.
5: Eh, banyak kecek hari ni, tak ada lain.
0: Oh, kecek sambil Quran. Bukan dia berbuah. Tak puas hati dia. Selekeh.
5: Ya, maaf Ustaz.
0: Ya, masa
5: Assalamualaikum Ustaz. Dari Jendia Sabtel.
1: Ya, Sabtel.
5: Pasal saya tak nak ganyak sukong. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نيرا.
1: Baru saya.
0: Syaitan. Itu yang baru dia sebut hari. Cara hari. Teruskan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك
0: رقا بني تبال لك نيبي لك
5: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
0: Ada cekang, bunyikan kau ke hidup tu. Cekang ni main kuku di kucing bekan. Kau bukan kau dah, kau.
5: Wa wada'na anka wizrak.

0: ذكرك فإن مع العسر يسرا.
1: Roh. Ah, bui tengah ho. Ra break. Kita aja break sorok. Jangan break dah. Tapi bunyi juga deng tepuh memang. Ma'al usri yusra. Ha sekat bukan ra. Tak.
0: Fa in

0: Mungkin minat ni lagu ni. Bunyi sana. Tapi ada so jadi muskil. Fa inna ma al fizoli kocok.
1: Oh, jadi kuat musim ni kuat
0: tu. Ya, bila kita kocok tu, oh, ya tak pergi kele mati. Fa inna ma al. Maknanya ada tempat-tempat boleh kocok. Macam kita naik pokok, jangan kocok.
2: Jatuh pakai tu.
0: Ha, fa inna ma al. Ha, selalu lah. Fa inna ma al usri yusra.
1: Ambil pak ingkok, Yin.
0: Bolehlah ke. Ha, ada

0: فإذا فرغت فانصب.
1: Nanti dia panggil tersar farag. Ah, bunyi rok buat gapo tu ale rok. Ha, tak sih tu rok. Dia kena kena bukit mar. Ha, kalau kita pergi lagi marok, bukit marok. Ha, tu dia panggil tersar. Hege lah, hege tengok, hege rebut lah. Tapi dia panggil tersar. Ha, faiza farag. Sekata ya, bukan farag.
0: Faiza farag tafansab. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Subhanallahu alazim.
2: Subhanallah.
0: Ustaz Nawaz Ustaz. Ustaz.
2: Yo,
0: tanya.
2: Subhanallah.
0: Oh, baru ni ke kita baca wati, kita ada ujung dia itu baca tu apa nama? Tu hang ayat tak ingat baru ni apa dia?
1: Bala.
0: Bala wa anak-anak tu. Apa hang ayat-ayat lain pun kalau baca ustaz duk kecil-kecil sebelum pada ngaji tu, ustaz builah sesa ayat tu dari ayat tu sesa ataupun lepas ni ke gitu. Nak tahu ke tidak? Tak tahu. Sama tahu satu ya.
1: Insya-Allah. Dia panggil nak tadabbur tu. Bukan nak betul huruf, Masya Allah. Tinggilah kelas naik. Terima kasih.
0: Ya, ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, itu dia. Bersama dengan Puan Hamidah lah. Baik, kita dah pun berada di penghujung lah.
1: Ya, tak khabar.
2: Tak khabar. Jadi, sebagai penutup lah, start dalam satu minit silakan.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Hok dengar pun boleh. Hok baca pun. Kadang-kadang kita ni nak baca ya, kita tak mesti dengar. Tak betul tu. Batu dia panggil dua hala ni. Kalau nak pergi makan beli tiket ke, tuwe panggil. Kalau sehala ni kita baca saja. Kita tak dengar. Okay. Nanti dia panggil satu hala. Dan Rasulullah SAW ni ajar kita supaya tadarus. Tadarus ni bahasa Arab tafa'al. Dia dua-dua. Jibril baca, Nabi SAW dengar. Nabi baca, Jibril dengar. Yeah. Itulah. Mudah-mudahan kita dapat amal lah, kita tahu sikit-sikit. Dan kita insyaAllah jadi ahli Quran juga insyaAllah. Wallahualam.
2: Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Bari bin Abdullah bersama kita dalam bimbingan Al-Quran pada petang ini. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang mendengar, pendengar yang mengambil bahagian telefon kita di konti. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaat semua dan kita berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saudara yang dihormati, 7 malam berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Selepas berita nanti kita akan kembali lagi bersama di Kelantan FM.

Baik, saudara yang dihormati, terima kasih kepada semua yang masih lagi bertemankan kami Kelantan FM untuk hari ini. Dan kita baru saja selesai ruangan bimbingan Al-Quran. Kita baru saja selesai mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita akan bersamalah pilihan selekta ini sehingga ke waktu maghrib nanti untuk kita beri sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Saudara, sekali-sekala tanyalah diri kita, tanyalah hati kita, apakah kita ni jenis hati yang keras, hati yang hitam, ya, sehingga kita terus melakukan perkara-perkara yang boleh menyusahkan orang lain. Kita lakukan perkara-perkara yang merosakkan orang lain. Kita lakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Kita lakukan perkara-perkara yang menyalahi syariat agama kita, ya. Jadi kita kena tanya hati kita, masih keras ke hati kita untuk menerima kebaikan, untuk kita meninggalkan apa yang apa sajalah perkara-perkara yang tak baik, dan kita beralih untuk melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang boleh menyenangkan hati orang, perkara yang boleh memudahkan urusan orang, ya. Jadi insyaAllah kalau kita selalu tanya hati kita, lambat laun kita, hati kita akan lembut. Kehitaman yang ada dalam hati kita itu akan beransur untuk menjadi cerah, dan kekerasan hati kita akan semakin hari semakin bertambah lembutlah, ya. Di samping itu, jangan lupa doa-doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan diri kita pada setiap masa, insya-Allah.

Dara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini 7.31 minit malam. Zon 2, 7.31 minit malam juga, manakala Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.28 minit malam.

InsyaAllah saudara, selepas lagu berikut ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Terima kasih Kelantan FM ada Sokmo. Kita dah pun bersama 2 jam berlalu dalam pertemuan malam ini sehingga ke pukul 9 malam nanti. Lebih kurang 1 jam masih lagi berbakti. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang santai, kita dalam keadaan yang relax dan juga dalam keadaan yang harmoni bersama dengan keluarga yang bahagia bersama dengan anak-anak dan juga isteri ataupun suami sambil mengikuti Kelantan FM sehingga ke pukul 12 malam nanti.

0: adanya banyak kereta, banyak lori ni deh. Janganlah kita ni duduk main kata sika tempat-tempat hak tak boleh nak kata. Bukannya kata tak boleh nak gaya hidup sihat boleh. Tapi tolong cari tempat hak lagi selamat. Ada kat bawah jalan tu, mati tak boleh kata sika. Ada tanda pun tulis dah situ. Jadi kenalah patuh dengan arah di atas jalan raya. Kadang-kadang kita hak naik kereta ni pula kena ngelok ke dia. Moga dia kata ramah-ramah tu tak? Dia tak cara dah. Keselamatan tu lagu mana pun tak apa saya boleh kata. Janganlah gitu sebabnya saya dua ni pun mek pun membaca. Berkenaan dengan kek kemalangnya. Yang mana melibat kek ada demo-demo ni hak bihik kata sika lah pagi-pagi kau petang-petang ikut lah. Bahaya, bahaya tak saya ke nyawa sendiri. Carilah tempat-tempat hok memek hok betul-betul untuk kaki sika. Bukan di atas lebuh raya hok tak ada bahu jalan tu. Ataupun di jalan-jalan mana hok tak ada bahu jalan tu. Tak leh situ. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Eju mega orang ada panggil Mek bunga.
2: Itu dia celoteh daripada Mek Bunga Lecu Merah pada malam ini berkaitan dengan kawan-kawan kita ni lah ya, yang berbasikal ramai-ramai tu, aktiviti berbasikal ramai-ramai tu. Jadi harapnya lebih berdisiplin lah ya, jangan anggap apabila kita dah ramai tu jalan raya ini.

Ini kita yang punya. Tak boleh macam tu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu perkara yang tak diingini, kita juga yang susah nanti. Jadi seeloknya kalau nak berbasikal juga di jalan-jalan utama, pastikan kita berada di bahu-bahu jalan, di tepi-tepi jalan lah, jangan ke tengah sangat, ataupun kalau dah kita jalan beriringan tu, lagilah menyulitkan pengguna-pengguna jalan raya yang lain, jadi insyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama berjaga, beringat untuk keselamatan diri kita juga, dan kawan-kawan kita juga, insyaAllah. Baik, saudara yang dihormati, 8:21 malam ketika ini.

Baik, saudara yang dihormati, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan untuk saingan bola sepak Piala ASEAN, ya, Hyundai, ASEAN Hyundai yang sekarang ini sedang berlangsung, di mana perlawanan kedua Malaysia berjaya menang ke atas Laos yang dengan jaringan 4-0 lah setelah setelah perlawanan pertama. Malaysia berjaya mengatasi Myanmar dengan 2-1. Jadi perlawanan akan datang, Malaysia akan bertemu dengan Thailand lah. Jadi kita harapkan Malaysia akan terus mencipta kemenangan, paling tidak pun seri dengan Thailand nanti, agar apa ni, Malaysia, pasukan negara kita, terus dapat meneruskan saingan untuk Piala ASEAN Hyundai ini. Jadi sama-samalah kita tunggu dan berikan sokongan yang padu kepada pasukan negara kita.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Baik, saudara yang dihormati, selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Dan ketika ini sudah pun pukul 8.45 minit malam, seketika bersama dalam ruangan Nidarul Islam dipersiakan.
1: Nidarul Islam, dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun tanya-tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geography lah. Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah, taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
0: Dara Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Ketika ini sudah pun pukul 8.48 minit malam. Sejak tadi kita telah pun bersama mengikuti ruangan seruan azan ya, sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Jadi kita terus bersama sehingga pukul 9 malam nanti selekta.

Okey, semoga terhibur bersama dengan Kasawari sejak tadi akhirnya. Dan 8 minit semakin menghampiri 9 malam ketika ini. Penantian Serasi 1996. Terima kasihlah untuk semua yang bersama saya sedari petang tadi sehinggalah ke saat ini.

Baik, saudara yang dihormati, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang 9 malam nanti. Berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda, dan selepas berita ada Cik Su malam ni untuk menemani anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Salam hormat, kita jumpa lagi.

0: Kelantan FM. Cerita Pantai Timur. Terengganu FM. Cerita Pantai Timur. Pahang FM. Cerita Pantai Timur.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua yang terus bersama dengar Radio RTM untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 29 Julai 2026 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih yang mengikuti kami walaupun berada di Kuala Lumpur, walaupun mungkin berada di Pahang, berada di Terengganu, berada di mana-mana sahaja, kerana siaran RTM boleh dengari menerusi RTM Klik, bukan sahaja menerusi frekuensi radio. Baik, untuk malam ni seperti biasa pertemuan kita setiap hari Rabu pastinya gabungan tiga stesen radio Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menerusi Cerita Pantai Timur. Jadi kalau di Kelantan bersama dengan saya Suhaila Mak Daud ataupun Cik Su, saya nak menyapa rakan-rakan sahabat saya yang berada di Pahang, siapakah gerangannya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Su di Kelantan, yeah. Rif di Pahang macam biasa lah ya, yeah. Untuk hari ini
1: Cuaca di Kuantan Pahang hari ini guana tu Rif?
2: Cuacanya kalau di sebelah bukanlah petang tapi macam awal petang pukul 2 lebih tadi hujan. Ni pun tadi sebelum saya nak masuk konti, kalau tengok di luar hujan. Hari ni hujan.
1: Kalau di Kota Baru pun hari ni adalah hari redup dan joong sedunia. Sebab bermula dari pagi lagi hujan tak berhenti-henti sampai ke petang ni bawa ke joong, orang Kelantan kata.
2: Sejuk lah.
1: Hari ni.
2: Cuma ni kalau jemur baju tu tak kering lah. Ya, payah lah sikit.
1: Kena pergi dobi lah juga sudahnya. Kalau Rif di Kuantan ataupun di Pahang, di Terengganu, siapakah gerangannya?
3: Assalamualaikum. Boleh masuk ke?
1: Boleh.
3: Sejuk
2: lama
3: ni.
2: Lama tunggu
3: sejuk.
1: Maksudnya di Terengganu pun hujan juga hal eh?
3: Di Terengganu pun pagi tadi hujan sampai ke tengah hari. Lepas tu petang tu dia ada cerah lah sikit kejap. Lah ke petang dia joong. Sama macam suka buat juga joong je hari ni.
1: Ini bukan cerita hantu eh, joong.
3: Bukan.
2: Itu lain bunyinya.
1: Okey, baik. Dan malam ni seperti biasalah mukadimah pertemuan kita. Selepas kita dengar sit tune Cerita Pantai Timur, kita nak dengar idea masing-masing lah ya.
3: Boleh.
2: Ya, okay. Betul.
1: Kita bagi orang sejuk lah sikit.
3: Silakan. Dah panah lah ni.
1: Dah panah.
3: Okey. Kita dengarkan idea sesi Terengganu FM Mesra Ceria.

0: itu ceritanya di Terengganu eh.
1: Okay. Yeah.
0: Di Terengganu dia selalu ada pemain simpanan, Rif.
2: Saya lah tu.
0: Pemain simpanan, kejap-kejap dia bertukar.
1: Itu yang uniknya sebenarnya.
0: Yang uniknya dia. Jadi kita berteka-teki setiap minggu.
2: Betul. Sebab itulah tanya tadi, malam ni siapa yang...
0: jadi pemandunya.
2: Pemandunya. Sebab biasanya kalau pemain simpanan ni turun, yang simpanan turun ni lah yang jadi pemandunya.
0: Okay. Tapi kita, kami tidak menzalimi pemain simpanan.
2: Terima kasih.
1: Gitu ya.
0: Okay, seterusnya di Pahang macam mana, Rif?
1: Okay, jom kita dengar ID Station Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan.
1: Ruangan Cerita Pantai Timur, kalau dari Konti Pahang FM, macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk ke talian kita 0951401124 ataupun 0951401125 ataupun WhatsApp boleh juga 0103207448. Okay. Itu nombornya.
2: Ramai yang hafal sebenarnya. Cuma
1: betul,
2: kita bagi tahu. Cuma kita bagi tahu mungkin ada yang ingin mencuba pada malam ini.
1: Betul.
2: Okay. Baik, sekarang giliran Kelantan lah pula ya.
1: Ya. Silakan.
2: Dengarkan ID Station Kelantan FM, penuhi terasa anda. Kelantan.

0: Okay, Kelantan FM pastinya ada Sukma menemani semua rakan sahabat pendengar kita bermula pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Yang nak telefon seperti biasa 7433858 7488630 ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0149740154. Dan okay, malam yep. ini perkataan yang ingin kita mahu pendengar kita kongsikan dan juga untuk kita juga sama-sama belajar sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab banyak juga kalau kita cerita Pantai Timur ni ada perkataan yang kita tak tahu pun kadang-kadang. Maksudlah terkadangnya kita tidak menggunakan perkataan tersebut.
2: Sama lah macam malam ni pun saya pun macam tak pernah guna perkataan ni.
0: Ataupun di kadang-kadangnya dia guna dekor-dekor. Jadi perkataan malam ni ialah ni adalah glosari untuk dialek Kelantan. Berambi.
1: Apa itu perkataannya tu?
0: Berambi. Melakukan sesuatu dengan berhati-hati ataupun beringat-ringat. Berambi.
2: Berjaga-jagalah tu.
0: Berjaga-jaga.
1: Macam Cik Su sendiri guna ke perkataan ni berambi?
0: Cik Su kan Gen Z.
1: Okey. Betul. Setuju sangat.
0: Jadi ini mungkin orang-orang yang orang dulu-dulu biasa guna. Tapi bagus juga kita nak suruh orang-orang baru ni tahu dengan logat-logat perkataan-perkataan lama yang pernah kita guna dulu dah.
2: Mana tahu lepas ni kita boleh guna berambi ni.
0: Berambi.
2: B-R-A-M-B-I.
1: Berambi. Macam kita di Pahang ni pun lagi lah ya. Tak tahu tu ni berambi ni. Cumanya bila kata melakukan sesuatu dengan berhati-hati ataupun mengingat-ingat ni, mungkin ada juga orang Pahang ni benda perkataan untuk maksud yang macam ni kan.
0: Berhati-hati ataupun mengingat-ingat ni. Kalau reef. Berhati-hati.
1: Apa? Kita biasa nyebutnya hati-hati je lah.
2: Hati-hati lah. Bawa kereta hati-hati. Gen Z juga.
0: Kita cerita pada timur semua Gen Z kan.
2: Gen Z belaka. Gen Z belaka, pandai, sesong dah.
0: Okey, baik. Dan kalau mungkin ada yang dah telefon nak guna perkataannya macam mana, nak tahu mungkin Terengganu ataupun Pahang ada.
2: Kita boleh terima pemanggil dulu eh.
0: Silakan.
2: Okey, kita tengok Terengganu ni dah ada pemanggil ni. Kok dia tahu selalu guna berambi tu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Itu dia. Okey, besok Pak Mat.
3: Apa khabar malam ni?
2: Khabar baik alhamdulillah Pak Mat.
3: Cik Su.
0: Sihat juga.
3: Haris.
1: Alhamdulillah sihat Pak Mat.
3: Alhamdulillah.

0: Okey, Pak Mat, pernah guna tak Brambi ni?
1: Pernah. Oh. Brambi ni perkataan lain pun ada.
0: Apa tu?
2: Apa tu?
1: Berembat.
0: Berembat pula?
2: Berembat.
3: Kalau berembat lain.
1: Kacak tak berembat dah. Berambi dengan berembat ni, dia kacak tak cermak lah.
3: Kacak borok.
2: Apa tu? Kecek bawah tu apa?
3: Maksudnya tak ada lesing. Kecek kursi dia.
0: Oh, mulut laser lah. Nak kena cili ni.
3: Okey, berambak. Maksudnya...
1: Kalau budak dulu ni tak tahu apa dah berambi tu.
0: Betul. Lepas tu, Pak Mat selalu guna berambi tu masa mana Pak Mat selalu guna?
1: Masa mana nanti kalau kita kecek dengan gugur ataupun kecek dengan sesaing lah.
3: Yalah.
0: Gana ayat dia.
1: Ayat dia. Kalau munggu kecik bapa tak berambil sekarang pun kecik. Kena tepi mulut kecik ni. Kecik ni biar cermak ni.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Betul juga sebab maksud dia pun melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan beringat-ingat. Betul dia tu.
2: Termasuklah bercakap ya.
0: Bercakap pun beringat-ingat lah juga.
3: Kuantan okay, ada ke Arif?
2: Ada. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar? Dua kumbang satu bunga.
2: Ya, baik. Alhamdulillah, sihat. Maju okey sana ya. Hujan tak?
4: Hujan tadi.
2: Hujan juga ya. Sana ya, sejuklah ini ya.
4: Ini berhenti dah.
2: Oh, berhenti dah. Okey.
4: Tadi petang tadi maghrib tu hujan.
2: Lebat.
4: Lebat juga.
3: Jangan main hujan okay. Makju ya.
2: Jangan main hujan.
4: Kita suka main hujan. Tak
2: suka.
3: Mandi-mandi hujan sejuk. Lepas tu demam. Okey, baik.
2: Itulah. Okey, perkataan kita dah dengar lah kan. Makju kan, kalau ikutkan berambi. Berambi ni dialek Kelantan. Dia berkenaan dengan melakukan satu dengan berhati-hati ataupun beringat. Kalau makju, panggil benda. Kalau tu.
4: Kalau di Pahang ni, panggil berambi ni beralui.
2: Beralui.
4: Bermakna kalau kita berjalan-jalan tu jangan pakai nyok aje. Jalan tu biarlah beralui sikit. Nampaklah ke perempuannya.
2: Boleh kalau nak bercakap ke untuk cakap pun boleh juga agak guna perkataan tu kan?
4: Boleh.
2: Sebab rasa pernah tu, dengar.
4: Kalau kita jumpa orang tu kan. Awak cubalah cakap beralui sikit. Berami sikit. Kadang-kadang orang dengar ni tak sedap lah. Kita cakap ni ikut dan je.
2: Betul lah tu. Pernah. Saya pernah dengar juga orang kata begitu beraluh lah sikit cakap tu.
3: Macam
2: ya?
3: Cik Su lah cakap beraluh gitu.
2: Kenapa
3: yeah. Maju tak sokong?
2: Maju. Bagus.
4: Boleh tak sokong. Sokong lah. Itu.
2: Betul. Okey. Jadi perkataannya beraluh lah ya.
4: Kalau di Pahang ni beraluh lah. Berambi tu lah. Kalau berambi tu banyak sebenarnya. Beraluh. Termolek-molek. Jalan tu dia molek. Jalan tu jangan laju-laju. Hati-hati. Itu semua berambi.
2: Kaitan yang belakang ya. Okey, baik, terima kasih Moju ya. Cantik perkongsiannya tu.
4: Terima kasih juga untuk awak tiga tu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Cik Siti mau cakap pasal
2: sila.
3: Boleh. Cik Siti galuh dah tu.
2: Ambil sikit.
3: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
3: Ya, siapa tu?
5: Maksu.
2: Maksu.
3: Berambi sikit Maksu. Tiba-tiba.
0: Maksu mana tahu ni?
3: Maksu tege. Maksu guna tak perkataan berambi ni Maksu?
5: Saya guna berambi tu.
3: Lepas tu kat Maksu kan?
5: Maksu berikat lah. Berambi ni berikat.
3: Gana.
5: Beringat.
3: Cikgu alik belakang tak boleh kata betul alik belakang.
0: Cikgu pun.
3: Beringat.
5: Dekat KL.
3: Dekat KL.
5: Boleh tanya-tanya lah.
3: Okey, baik. Maksudnya kalau maksud tak guna lah perkataan berambi ni.
5: jari guna.
3: Jari guna. Tak pernah dengar pun. Moksu pun Gen Z juga rupanya. Okey. Okey. Moksu guna kalau untuk perkataan beringat. Beringat kan beringat je lah. Okey.
5: Kalau berami ni jari guna.
3: Jari guna.
5: Orang
3: tua
5: zaman dulu
3: tutup
5: dekat
3: ye-nye itulah. Buat sangat tu. Okey, beres. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi setakat ni yang kita boleh kupa beringat, kecil lepah, beralu dengan beringat.
3: Beringat.
0: Itu je.
3: Okey, baik. Jadi sementara kita kumpul lagi perkataan-perkataan yang lain, kita kena dengar lagu lah dulu.
0: Betul.
3: Okay. Kita bagi riff dengan lagu, siar lagu dulu eh.
2: Boleh. Silakan. Baik, kata riff siar lagu, bukan riff nyanyi lagu ya.
3: Tak dah, takut hujan.
0: Boleh lagi nak tukar tu. Nyanyi ni.
2: Tak apa. Jom, kita pergi jalan-jalan lah. Okay. Kita ke Sungai Lembing malam ni.
0: Jom kita.

0: sepatu silap mata cuma. Itu dia lagu yang bertajuk Sungai Lembing, lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi tempatan Aman Kayan, nama penyanyinya
1: nama
0: itu.
1: Penyanyi. Ya.
2: Baik.
1: Kenapa tu? Berambil sikit hal.
2: Gen Z kan? Gen Z.
0: Sungai Lembing. Sungai tahu. Hal-hal tahu hal.
2: Sungai Lembing?
0: Haa.
2: Selalulah dengar Sungai Lembing tu.
0: Tak pernah sampai lagi ya?
2: Tak pernah lagi.
0: Tak pernah. Okay.
1: Ini tempat
0: Petilah.
1: Yang sejarah.
0: Betul.
1: Tempat bersejarah.
0: Ya, Bandar Perlombongan Biji Timah sebenarnya. Kalau pergi sekarang ada Museum Sungai Lembing. Saya dulu berkesempatan lah masuk dalam lombong tu. Di museum.
2: Okay.
0: Betul-betul masuk dalam lombong tu. Saya sempat lah. Tapi katanya sekarang macam dah tak buka dah yang masuk dalam tu.
1: Kenapa tu agaknya lah eh?
0: Tak tahulah
1: sebab
0: kenapa.
1: Sebab-sebab tertentu je tak?
0: Betul.
1: Okey, baik.
0: Okey, itu kisahnya.
1: Jadi, kita kembali kepada cerita kita. Cerita Pantai Timur malam ni. Malam ni perkataan kita ialah berambi.
2: Berambi.
0: Berambi.
1: Jadi ada setengah orang guna.
2: Guna.
1: Ada setengah-setengahnya tak guna. Ataupun ada setengahnya dia perkataan maksud yang sama tapi lain perkataan yang diguna ke tempat dia.
2: Kan? Bukan berambi.
1: Bukan berambi.
2: Okey.
1: Okey, baik. Yalah.
2: Kita ke Terengganu semula dah.
1: Boleh.
0: Okey, silakan Hal.
2: Assalamualaikum, siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, Ayu.
3: Orang Kuala Ibai di sini, Hal.
1: Okey, Ayu.
3: Apa khabar semua, Riz, Kak Su?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Belum
3: Kelantan kata berambi tadi masuk dia apa? Hati-hati dalam bekerja.
1: Melakukan sesuatu dengan berhati-hati.
3: Dia sini lain sikit.
1: Guana?
3: Dia tak panggil berambi. Tapi kalau lorak di Kuala Terengganu ni, dia panggil gini. Beraluh molek dia buat kerja.
1: Beraluh.
3: Remak.
0: Beraluh.
3: Selagi tertik je dia buat kerja. Kalau dalam percakapan dia tertik terni, dia budak ni anak siapa lah.
0: Tertik terni.
2: Tertik terni.
1: Sopan santun.
3: Sopan santun. Juru molek. Tapi juru molek ni dia lebih kepada perbuatan diri dia. Kalau melakukan sesuatu ni, kalau biasa kebanyakan orang Terengganu ni disebut beraluh molek, dia buat kerja cermat aja.
2: Jadi orang Terengganu tak guna berambi lah.
3: Tidak guna berambi ni. Jangan guna berambi ni. Takut alih besuk guna dah lah. Sebab dia dekat dengan sepadan Kelantan kan. Macam kita kuasa Kuala Lumpur ni. Jarang mendengar berambi ni.
2: Itulah. Macam Pak Ahmad tadi dia kata dia guna.
3: Dekat Leno. Dia punya lorak dia. Dan setiu pun separuh daripadanya pun. Lorak pun dia sak kakak. Boleh sana juga
1: betul.
3: Kan.
1: Jadi beruntungnya Ayu dengar malam ni tau. Jadi beruntunglah Ayu dengar malam ni.
3: Itulah saya boleh belajar lorak orang, lorak orang Pahang, lorak orang Kelantan. Kadang di saya duduk Terengganu sendiri pun saya ada juga saya tak faham orang besuk orang setiu. Dia pun ada perkataan lain.
1: Ya, betul.
3: Belum kita sebut ulu lagi, belum ulu Terengganu tu. Itu lagi lain. Alik bandar ni dia sebut gitulah beralu molek, duk kerja, comel cermak. Kalau jahit baju kau alu molek, jadi buat cakap leher dia ni.
2: Okey.
3: Baik. Kau gitulah kalau yang report.
2: Dia jahit pula rumah dia dah. Dia jahit pula lah rumah dia. Berapa dia jahit tu?
3: Tak rupa lagi.
1: Tu pun kalau tak mahal.
2: Tak mahal.
1: Kalau mahal tak gitu.
2: Terima kasih Ayu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Tu.
0: Itu dia.
2: Berambi.
1: Berambi ni.
0: Tak guna lah.
2: Beraluh. Ayu kata beraluh.
0: Faham.
1: Kalau menerusi WhatsApp ni, Cik Su ada terima kiriman daripada Kak Sah. Dia kata saat malam ketika-tika DJ, Kak Sah kata berambi ni beringat. Kalau pijak kayu buruk, berambi kat sikit takut patah.
2: Betul.
1: Okey, baik. So lagi kiriman daripada Cik Edah. Berambi tu kita orang Kelantan ni kecek tu kena ada tok mak nino.
2: Beralu.
1: Kecek molek, kecek beralu. Gitu. Tomak Nino.
2: Tomak Nino. Tekan tu.
0: Tomak Nino.
1: Okey. Baik. Ada pemanggil ke? Rif?
0: Di Pahang nampaknya sepi sekarang ni.
2: Sepi lagi.
0: Ya.
1: Tak suka cuba terima boleh eh?
2: Boleh.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Apa khabar?
3: Khabar baik, selamat malam. Selamat malam suri sudah apa ni hal.
2: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Dah guna dah perkataan berambi ni.
3: Oh, orang tua kita kata, orang kita dengar orang tua lah katanya berambi. Kayaknya dah jengah nak gaduh lah orang kacik yang berambi. Dia beraduh kat kacik dengan orang ni yang dikatakan. Begitu kat gerak. Kalau dikatakan selu-selah mungkin tak berani mau dek cek.
1: Selu-selah pula.
3: Selu-selah ni tu dia tak mau dek nak dia kata cakap tak berani sik tengok orang ngau orang tua ni. Dia ada adat dia kata ada adat. Ada tamak mino, abralu, hong titik tu sepuh kata ayu kata tadi lah. Ni mesti tu kita orang kata ni dia kata ada kata sepuh kata ada tamak mino, titik ni lembu lembu, abralu tu semua tu berambil lah tu.
1: Okey. Kalau beringat apa maksudnya kita boleh guna juga kalau beringat.
3: Beringat takut kita kata kita kecek tu kalau benda orang tak kena kita kena beringat kata kita kecek kalau kita orang kata takut kita rasa orang rasa hati kan nak beringat lah kecek tu kecek beringat sikit. Kita kecek gaduh itu orang senar-senar tu orang maruh lah kena kecek tak beringat ni.
1: Okey, baik.
3: Dia orang sakit hati dia kena kecek tak beringat kat gitulah.
1: Kecek dah lah jangan senar-senar.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Cek dah Wiki dah kita bicara dah balik. Cek dah jangan selu-selang sangat kecek. Kena ada Tok Mak Nin biar ada titik gening.
2: Capa belaka.
0: Lengkap dia punya perkataan dia tu.
1: Yang satu lagi dia punya kata ganda. Tak selu-selang Tok Mak Nin.
2: Tok Mak Nin titik gening. Betul. Kalau yesa tu dah jadi.
1: Dah jadi. Titik. Apa titik? Kena tengok.
2: Tak apa maksud dia.
1: Tak apa maksud dia. Okey, baik.
2: Kita ada? Dah berapa tu? Ada panggil lagi? Pahang?
0: Ada. Di Pahang nampaknya tiada. Tadi macam ada berkelip tapi sekejap je. Segan kot.
2: Segan tu.
0: Ada. Ha, jom. Hello.
4: Hello.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Oh. Orang tu. Ya,
0: salam. Oh, marah ni ya.
4: Ya.
0: Orang marah ni ya. Kuat sangat radio.
4: Ya, ya. Ya, marah ingat ya, Kak
0: Zah. Oh, Kak Zah. Okey, Kak Zah.
4: Ya.
0: Ah, Kak Zah, malam ni perkataan kita berambi. Berambi ni dialek Kelantan.
4: Kalau macam Kak Zah kan.
2: Kak Zah duduk dekat radio ke?
0: Radio.
4: Kalau berambi tu macam ni, beralui lah. Kalau nak buat kerja tu elok-elok. Kalau menjahit tu pun, dulu kan ada orang jahit apa, mata belut lah. Selalat lah, buat lah elok-elok sikit kan.
0: Elok-elok, ha.
4: Situ lah kalau macam Kak Zah ni. Lepas tu pula, kalau nak jalan tu tak payahlah laju-laju sangat sepak sebenda habislah nasi tu. Kalau macam kita, kalau orang perempuan kan kenalah sopan santun sikit. Kalau nak bercakap tu, kenalah jangan sakit hati orang kan. Itulah.
0: Betul. Okey. Baik.
4: Lagi tu tapi tak ada masa pula nanti.
1: Kita simpan minggu depan pula. Takut berhabis minggu ni kan minggu depan tak ada.
4: Kalau minggu depan
0: besok
4: kalau
0: saya
4: dapat
0: kan bakal. Jangan malu, jangan sedih.
2: Simpan modal tu ya. Kau tak ada modal minggu depan.
0: Okey, terima kasih Kak Zah.
4: Ya, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Masanya untuk kita kasih hal lah pula menyanyi.
0: Hal menyanyi.
2: Tukar. Kita main lagu.
1: Boleh. Silakan.
2: Okey. Kita main lagu ni. Ni lagu Nor Aniza Idris dan juga Tika ni. Dia ada macam kena-mengena juga ni. Bergaluh-bergaluh ni. Ngetik-ngetik tu. Wangikan hatimu.
1: Baik.
0: Okey.

0: hati. Ha, nyanyi dah tu sikit tu.
1: Memenuhi permintaan lah tu.
0: Hujung-hujung pun.
1: Jadilah. Nak juga.
2: Hujung memang ada berduet dengan Hal tadi. Lagu tu. Debor kita.
1: Kalau tidak, Hal akan buat Hal malam ni.
0: Tambah tak usah buat Hal malam ni.
1: Okey. Baik, malam ni menerusi cerita Pantai Timur. Untuk yang tak telefon lagi, ada masa, ada waktunya untuk hubungi kami lah. Untuk malam ni kita belajar ni. Sambil-sambil kita juga berkongsi perkataan yang digunakan di negeri anda masing-masing.
0: Ya, yeah, okay. Betul tu.
1: Dego masing-masing lah eh. Okey, Berambi.
0: Berambi itulah. Jadi ini pun ada apa ni kita yang hantarkan ni, tapi dia bukan bagi bagi maksud berambi tu. Dia cakap malam ni baru malam ni dengar berambi. Lain tempat lain dia punya maksudnya. Betul. Tapi tujuannya sama, boleh ilmu baru malam ni. Boleh perkataan baru itulah. Kita sama-sama belajar eh. Jadi berambi ni mungkinlah orang apa ni? Orang kata orang sah-sah dulu, betul kan? Orang sah-sah dulu. Sah-sah. Jadi
1: Jadi kena betulkan saf lah.
0: Jadi Gen Z macam kami ni jarang-jarang guna. Tapi ada lagi yang guna. Macam pemanggil-pemanggil kita tadi tu, yang telefon tu kebanyakannya masih lagi guna, masih lagi tahu kan.
1: Betul.
0: Jadi boleh telefon kami lagi. Kami nak tunggu panggilan anda.
1: Berambi melakukan sesuatu dengan berhati-hati dan mengingat. Okey, baik. Rif, ada pemanggil?
2: Ada. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Apa khabar Rehal yang Kelantan tu siapa?
2: Cik Su.
1: Cik Su.
3: Oh, Cik Su.
1: Berlalu sangat kan, siapa orang tak dengar nama Cik Su.
2: Siapa kenapa dia?
3: Berlalu sebab dia berambi.
1: Berambi.
2: Siapa tengah bercakap ni?
3: Saya dah lupa dekat I.
2: Alamak.
0: Siapa tu?
3: Zul Lipih.
2: Oh, Abang Zul Lipih.
3: Lama tak terlepas, lupa.
2: Itulah pasalnya. Mana tak menghilang.
0: Zulkifli Ibrahim ke?
2: Ya.
1: Nama bagi.
2: Nama Facebook tu.
0: Nama TikTok.
2: TikTok pun ya juga. Okey.
1: Baik.
2: Berambi kita malam ni. Kalau kat Lipih tu panggil benda apa tu?
3: Berambi ni kira macam kita lalu depan orang lah kan. Berambi lah sikit. Kalau cakap betul slow-slow lah kan.
2: Memang guna ke perkataan berambi tu? Memang Abang Zul, tempat Abang Zul ada memang guna ke perkataan berambi tu?
3: Memang guna.
2: Jadi memang maksudnya pun berhati-hati.
3: Berhati-hati lah, slow-slow lah macam tu lah.
2: Slow-slow.
3: Berambi sikit lalu depan orang tu, tak baik. Tepi-tepi sikit.
1: Betul, maksudnya kalau depan orang kena tunduk-tunduk sikit dah.
3: Tunduk-tunduk hormat lah.
2: Baik-baik, faham-faham. Mantap sekali, okey.
1: Baik.
2: Adakah ada perkataan lain lagi yang guna? Beraluh tadi ya, ada guna.
3: Beraluh tak sama, ya berambi lah juga.
2: Ya, betul. Ada guna juga kan. Okey, baik. Terima kasih Abang Zul kerana bersama dengan kita.
3: Sama-sama
1: Rehal
3: dengan
1: Tuan Reja
3: Kelantan tu.
1: Ya,
0: ya, ya.
1: Ingat pula ada nama kita.
0: Ingat pula. Bukan main berambi lagi.
3: Berambi lagi bercakap dengan Kok Su.
2: Ya.
1: Okey, baik.
2: Boleh lah.
1: Terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
3: Insyaallah
2: sama berkonti lagi. Ya, terima kasih. Okey, dah lebih telefon tadi. Okey. Baik, di mana pula? Kelantan,
1: cuba timur manggil eh.
2: Silakan.
1: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
4: Apa khabar tu?
1: Baik. Kak Sah kata.
4: Ya, Kak Sah ni.
1: Kak Sah.
4: Apa khabar JJ3 tu?
0: Baik. Kak Sah.
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Kak Sah guna
4: dah berkata. Sorry, aku mel bunga pagi ni malam ni dia.
2: Ya, sorry.
4: Kumel berdua-dua, kumel.
0: Ya.
1: Kumel berdua, bunganya sekutung je malam ni. Sekutung pula nyok beraluh molek.
2: Okey.
1: Kak Sah, Kak Sah dia tu. Biasa guna dah perkataan berambi.
4: Guna dengan anak Cik Su.
1: Guna lagi lah ni pun.
4: Nak cecek, nak jalan ke kena berambi. Kata berambi ke nak kali jalan tepi orang ke tepi orang ke kata berambi kan.
1: Maksudnya
4: cecek berambi kan yang marah orang.
1: Baik. Jadi Kak Su guna ayat berambi ni masa mana? Cuba ayat sikit nak dengar.
4: Kita kecek tu jangan duk kugapa jaga kena berani juga kecek dengan orang ni. Marah dah orang.
0: Okey.
4: Jale tu jangan duk lorak-lorak ngak jale je berani sikit nak kat tepuk pokok-pokok kayu tu kah.
0: Oh. Jadi maksudnya sekarang ni kat Sagu guna lagilah berani tu.
4: Guna kalau itu patak agak ni.
1: Okey, cuma nak tanya anak cucu guna ke tak?
4: Ha. Anak cucu budak lon tak reti dah cek su budak tak tahu gapo dah berani
1: ajar budak-budak lon ni tu.
4: Kalau
1: orang
4: gaduh dia
1: lah. Orang gaduh dia lah
4: budak lo. Tak berani mana lah. Tak berani mana budak lo ni.
1: Okey.
4: Orang tua dulu yang berani. Kecek berani. Kecek dengan orang berani. Waktu dia pun berani sikit. Kalau itu tak moga-moga. Kalau kerja seluruh senang agak. Punuh orang bareng. Kena buat berani.
1: Berani. Okey, baik. Terima kasih Kak So.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah.
1: Ya. Okey, baik.
2: Asal masih guna eh.
1: Masih guna lagi berambi eh.
0: Okay, berambi.
1: Dia kata budak-budak lain tak guna. Maksud kita adalah kategori budak-budak.
2: Betul kan aja. Okey, hal ada hal.
0: Kita tunggu panggilan. Kalau nak telefon boleh telefon 09-6235-330 6238-330. Kalau belah-belah Kuala Terengganu ni tak ada lagi pemanggil yang kata guna berambi. Kalau belah besok tadi tu ada dah yang kata guna berambi.
1: Pak Mak tadi kan.
0: Kuala ni tak ada guna. Tak ada guna lagi.
1: Tak ada guna perkataan berambi tu dah. Okey, kalau macam Pahang tadi pun Mok Ju pun kata guna bergalu dah. Tapi bergalu. Kalau Lipis tadi guna dah berambi. Maksudnya dia daerah-daerah tertentu lah agaknya.
0: Yeah. Okey, kita tengok pemanggil Terengganu ni ada tak diguna ke dak ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Hal.
0: Ya, siapa tu?
5: Pak Tahir ni.
0: Pak Tahir, panggilan daripada mana ni Pak Tahir?
5: Bada Marang, Terengganu.
0: Oh, Marang. Okey.
5: Marang.
0: Jadi, Pak Tahir.
5: Berambi model 3-3 tu.
0: Kan dah kata dah.
2: Betul.
0: Terima kasih, Pak Tahir.
1: Kan dah kata.
0: Pak Tahir memang paham jiwa. Okey, Pak Tahir. Macam mana berambi ni?
5: Gitu lah. Orang dia punya berambi tu terlepas lah kau.
0: Jadi, Pak Tahir guna ke tak?
5: Tengok keadaan. Ada masa guna. Dia... Padam berambi dia masa-masa tertentu lah. Masa sesuai dengan keadaan yang berlaku.
0: Jadi masa mana kalau Pak Tahir guna tu?
5: Contoh macam saya jalan ramai-ramai.
0: Okey.
5: Dalam model, biar berambi. Jangan cerita tangga.
0: Jangan terbolah hangat lah.
5: Biar kemah. Okay. Ada jalan orang kalau tak berambi kat. Dia berah. Tukar kulu sebelah kanan, sebelah kiri.
0: Okey, baik.
5: Biar berambi molek lah.
0: Berambi molek lah, deh. Bola-bola terberak kita.
5: Ajak-ajak lama. Jumpa pula dunia.
0: Okey, terima kasih Pak apa tadi?
5: Bye-bye. Okey, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halah, dah berambi dah lah. Dah ingat dah.
1: Dah ingat dah.
0: Nama kapa tadi?
1: Pak
0: Wi.
1: Bukan.
0: Pak Wi. Sudah.
1: Tak apalah. Cumanya dia, yang paling bestnya dia kata gini, jumpa cari ayat lama gini. Di mana kau? Tapi alhamdulillah lah sekurang-kurangnya kita tahu dah. Bukan itulah. Nama Cik Zul ke tadi? Bukan eh? Bukan Cik Zul. Zul tadi. Pak Ayub.
0: Pak Ayi.
1: Oh, gitulah. Okey, baik. Jadi, jangan sampai orang kata...
0: Ujung-ujungnya maruh dia pun.
1: Baik. Jadi, kita dengar lagu dia boleh, eh?
2: Boleh.
1: Okay. Jadi, kalau sebut pasal berambi ni, dalam bercinta pun kena berambi juga.
0: Harus.
1: Jangan main tarik tali.
0: Jangan.
1: Okey, baik. Ini lagu terbaru dari Putra Amirul, eh? Cinta tarik tali. Okey, sama-sama kita dengarkan di Kelantan FM. Ada seumur.

0: Tu dia Cinta Tarik Tali, lagu daripada Putra Amirul. Kalau tak sihat, tak sihat dah.
1: Betul. Boleh kau cari yang lain.
0: Seronok. Redo je dengar.
2: Redo.
0: Okey, baik. Malam ni perkataan kita berambi. Cik Dah kata ada so lagi Cik Suih. Dia kata berlapik.
1: Berlapik.
0: Kalau kecek biar berlapik sikit.
1: Okey.
0: Bertomak ninuh lah. Jangan begitulah ya. Okey, baik. Kita ni kalau ikutkan perkataan kita tiap-tiap minggu, ada perkataan yang kita biasa dengar. Ada perkataan yang jarang kita dengar. Ada perkataan yang kita tak pernah dengar. Tapi sikit-sikit banyaknya, walaupun kita jarang-jarang masuk kelas, macam hal kan jarang-jarang masuk kelas kita, kita tak minggu masuk, kita dapatlah ilmu sekurang-kurangnya kan.
2: Betul.
1: Tapi minggu lepas saya dengar. Apa ni, perkataan dia beradu.
0: Betul.
1: Beradu.
0: Okey.
1: Tapi bila kita dengar apa ni, tahu maksud dia tu, rupanya lain maksud dia.
0: Dengan apa yang kita dengar.
1: Dengan apa yang kita faham tu.
0: Apa yang kita faham dah.
1: Lain.
2: Banyak maksud dia sebenarnya.
0: Betul. Ya, lain daerah lainnya kan.
1: Betul.
0: Okey, baik. Jadi kita pun masa tak panjang dah untuk kita nak bersembang-sembang bercerita malam ni.
1: Okey.
0: Tapi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada semua dah yang sudi telefon kita, yang berkongsi menerusi WhatsApp, yang telefon ke Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Dan terima kasih banyak-banyak kita nak ucap kepada Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Kerana memberi ilmu kepada kita setiap minggu.
1: Betul.
2: Ya, ni betul tu.
1: Minggu depan kita tengok macam mana ya.
0: Perkataannya apa pula
1: ya? Apa perkataannya?
2: Minggu apa ilmu depan, baru
0: minggu depan hal ada ke?
1: Minggu depan minggu depan tu tunggu. Bulan baru.
0: Bulan baru.
1: Bulan baru. Jadi kita tunggu kan bulan baru nanti.
0: Kita tengok suasana lah ya.
1: Kenapa minggu depan nak suruh reba ke?
2: Memang minggu depan reba.
1: Oh iya ke?
2: Minggu depan dengan tu reba.
1: Bos bagi saya minggu sekali lagi dah.
0: Okey, baik. Apa pun terima kasih kepada semua. Dan kita pun semakin berada penghujung pertemuan untuk malam ini. Jadi untuk kita semua akan terus berlari lagi sampai pukul 12 tengah malam tak?
2: Lari ke?
1: Kita lari dengan ni? Kita lari dengan berambi.
2: Berambi dia nanti.
0: Okey, baik. Jadi kita undur diri dulu untuk malam ni. Terima kasih untuk Riff. Terima kasih untuk Hal.
2: Kembali.
1: Kembali.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan eh.
1: InsyaAllah.
0: Okay, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Anda dah tahu ke belum? Kalau minum segelas air sebelum tidur, dapat membantu mencegah serangan jantung. Ini ialah kajian dari American Journal of Medical Science. Air membantu mengekalkan kelikatan darah supaya tidak terlalu pekat semasa kita tidur, di mana kadar dehidrasi biasanya meningkat. Namun minum berlebihan juga tak digalakkan. Cukup sekadar satu gelas kecil untuk elak kerap ketandas. Jadi seimbangkan, cukupkan air tapi jangan berlebihan. Kecil tapi besar kesannya pada jantung kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Terbaru

Alright, terima kasih pula yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM di segmen Cekok untuk hari ini. Pertemuan kita di hari Rabu 29 hari bulan 7 2020 bersama dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Lagi ada mana kita lalani ni tu? Ada hendak nyenggeng di rumah, ada lagi duk naki kedai kopi. Mungkin naki apa je so, sekali-sekala buang yang saya tak. Ada kalanya kita buang ni, kita boleh ngosek sang kita pun ada juga. Ada juga hok demo sambil orang kata sekali-sekala pergi minum air kedai. Kalau minum air kedai ni jaga menang. Okay, dari rumah pergi minum air kosong ya kedai. Wajib-wajib minum air manis ni. Jadi Jackson nak tanya apa gelas ni kita minum air manis hari ni. Apa nak cakap sebenarnya tu? Kita kena jumpa doktor ke esok tu. Ada orang beringat, ada orang tidak dia. Ada orang berkata, jumpa ke lah cakap sebenarnya. Tahu dah pekal lah. Cuma cakap sebenarnya maklum sikit. Cakap sebenarnya rata-rata ramah di antara kita nak suka minum kopi. Tak kisahlah kopi kapur ke, kopi yang ilir zaman lani ke, ada macam-macam jenis kopi dia. Tapi hakikatnya, kopi boleh baik untuk jantung. Gitu. Sedap lek dia mau dengar. Gedik molek dia kata. Cik Su kata, dah. Cik Su kata tu kopi baik untuk jantung, mamu. Gitu. Jadi kita kena minum naik kedai kopi ke tak payah. Minum rumah boleh, tak ada masalah apa. Cumanya, apabila kita cerita mengenai kopi ni baik untuk jantung, dia ada kopi-kopi tertentu. Tidak kopi-kopi yang mungkinnya kopi-kopi kedai-kedai mahal ke. Kopi minum air ke rumah pun beres sebenarnya. Kajian yang mengaitkan pengambilan kopi secara sederhana dengan risiko penyakit jantung dan stroke yang lebih rendah. Tapi kita kena pilih kopi lagu mana? Pertamanya, kopi hitam tanpa gula. Pertama tu. Yang kedua, Americano. Okey, hak ni kita pergi makan di kedai-kedai hipster lah dah. Tanpa sirap. Maksudnya, Americano yang kosong. Kita rasa pahit. Espresso pun boleh juga. Tapi tanpa gula. Dan juga filter kopi ataupun kopi all kosong tanpa gula. Maknanya, gapung hak jaksa goyak sana. Ha, kopi tu tak ada manis sikit abuk dia kakak. Kopi hitam tanpa gula, Americano tanpa sirap, espresso tanpa gula, filter kopi atau kopi o kosong juga tanpa gula. Dan kita dihadkan juga untuk minum kafein sehingga 400 mg sehari. Kira-kira mudahnya 1 hingga 5 cawe kopi bersaiz 240 ml sahaja untuk kebanyakan orang dewasa yang sehat. Tak ada lebih pada tu. Tu pun kalau nak minum 1 hingga 5 cawe pun tidak nak manis, tidak nak minum kopi 3 dalam 1, tidak juga minum kopi susu pekat ataupun kopi omane, tidak juga kita minum caramel latte, tidak juga kita minum kopi dengan sirap dan juga whipped cream. Tu kita kena ambil tahulah tentang kopi-kopi tadi. Jadi harus kita mengetahui untuk kita sentiasa sihat dan juga cergas. Yang pentingnya kita hadkan pengambilan kafein seperti mana Cik Su maklum tadi, kerana kopi ni bukan ubat untuk mencegah penyakit jantung. Pemakanan seimbang, aktiviti fizikal dan gaya hidup sihat tetap menjadi kunci utama tu dia.

0: apa lagi?
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: citarasa anda.
1: Abang Mak, dah guano makan lagu tu. Cekaknya sumak nasi ada dah ke tu. Aku tadi. Aku sakit hati lagu ni. Demo rupanya kita demo tunjuk. Kau ni sakit hati. Ulu sakit hati lah. Kena ikut mundirana. Sakit hati ke apa dia ke Abang Mak. Sakit hati ke Amor ke. Salah gapo sama Abang Mak. Fikir segi lah. Tahu lah hidup minak. Ibarat kata makan teker dah. Orang hidup minak makan kata mayo gerai itu. Tak ada mati mutu. Uyai do. Kita wis gelah. Tak ada mutu hidup lah. Tu ibarat dia.

Oh, nak yang muncul tak pecah pinggir gelah ni rumah ni, ibu. Makan lah, Abang Mak. Belemong lah, makan lah. Belemong boleh nyakit hari ni. Abang Mak tahu kau tak, Abang Mak. Kita makan belemong lah ni, Abang Mak. Boleh nyakit, Abang Mak. Mungu dah jaga pokok saya, membuduk pada aku. Aku dulu makan gara-gara pada mu saya. Rekat-rekat, Abang Mak. Raya sedikit, dia kona lagi. Doa

0: Kelantan FM, Jeliga Terasa.
1: Alhamdulillah, Jeliga Terasa. Hak mana Jeliga lah, adik kakak dah lah ni pukul 10.33 minit malam dah kita tu. Setara mana kita? Pingat-pingat emah kita setara mana, Cik Su? Oh, hak mana dah tengok? Dah tengok. Hak mana tak ada? Tak ada deh. Tapi Cik Su nak oyaknya sasaran 5 pingat emas, alhamdulillah tercapai dah adik kakak. Sehingga hari ini, Pak Menusi Angkat Berat dan juga Datuk Ramli Latif. Datuk Latif tadi, dia telah mendapat pingat yang kelima. Jadi sasaran kita untuk 5 pingat emas menerusi sukan yang berlangsung lola ni tu adik kakak telah pun tercapai. Kalau mungkin ada demo kata lola ni suka gapo pulak, Cik Su, sukan Commonwealth adik kakak. Jadi kita lola ni 5 pingat emas, 2 perak dan juga 3 gangsa. Dan apa yang mungkin Cik Su boleh kongsi sikit, kontinjen Malaysia kini memburu pingat bonus pada sukan Commonwealth Glasgow 2020 selepas berjaya mencapai sasaran utama lebih awal. Itu yang dikongsikan oleh Ketua Kontinjen Negara Ketemasya berkenaan itu, Datuk Awalan Abdul Aziz. Dan beliau mengatakan kontinjen negara setakat ini mengumpul 5 pingat emas, 2 perak dan 3 gangsa, hanya kurang 1 gangsa untuk mengungkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Dengan 4 hari bertanding masih berbaki, Awalan optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan juga judo. Dan alhamdulillah beliau berkata mana sasaran awal ni telah pun berjaya. Jadi kita kena nanti-nanti dan juga terus menyokong lah adik kakak deh. Dan kita mengharapkan lagi semoga dengan ada pertambahan-pertambahan lain. Kalau Cik Su boleh kongsi, 4 daripada 5 pingat emas negara disumbangkan oleh kem angkat berat masing-masing menerusi Muhammad Anik Kasdan dengan kategori 60 kilogram lelaki, Muhammad Aznil Bidin 65 kg lelaki, Muhammad Eri Hidayat 79 kg lelaki, Muhammad Hafizuddin Roslin dalam kategori 88 kg lelaki. Sementara satu lagi menerusi lompat jauh para, ya, Datuk Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Jadi 2 pingat perak pula hadir menerusi kem bowling padang, sementara 3 gangsa disumbangkan menerusi angkat berat, powerlifting dan juga olah raga para. Jadi kita doakan semoga dengan berbaki 4 hari lagi ni ada lagilah kejayaannya khusus untuk kontinjen Malaysia.
2: Cik

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: testing 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1.
1: Assalamualaikum, apa khabar?
0: 1 2 3 1 2 3 1.
2: Anak itik bulu lantik, hendak mandi kolam terani.
0: 1 2 3 1 1 2 3 1.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM. Mesti segmen cekok kita malam ni, cerita kita orang Kelantan. Cik Su nak kongsi dengan adik kakak macam-macam cerita. Antaranya juga mungkin cerita tapi perkongsian sikit sebanyak lah mengenai keadaan cuaca ke, pemakanan kita ke, saling pesan berpesan antara kita. Cik Su baca, belah-belah Cik Su beringat ke Cik Su. Terima kasih juga lah mana duduk dengar siaran Kelantan FM Malaysia Frekuensi Radio je lah molek ke. Ada lagi ke kawasan-kawasan yang berdesen dengan siaran kita tu, kena royak mari. Kalau tidak kami tak tahu dah. Tapi terima kasih untuk anda yang sentiasa berkongsi. Guano Cik Su, RTM klik itu tak jadi. Okay. Jadi kita pun boleh tahu dah, terkadangnya terlepas pandang. Hak mana telah pun buat turun aplikasi RTM klik. Terima kasih. Dengarnya mana? Ada yang dengar duduk Melaka, ada yang dengar duduk Pehe, ada yang dengarnya duduk di Kuala Kangsar, Perak, ada yang duduk di Johor Bahru, ada juga yang sedang mendengar di berada di Singapura hari ini, ataupun mungkin ada juga yang dengar siaran Kelantan FM Malaysia RTM klik berada di Tanah Suci Mekah. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Sikit sebanyak dah dengar sikit mata, walaupun perbezaan waktu dan juga masa, tapi orang kata kita tahu dah kalau masa ni waktunya kita di Mekah, di Kelantan masa mana pukulnya di Malaysia. Baik, cerita mengenai Malaysianya juga Cik Su nak kongsi, yang dikongsikan juga oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, keadaan cuaca kita lah. Kalau hari ni Cik Su rasa ramai di antara kita hok katanya cuaca di setengah-setengah tempat tu je. Kalau lah pakai Cik Yeh pun begitu juga je. Hari ni sejuk paham malai Cik Su sega. Kalau yang dikeluarkan pada pukul 8.40 minit malai saat ni, untuk hari ni 29 hari bulan 7, ribut petir dan juga hujan lebat dijangka berlaku di negeri Pahang, melibatkan daerah Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan melibatkan di daerah Jempol, Johor pula Segamat dan juga Mersing. Kelantan yang tidak terlibat malam ni adik kakak tapi kok-kok mana pun, dalam keadaan cuaca kita yang tak menentu dalam itu, kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada. Okey, Seli J dia tanya, Cik Su lagu gapo, lagu DK saat ni? Hok mana Cik Su pasal tak tengok sedap mendayu-dayu kata. Lagu tu lagu daripada Ramli Raja Laut, Seindah Purnama adik kakak weh. Tapi lain ni Cik Su nak siapa lagu daripada Hil Amir dan juga Uji Rashid, Semarak Hati Juwita tu. Dan selepas tu terbaru daripada Poyigasi, hiburan untuk semua hati duk sagu. Sagu buat apa tu? Sagu ada piti kau, sagu tak ada piti dekat kakak. Sagu belakang tau.

0: Citra Senandika.
1: Okay, sebelum Cik Suka udarakan lagu daripada Poyi Gasi Hati Duk Saru, Cik Suka nak maklum lepas ni pukul 11 sepuluh skala. Kita pergi Kuala Lumpur sebentar untuk kita ikuti berita utama. Lepas tu klik semula bersama dengan Kelantan FM dan di jam terakhir kita akan berhibur dengan pilihan lagu-lagu lama juga di kakak. Tapi irama 80-an dan juga 90-an pula. Jadi kalau hok mana mungkin waktu lagu-lagu ni tengok suhu muda remaja dia teringat lah tu kisah-kisah lama deh. Tapi kok mana pun kita ingat hok molek-molek ya. Hok tak ingat jangan hok tak molek jangan diingat mana. Takut jadi kohor sagu dek kakak dah. Okey kita berhibur dengan lagu daripada Poyi Gasi lagu baru ni Hati Duk Sagu. Dan selepas tu kita pergi Kuala Lumpur sebentar pukul 11 malam untuk kita ikuti berita utama insya-Allah.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam utama 11 malam.

0: 2018, 2019, 2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
1: Tambah Datuk Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian Tabung Haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Pak Menteri tadi bukan saja sebab orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PPRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara, semua akan siasat. Dan kalau ada bukti, dakwa, biar masuk mahkamah dan biar masuk penjara bersalah.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan Tabung Haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
1: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jarun. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, tiga kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen, termasuk satu kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Sri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan

0: Perkhidmatan Tren Elektrik ETS selama 3 hari bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
1: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM. Cerita kita berkata kemah ku kita. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Agak sudah pun masuki di jam yang terakhir kita menerusi cerita kita ke Kelantan. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026 bersamaan dengan 11 bersamaan dengan 14 Safar 1448 Hijrah. Pertemuan kita di jam terakhir untuk malam ini, seperti biasa kita akan ke udara ataupun saya akan ke udarakan lagu-lagu lama, hiburan untuk semua. Mungkin lagu yang jarang-jarang kita dengar, mungkin lagu-lagu yang sampai kita terlupa sudah penyanyinya siapa. InsyaAllah malam ini kita kembalikan nostalgia lama menerusi lagu-lagu pilihan yang dikeudarakan irama 80-an dan juga 90-an. Terima kasih Isha on KL pula yang Kelantan FM. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih juga untuk pilot darat kita.

egonya akan tercalar, meruntuhkan tembok ego dan juga keangkuhan kita pastinya. Juga ada orang kata okay, tapi melafazkan kata maaf bukanlah sebuah pengakuan bahawa kita berada di pihak yang kalah ataupun juga kita lemah, tapi sebaliknya ia merupakan bukti nyata tentang keagungan jiwa seseorang yang memilih untuk meruntuhkan tembok ego demi menyelamatkan sebuah perhubungan daripada hancur dan juga musnah. Okay. Jadi kalau mungkin hari ini kita terasa macam sukar sangat nak ucap maaf tu, practice dulu. Lepas tu kita ulang kembali lah . Okay, kita berhibur. Ini lagu daripada kumpulan UK. Saya rasa ramai di antara kita yang dah lama lupa akan lagu ini agaknya. Lagu yang popular pada tahun 1992, lagu yang berjudul Terasa. Hiburan untuk anda menerusi rentak kenangan di Kelantan FM untuk edisi malam ini.

Terima kasih untuk anda yang sudah bersama malam ni dengan lagu-lagu lama menerusi rentak kenangan di Kelantan FM. Untuk malam ni, saya Suhaila Mat Daud akan terus menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan malam ni terus kita berbicara mengenai maaf. Satu perkataan yang mungkin sukar untuk kita keluarkan, yang satu perkataan yang mungkin sukar untuk kita ungkapkan. Kenapa tu? Kita rasa kita kalah, kita rasa kita akan jatuh martabatnya. Namun apa yang pasti, andainya apabila kita bercerita mengenai maaf, apabila badai amarah sedang memuncak di dalam dada, sepatah kata maaf yang diucapkan dengan penuh keikhlasan laksana titisan air hujan yang sejuk. Jadi ia mampu memadam api persengketaan dan juga menyejukkan kembali sikap penghati yang sedang terluka. Kalau hari ini mungkin kita perasan ada orang yang terluka disebabkan oleh kata-kata kita, ungkapkanlah kata maaf itu, insyaAllah akan memadamkan segala-galanya kemarahan dalam hati. Dan kemaafan merupakan jambatan terindah yang menghubungkan dua jiwa yang sempat menjauh akibat badai salah faham. Dengan saling memaafkan, kita sebenarnya sedang membuka lembaran baharu yang bersih dan membina semula ikatan kasih sayang dengan lebih utuh, insyaAllah. Ibran teruskan lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Fauzan Latif untuk anda. Apa sebenarnya menyusul selepas itu lagu daripada Rahim Ma'ruf, lagu yang popular pada tahun 1994, lagu yang berjudul Usang, menerusi rentak kenangan di Kelantan FM.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo acimae, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Seandainya senyuman sudah lama pudar, cuba untuk hadirkan. Seandainya kelak tawa sudah lama menghilang, cuba untuk hadirkan. Dan seandainya kebahagiaan sudah lama terpadam, cuba untuk hadirkan. Kadang-kadang kita terlupa bagaimana cara untuk bahagia kerana kita terlalu sering mengingati cara untuk bersedih. Hilangkan segala kesedihan, hadirkan kembali sebuah kebahagiaan. Pesanan tulus ikhlas, Kelantan FM.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: yang terbaik kami sediakan untuk anda.
1: InsyaAllah yang terbaik kami kudarakan untuk anda. Hiburan untuk malam ini menerusi rentak kenangan irama lama-lama, lagu irama lama menghiasi pertemuan kita yang berbaki lebih kurang beberapa minit sahaja lagi. Apapun, terima kasih di atas kesetiaan anda yang sedang menonton Mursi Live TT juga malam ni, yang mendengarkan sambil memandu, yang mendengar sambil bertugas, sambil bekerja, selamat menjalankan kerja dan tugasan anda dengan sebaik mungkin. Terima kasih di atas segala sokongan anda yang berikan kepada Kelantan FM. Okey, dan dengan malam ni kita berbicara mengenai maaf. Yang pastinya menyimpan dendam dan juga kebencian hanya akan memenjarakan diri sendiri dalam kesedihan yang tiada berkesudahan. Apabila kita belajar untuk memaafkan dan melepaskan masa lalu, kita sebenarnya sedang menghadiahkan ketenangan yang paling hakiki buat jiwa kita sendiri. Dan hanya insan yang benar-benar matang dan memiliki kemuliaan hati yang tinggi mampu merendahkan diri untuk mengakui kesilapan. Mereka faham bahawa menjaga keharmonian sesama manusia adalah lebih jauh berharga daripada mempertahankan maruah diri yang palsu. Okay, itu antaranya kata-kata yang mungkin boleh memberikan kita satu kata-kata yang membuatkan kita rasa ada masanya kita perlu minta maaf. Ada masanya mungkin juga kita dapat memaafkan orang lain. Ada masanya juga kita ada masa untuk meminta maaf atas kesilapan dan juga kesalahan kita. Untuk malam ini, saya akan akhiri dengan lagu daripada kumpulan Sukses, Ku Basuh Luka Dengan Air Mata. Dan selepas itu daripada Masa Untuk Anda, Patahnya Sayap Malam, semuanya merusak rentak kenangan di Kelantan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM. Baik, terima kasih untuk anda. Waktu sekarang sudah pun 11.55 minit malam. Semakin berada di penghujung pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 29 Julai 2026. Jadi kalau ya semua untuk rakan-rakan yang sudi bersama menemani Cik Su mengimbau kenangan-kenangan lama dengan lagu-lagu lama juga. Di waktu ini terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda, di atas perkongsian anda juga dengan lagu-lagu yang dikeudarakan. Okey, insyaAllah hari Jumaat nanti Cik Su akan kembali bersama menemani anda semua menerusi segmen Cekot Cerita Kita Wek Kelantan. Dan seperti biasa juga setiap hari Jumaat, pastinya kita akan bersama menerusi rancangan Kelah Go Kita di jam yang pertama pada pukul 9.15 minit malam setiap hari Jumaat. Dan untuk rentak kenangan seperti biasa akan menyusul pada pukul 11 hingga 12 tengah malam. Okay, andainya ada kesilapan, kemaafan, Cik Su pohon kepada semua rakan-rakan sahabat pendengar di mana sahaja berada yang sentiasa menyokong dan juga yang sentiasa mendengarkan Kelantan FM. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini pukul 12 tengah malam seperti biasa kita akan sambung siar ataupun akan ikuti Nasional FM. Jadi saya Suhalam Adab mengundur diri dulu untuk hari ini hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki segala kekuasaan meliputi langit dan bumi. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Selawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kami memohon syafaat di hari akhir. Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, kami sedar bahawa Engkaulah yang Maha memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa jua yang Engkau kehendaki. Dari Engkaulah jua yang mencabut kuasa pemerintahan daripada sesiapa yang Engkau kehendaki. Kami sangat sedar ya Allah, Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkaulah juga yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Maka muliakanlah kami ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. يا الله kami bermohon kepada rahmatmu dan keampunanmu, maka perbaikilah perihal diri kami dan janganlah ditinggalkan kami walau sekelip mata tanpa petunjuk dan hidayahmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, perkenankanlah doa-doa kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa,

Birthday to you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian tergeng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu sahaja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sikit sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Han berkata lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM, tadi yang sahih melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, wanita bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, wanita kan, nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti, ha, contohnya aktiviti hiking ke berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi, ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian, disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi penyelamat. Kini sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ha, ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar trend media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama Agensi Angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Borohan Tu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okey. Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kita, kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi, Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
3: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hanya juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Ani ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Ada ke yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu, dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, peta bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Hanim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Bezanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingkati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda, sentiasa di hati Nasional FM.

nyanyian slam, okay? Untuk anda, geng burung hantu, wala di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapalah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka apa, rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbahagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian screen. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Tadi Hani ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Petria Katak kan. Kebaikan Petria Katak tu dia adalah sumber vitamin C tadi Hani kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedaplah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa. Sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah. Dengan syarat bila kita tumis bawang tu, tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

pemantu Nasional FM sentiasa di hati. Hanim ambil sikit peretikan berita dari bernama.com. Perkahwinan di Perlis turun 10%. Usia berkahwin meningkat. Betul. Ha. Corak pembentukan keluarga di Perlis mengalami perubahan apabila bilangan perkahwinan berdaftar di negeri itu turun sebanyak 10%, iaitu daripada 1,982 yang direkodkan pada tahun 2020 kepada 1,783 pada tahun 2023. Ha, perkahwinan ni nampaknya semakin lewat. Sebenarnya perkahwinan yang lewat ni dia boleh menangguhkan pembentukan keluarga, kelahiran anak sekaligus mempengaruhi saiz keluarga, kadar kelahiran, bekalan tenaga kerja dan keseimbangan antara penduduk muda dengan warga emas dalam tempoh yang panjang. Jadi apa yang kita boleh buat? Cari-carilah jodoh ya. Okey, yang belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andartu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek ya. Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang mendapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya kan. Itulah harapan.

harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah, geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang saya harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Semandak Sabah. Nasional FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Geng Burung Hantu. Masuk ke jam kelima, hanya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hani. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hani. Waalaikumsalam, selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hani cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hani kan, hari ni ada dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasnur Rizal, selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, Geng Burung Hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnun Abdul Rashid, salam Syah hadir dari Batu Gajah, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan, ada juga daripada Nur Hussein, ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Nah, itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Biasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan, hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini, banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda, pendengar setia Nasional FM.

di hati. Kepada anda pendengar setia Nasional FM, terima kasih Hani ucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ana juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak. Betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandangan belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kanguru Hantu.

0: komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

pendengar setia Nasional FM yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam hanya menemani pagi anda dari pukul 12.30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

lihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Dan kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kakak orang tuan. Selalu biasalah tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal ini, hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Mana kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian, mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan, lepas tu kita lihat orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah, solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik tingkat sikit, naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada mulut. Kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita, ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan, seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni, kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Betul kan? Allahumma salli ala si Muhammad, kan? Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia, dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sema. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Dan maka caranya supaya kita bila bersedekah
bila kita berinfak, kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, dan kita tak mengharapkan pun agar orang lain tu bantu kita pada masa akan datang, dan kita tidak mengharapkan pun, kita tak mengharapkan kita ungkit-ungkit akan amalan kita. Bagaimanakah caranya? Allahumma sallam. Maka Imam Ghazali memberikan panduan. Maka dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui. Dia buat reverse, tuan. Dia buat reverse psikologi kan, kita kata pandangan yang berbeza. Dan dia kata apa? Hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah siapa? Orang yang kita bagi bantuan tadi, orang yang kita tolong tadi, orang yang kita infak tadi. Dia kata apa? Dialah yang berbuat baik

0: buat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Ha, kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Ha, tapi Muhammad sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Ha, kenapa pula dia kata kan? Ha, kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat memberikan buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Ha, akan timbul persoalan kan? Ha, dan memang kita buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia. Kita yang bagi sumbangan kepada dia. Kita yang bagi zakat kita kepada dia. Ha, tuan. Ha, maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian? Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas. Dan supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi. Ataupun kita ada budi ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Kan? Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, katakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta. Satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Kan? Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak. Tak apa, saya tak terima zakat. Kan? So kita nak cari siapa pula? Kan? Nak cari siapa pula? Kan? Lepas tu kita kata itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Tuan, dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih, kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit, nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita. Kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan. Dan begitu juga yang lainnya ni insyaAllah selamat.
1: Allahumma

mulakan hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanim ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Pelis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal, pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Ummatul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat, mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yang ini, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mu'. Sebagai sahabat kita, jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mu'. Ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya, terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mu'. Ini di antaranya ialah hadis yang dibuatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga ia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah, tetapi kita takkanlah ya, terus sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama, supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Mulk menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini, yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak ya hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja. Takkan tak boleh buat kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu. Siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah, dua. Siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah ya, maka pada waktu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1,000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, kakak, adik, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah. Seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah, kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Kelantan FM. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Alhamdulillah, syukur kita panjat ke kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita menerusi pertemuan kita untuk edisi hari Khamis 30 Julai 2020 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijriah. Pagi ni bersama dengan Syah dan juga Syira yang akan terus setia untuk menemani pagi anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara tadinya pukul 5.54 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.58 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum tu 5.53 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat. Dan untuk seketika, marilah sama-sama kita berhibur bersama dengan hiburan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, lagu-lagu ketuhene, dan sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini. Apapun, terus ke kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar ke Gu Pagi Gu kita belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua pendengar, apa khabar? Moga baik-baik dalam hendaknya. Kalau ada yang tak sihat, moga Allah sembuhkan. Kalau ada yang kelaparan, moga Allah kenyangkan. Dan siapa yang lemah iman, moga Allah tinggikan iman. Kenapa Ustaz mula dengan macam tu? Sebenarnya tajuk ni ada kaitan dengan saya. Apa tajuknya Ustaz? Tajuknya Kiblat Pendakwah Milenia. Milenia ni bahasa cantik lah. Bahasa kasarnya Kiblat Pendakwah Akhir Zaman. Ambil. Jadi macam mana Ustaz? Kan kita sekarang ni banyak ustaz-ustaz selebriti, banyak ustaz-ustaz apa kita kata daripada rancangan realiti. Kemana kiblat dia? Kena ingat ya, para ulama sebut daripada surah Al-Kahfi, Allah tegur mereka-mereka yang mencari populariti daripada kerja agama. Na'uzubillah min zalik. Mereka-mereka yang buat kerja agama ni sebab nak orang ikut dia, nak orang sembah dia, nak orang pandang dia. Ini semua niat yang salah. Maka saya ambil pesanan Tuan Guru Ismail Qamus. Dia kata apa? Kalau kamu mencari dunia dengan agama ini, maka kamulah sehina-hina bangkai. Allah na'uzubillah min zalik. Jadi ke mana kiblat kita? Maka saya seru kepada adik-adik pendakwah, kepada saya, diri saya sendiri, kepada kawan-kawan saya semua, marilah kita berkiblatkan kembali kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah berkiblatkan kepada diri sendiri. Kerjalah secara kolektif. Janganlah kerja kita untuk menghukum satu sama lain, menjahnamkan satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain. Betulkan balik niat. Innamal a'malu binniat. Dan kepada adik-adik yang baru nak jadi pendakwah, sekarang saya tengok banyak pendakwah Instagram yang tak kenal pun, subhanallah, banyak bagi nasihat baik-baik. Bagus. Tapi Ustaz nak ingatkan, jangan lupa untuk kita semua tambah ilmu. Sebab apa? Bila tambah ilmu, insyaAllah moga-moga kita masih lagi berada di landasan yang benar. Cari guru-guru yang mursyid, cari guru-guru yang baik yang boleh bimbing kita. Contoh saya, ada guru-guru saya, Datuk Haji Fadilah Kamsah. Terima kasih Datuk sebab bantu saya. Terima kasih kepada guru-guru kita, masyayikh kita, Syekh Nuruddin Banjari, ustaz-ustaz kita pilih. Yang penting moga-moga kita tak hanyut dalam populariti. Terasa? Alhamdulillah kalau terasa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Terima kasih cinta,
3: boleh kasih pula lagu tadi? Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.
4: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Lani kita dapat pukul 36 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu salam sejahtera belaka untuk saya sobat pendengar-pendengar kita. Seperti biasalah untuk waktu learningnya bersama dengan Double S menemani pagi anda, Syira dan juga Syah.
5: Apa khabar Syah pagi ni?
4: Khabar baik, sihat, alhamdulillah. Seadanya lah.
5: Seadanya lah.
4: Alright. Jadi matahari belum lagi menunjukkan bayang-bayangnya.
5: Betul, masih lagi gelap gelita.
4: Okey, tapi walau bagaimanapun seperti biasa sepaskala lah Syira, waktu le ni kita nak bersama dengan pemanggil kita untuk kita bui kepada mereka buat ucapan.
5: Jadi macam biasa boleh telefon kita di talian 743-3858 ataupun 748-8830.
4: Okey. Ada pemanggil kita boleh. Okey, WhatsApp-nya nombor berapa?
5: WhatsApp-nya di 0149740154.
4: Pemanggil pertama kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Syah dengan Firan.
4: Apa khabar Kak Su?
6: Alhamdulillah, sihat seadanya.
4: Sihat seadanya, alhamdulillah.
5: Kak Su bacok kau ni?
4: Yolah.
6: Bacok,
5: Ibu Rama. Okey,
4: hari ni ada mana Kak Su?
6: Ini nak
4: pergi makan
6: gula.
5: Orang
6: ingat
5: ikut
6: anak
5: darun.
6: Ingat ikut
5: di pasal
6: tumbuh tu. Ya,
5: dekat lah. Boleh marah ikut ni kalau
4: sabar
5: pasal tumbuh
4: kan? Tak jauh mana dah tu kalau kira tu?
6: Baru ni suruh cucu gambit baju dah. Baru ni.
5: Baju kuis ke?
6: Baju kuih cucu tu praktikal cucu baru ni kan kat sekolah kota tu dia ambil lah kat tu tak pergi lah.
4: Tu cucu bila nak jumpa dengan Kak Su, tak kenal lagi batin tu Kak Su ni.
6: Sekolah banyak kak Su baca.
5: Sekolah ke apa tu Kak Su?
6: Sekolah menengah Seri Nipoh baca.
4: Seri Nipoh baca. InsyaAllah lah kalau dia siapa masuk, ala kau tu kita singgah lah.
5: Okey Kak Su, pagi ni. Ucapkan
4: siapa Kak Su?
6: Ucapkan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syira. Selamat pagi, selamat bertugas.
4: Alright.
6: Dan kepada Kak Su Bukit Panas, Tubuh Nak Payang Haji Din. Apa ni, abang Mak Dutuk Hijau daripada di Pedas Masuk. Tak gitu Pak Abang Lirana baca. Dan kepada akhir sekali, kepada Cik Enah di Kapal Apa Besuk dan Kak Timah Mata. Dan semualah pendengar Kelantan di pagi ini dengan ucapan selamat pagi dan DJ Syah, DJ Syirah selamat bertugas. Itu saja. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Su bacok kita, pemanggil pertama dan pemanggil kedua kitanya. Halo.
5: Assalamualaikum.
7: Halo. Waalaikumsalam.
4: Pak Teh kita, apa khabar Pak Teh?
7: Ya, baik. Khabar baik.
5: Pagi hari ni Pak Teh.
4: Pagi lagi. Kau nak naik bas dah Pak Teh?
7: Naik bas kot ni,
5: pukul 8 lebih tu naik bas. Pukul 8 lepas tu sebelum naik bas tu, minum dulu kau?
7: Minum dulu. Hujan pagi ni, sopoh hujan
4: dah. Teh, potong memang tiap-tiap hari kau boleh, apa jabit kanu tu?
7: Saya boleh lah, pasal saya pergi. Saya belajar tu kan, ngaji kat persatuan di sekolah taksi tu. Tak boleh lah, itu jimat sikit.
4: Jauh ngajinya.
5: Lepas tu Pak Teh habis pukul berapa? Sampai rumah pula pukul berapa pula Pak Teh?
7: Saya habis lah pukul 12 gitu. Habis lah. Saya pukul 2. Saya balik lah.
4: Gitu. Memang tiap-tiap hari tu?
7: Memang saya pergi tiap-tiap hari lah.
5: Jadi berasa dekat lah deh kalau kita kat berasa. Tapi daripada Jabi nak pergi ke Kuala Terengganu tu tak jauh dah deh.
7: Pasal gini je, bila kita naik bah di Jabi, saya naik Jabi ni ya, naik kat Sate tu. Bila sampai di stesen, kita naik bas pink dulu.
5: Dua kali.
7: Dia panggil naik bah macam jadi kota baru sana.
5: Bas pink. Naik bas pink juga Pak Teh pun. Okey, jadi Pak Teh pagi ni ucapan untuk siapa ni Pak Teh?
7: terima kasih sehat-sehat selamat pagi kepada anda berdua lah sejak pagi ni. Semoga ceria-ceria terlalu.
4: InsyaAllah.
7: Kepada Pak Mak di Fedas Nasih Susun Ganu, Kak Ayah Jabi tu, bunyi kata ke rumah cucu tu balik dah so. Di Seri Alam dia gila. Kepada Umi Habibah di Gunung, lama tak ucap kepada Umi. Lalu kepada Faizul Datang Panjang, akhir sekali kepada Kasa Ram Laka. Dan kepada Cah Dati lah sekali lagi semoga dia semua.
5: Terima kasih.
7: Ada semua.
4: Alright. Okay, terima kasih Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Pati Jabi kita. Halo.
5: Hello. Ah, dekat tu.
8: Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar orang bacok ni?
8: Khabar baik, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
4: Khabar baik, sihat, alhamdulillah seadanya.
8: Ya, alhamdulillah.
4: Okey, jadi nak ucap apa kau siapa tu?
8: Nak ucap selamat pagi buat Pak Sira dengan Sah. Selamat pagi dan selamat bertugas. Dan buat Kak Tifak Lana, Kak Rokak Lana, Pak Mak Besuk, Mak Pertang, dan buat Cik Usuk Labok, Kak Cimah Macang, Kak Mak Abadeng, Umi Habibah dan Pojak Bok Kiyok. Dan buat semua-semualah pendengar radio kelatan tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi. Itu sahaja sah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita nak tengok dulu antara kirim WhatsApp kita ni mari daripada siapa tu.
5: Okey, kita ada juga daripada Kak Ti Kot Lanah. Katanya selamat pagi Syah dan Syira. Selamat bertugas. Kak Ti nak buat ucapan selamat pagi kepada Razman, Pak Nik, Pak Mat Tawe, Cik Yusul Labo, Abang Hintupak, Osmeh Goodbye, Kak Subacok, Kak Nuni Pah, Kak Su Bunut Susu, Abang Mi Gemeh dan semua sahabat Radio Kelate, semoga dirahmati Allah katanya.
4: Amin. Ada lagi kirim eh?
5: Kita ada juga daripada Haji Resri Kota. Assalamualaikum DJ dan pendengar setia pagi Kelate FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ni. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan setiap tenang dan dirahmati. Kelate FM teman ada selalu di hati katanya.
4: Okey.
5: Aha. Itu okay. Antara kiraman wasan yang kita terima pagi ni, Abisha.
4: Alright, kita nak beri dulu seketika bersama dengan Davi. Bila terasa rindu, terus dengar kami di Gu Pagi.
5: Gu kita belakang.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemu ke Gu Pagi Gu kita belaka deh. Lepas ni kita dah pukul 47 minit pagi. Mm-hmm. Masih ada kesempatan lagi Syirah untuk mana-mana nak buat ucapan tu.
2: Boleh call lagi kita. Dan ucapan melalui WhatsApp pun boleh. Kita akan baca ke.
1: Alright. Mm-hmm. Okay, kita nak ambil pemanggil dulu sebelum kita baca ke kirimi WhatsApp tu. Mm-hmm. Di talian kita lepas ni siapa tu?
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah gerangannya?
3: Rupiah Ahmad daripada Segamat.
1: Segamat Johor.
3: Ya.
2: Jauhnya. Kak Rupiah Ahmad.
3: Rupiah Ahmad.
2: Okey, Kak, sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Memek so, orang Johor ke ataupun memek orang Kelantan yang menetap di sana lah ni?
3: Mm-hmm. Tidak, memang saya orang Johor sajalah. Dengar RTM klik semua.
2: Bagusnya.
1: Tapi sebelum tu kita nak tanya lah, bagaimana keadaan cuaca kita di Segamat pagi ni?
2: Di Segamat
3: hujan lah.
2: Hujan. Sama juga macam dekat kita Kelantan lah.
1: Cumanya bezanya kita pagi ni di Kelantan ni kotor barulah. Amnya tak hujan lagi. Cuma cuacanya dingin.
2: Betul.
3: Oh, sama. Yelah, dah hujan
2: dia
3: sejuk dingin lah.
2: Yelah, so Segamat tu maksudnya hujan sepanjang hari ke ataupun waktu pagi je kak yang selalu hujannya?
3: Tidak, dia kalau pagi, petang kat nanti cuaca okey, begitulah. Kalau malam, siang okey.
2: Akak ni kali pertama ke call kita dekat Kelantan FM ni?
3: Ya, cuba.
2: Line
3: penuh. Dengar selalu.
2: Okey, terima kasih lah walaupun jauh.
1: Terima kasih lah kerana menemani Syah dan juga Syirah pagi ni ya.
2: Gembira kita dengar ni orang Segamat dengan Kelantan FM dan juga dapat berjaya call kita pagi ni ni. Tahniah kak. Terima kasih banyak-banyak.
3: Lebih tepat alamat Rupiah Ahmad, Felda Redong, 1 Segamat.
1: Felda Redong. Okey,
2: akak kita bagi peluang akak nak buat ucapan untuk siapa pagi ni akak?
1: Ada kawan-kawan dekat Kelantan ke?
2: Silakan.
3: Pertama buat Osman Goodbye Pulau Pinang. Abang Padil di Pahang. Ajah Halijah di Sungai Perak.
2: Okay.
3: Adik Osman dan Kak Mawar Ismail di Keluang. Dan pada semualah pendengar Pahang
2: Kelantan.
3: Kelantan FM.
1: Salam
3: kenal lewat udara.
1: Alright.
2: Okey, terima kasih kak.
3: Pada DJ Tua, terima kasih sama sambut call dari Rupi.
2: Okey. Terima kasih kak. Semoga sihat selalu. Waalaikumsalam. Bye.
1: Pemanggil kita dari jauh je.
2: Dari selatan. Kita suka Abis Syarif.
1: Betul.
2: Bila dengar, bila kita tahu maksudnya bukan Kelantan je dengar radio kita ni.
1: Itulah sebabnya kalau anda yang mungkin rasanya nak gialah keluar daripada Kelantan ni, boleh muat turun aplikasi RTM. Mudah kalau nak dengar Kelantan.
2: Boleh dengar je sebenarnya. Tak semestinya bawa radio. Bawa radio pun tak jumpa frekuensi juga. Jaga ke mana pun kena ada internet di telefon tu boleh dengar kita.
1: Okey, pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Osman Goodbye kita dari Pulau Pinang.
4: Ya.
2: Masih lagi tak sihat ke Abang Osman?
4: Ha. Sikit-sikit.
2: Alhamdulillah kami semakin sihat. Abang Osman, cuaca di utara macam mana tu?
4: Untuk pagi ni okey. Kemarin hujan dari juga lah. Cuaca di Pulau Pinang ni.
2: Okey. Pagi ni ucapan untuk siapa?
4: Untuk terima kasih lah untuk Syah dan Syirah lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamatnya.
1: InsyaAllah.
4: Terima kasih lah untuk Rupiah Ahmad di Segamat Johor lah. Juga Mawam Ismail, Haji Halijah, Abang Pagi, Kamal Sin juga Pagi Ranja Panjang. Jadi Pak Mam Lu juga Pak Ya, Pak Lam, Pak Masjid juga Cima. Itu saja lah.
1: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih banyak lagi untuk Syirah dan Syah.
1: Alright.
4: Jumpa lagi. Goodbye.
1: Kita bersama dengan
2: Abang Osman, goodbye.
1: Kita nak baca kirim WhatsApp tu. Mari daripada siapa tu, Syirah?
2: Kita ada daripada Kak Asah. Selamat pagi Syah dan Syirah. Kak Asah Pulau Melaka ni. Nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh, Pok Ya, Pok Suli dan semualah pendengar Kelantan FM. Tak kira mana berada. Dan kita ada juga daripada Abel Joh Gua Musay.
1: Okay.
2: Ucapan selamat pagi buat DJ Petugas dan semua pendengar Kelantan FM, katanya.
1: Alright. Assalamualaikum. Ucapan selamat bersara kepada Cikgu Normah dan juga Cikgu Hasmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra Gua Musay. Jasa bakti dan juga budi baik Cikgu akan dikenang dan disanjung selalu daripada Cikgu Juli dan juga warga SMK TIP Gua Musay.
2: Selamat bersara Cikgu Normah dan Cikgu Hasmah.
1: Okey, kirim mesej seterusnya. Mari daripada siapa ni? Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas. Buat gandingan Double S, DJ Syah dan juga Syira. Selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang mendengar Learny. Semoga kita semua sihat dan dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbil Alamin. Daripada Ida Muhammad dari Jetih yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Ada juga kirimnya daripada Umi Habibah buat DJ berdua di konti tu, Syah dan juga Syira. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan juga dalam menjalankan tugas. Umi nak buat ucapan selamat pagi buat semua sahabat kenalik Kelantan FM, tak kira di mana berada, semoga sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Umi Habibah Gunung, dalam seminggu ni tak menghubungi Kelantan FM demek sekali ni berada di rumah anak di Putrajaya.
2: Semoga Umi diberi kesihatan lah deh, diberi kesihatan yang baik, disembuhkanlah daripada demek tu. Amin.
1: Jadi jangan pergi ke mana-mana kerana sempat tak lagi pukul 7 pagi kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi lah ya, dulu lagu ni. Teruskan bersama dengan kami mendengar Gu Pagi.
2: Gu Kita.

0: percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

0: Kelantan FM, di mana jua.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama bertemu kita untuk jam yang kedua. Bersama dengan Double S, Syira dan juga Syah menemani pagi anda sekarang lah ni. Kita nak tinjau-tinjau juga lagu mana lah keadaan cuaca kita untuk hari ni.
2: Kalau kita duduk dalam ni memang duduk sejuk je lah, Abis Syah.
1: Sejuk dingin.
2: Dan kalau kita tengok ramalan cuaca melalui Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okay.
2: Cuaca di negeri Kelantan pada pagi ni dijangka tiada hujan. Namun memasuki sebelah petang, Abisyah. Macam biasalah, ribut petang dijangka berlaku di beberapa tempat terutamanya di kawasan pedalaman. Keadaan yang sama juga berpotensi berterusan pada waktu malam.
1: Okey, dan suhu hari ini, Syira, dijangka berada di antara 23 hingga 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang merancang untuk melakukan aktiviti di luar rumah tu, khususnya di kawasan pedalaman, sentiasalah peka dengan perubahan cuaca dan bersedia dengan payung ataupun baju hujan.
2: Yalah, kalau nak jemur-jemurkan air tu, kata pagi-pagi ni lah deh. Habis tidur pun lah ni panas cepat.
1: Betul.
2: Lepas tu tengah hari pukul 1 ke 2 boleh akak dah. Sebab petang memang dia main dengan berangin, dengan ribut, sok-sok-sok-sok habis.
1: Betul. Dia kalau nak apa,

0: Juga ada di amaran Mamang dari persembahan Hazama. Tapi sebelum kita nak layar dulu lagu dari persembahan Putra Muhammad dengan lagunya Ada Kamu. Semuanya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: 3 Giga Mega.
1: Ya, penuhi cita rasa anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Hari ini kita dah pun 30 Julai 2020. Berbaki 3 hari je lagi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2020 ni. Yang mana kontinjen negara terus mengharumkan nama Malaysia di pentas Sukan Commonwealth 2026 apabila berjaya menampilkan prestasi yang membanggakan dalam beberapa acara utama. Dan setakat ni Malaysia menghuni kedudukan ke-6 dalam carta pingat keseluruhan dengan kutipan 6 pingat emas, 2 perak dan juga 3 pingat gansa, menjadikan keseluruhan 11 pingat yang telah pun berjaya dikutip.
2: Dan pencapaian ini juga sekaligus menyaksikan Malaysia ni bukan sahaja berjaya melepasi sasaran awal 5 pingat emas, Syah, yang telah ditetapkan oleh kontinjen negara lah. Malah membuktikan atlet Malaysia mampu memberi saingan sengit kepada kuasa-kuasa besar Sukan Commonwealth.
1: Okey, jadi Syirah, antara penyumbang utama kejayaan negara ialah skuad angkat berat yang tampil cemerlang sepanjang temasya. Terbaru, Muhammad Syami Nur Ghazali yang menghadiri akan pingat emas ke-6 negara menerusi acara 94 kg lelaki. Dan lebih manis, beliau turut mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth dalam acara tersebut sekaligus membuktikan atlet negara berada pada tahap terbaik.
2: Dan sebelum ni juga, Malaysia turut meraih pingat emas dah habis, Syah, menerusi Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Aznil Bidin dan Muhammad Eri Hidayat dalam acara akad berat jugalah. Dan kejayaan ni menjadi orang kata pemangkin semangat lah buat seluruh kontinjen negara untuk terus memburu lagi banyak lagi pingat dalam baki saingan.
1: Okey, jadi selain angkat berat, atlet negara dalam beberapa acara lain turut menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila berjaya melangkah ke peringkat akhir dan terus berpeluang untuk menambah koleksi pingat Malaysia. Jadi semangat juang yang dipamerkan jelas menggambarkan kesungguhan atlet negara kita ni membawa cabaran jalur gemilang di pentas antarabangsa.
2: Dan temasya Sukan Commonwealth ni masih berbaki beberapa hari lagi deh. Seluruh rakyat Malaysia yang pastinya berharap momentum cemerlang ni dapat diteruskan. Dan sokongan padu daripada rakyat di tanah air diharapkan menjadi pembakar semangat lah buat atlet negara untuk menambah lagi kutipan pingat serta memperbaiki kedudukan dalam carta keseluruhan.
1: Okey, walau bagaimanapun kita ucapkan tahniah kepada semua atlet, jurulatih dan juga pegawai kontinjen negara atas usaha serta pengorbanan yang ditunjukkan. Semoga Malaysia terus melangkar kejayaan dan juga mengharumkan nama negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026.
2: Semoga lebih banyak lagi kutipan emas yang dapat kita raih lah.
1: Alright. Baik, kita nak berjoget dulu seketika ni.
2: Ayo.
1: Bersama dengan joget Mac Latte
2: daripada Megat Norden. Teruskan bersama kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belaka.

0: Cua. Terus dengar Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Dah pun pukul 7.42 minit pagi kita kena ni. Sementara lagi 7.45 minit pagi kita nak bersama ikuti sketsa Wak Yeh Sama Said. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda. Dengar ke kami Gu Pagi Gu kita belaka.

0: FM.
1: Sayi, aku nak tanya mu ni. Habis mana tanya? Gapa dia habis mak? Lo ni ke ada mana tempat tu kejai hosau? Tu kejai hosau, Sayi. Habis mana warga pun tu kejai hosau? Lo ni kena pakai baju batik ke? Wih, kemah tu kena hosau tu. Aku ke orang jeput semua majlis-majlis ke Sayi. Terpaksa kena pakai baju batik. Setiap hari kami, dia juga majlis-majlis resmi. Okey. Kerja-kerja apa aku nak tunggu lu. Kena pakai baju batik, Sayi. Dah abis mak kerja-kerja bila. Abis mak amat tahu abis mak kerja noreh, ya. Oh, noreh tu noreh, Sayi. Kenapa? Aku tunggu lu, ke? Aku tunggu lu. Orang tahu ke pun orang sanju. Dia mau jawab ke Sayi. Aku nak tanya mu mana tu kerja yang usah, Sayi. Ya, melo ni bemak dengar, bemak. Tak payah jahit-jahit orang beli siap aduh je baju batik no nerawi. Boleh lah ni abimak. Betul lah juga abimak. Masa ni raya tegak betul belakang lah. Juga nak ya bui. Kalau kita cerita pasal baju

Rana, kita tidak kerja kerja pun kena pakai juga semudah-mudah. Kita nak menyokong pembangunan dan juga nak mentabatkan batik manusia. Mereka nak beri apa-apa.

Kalau aku ni saya ni Rana nak cari baju batik mana si ada saya. Aku tengok tak ada ni Rana. Rana kau nak cari luka ya tak ada. Habis mak malu kau orang no, ya bu. Di kratek ke ramah lah juga toke-toke batik memang. Kalau aku tu kat apa ni Rana aku nak beli ni lagi. Boleh eh. Kayak sayur tu kita buat.

0: Panggil parti Malaysia, memang dengan kongkesi kan semua tahu berlaku. Padahal aku baik berlaku. Beri aku baik. Beri aku baik. Tunggu dulu lah, bukan tunggu dulu ni. Kecik tak wana.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar KGU Pagi. GU kita berlaku untuk waktu lenilah. Masih lagi bersama dengan Abang DJ Shah yang akan tetap setia untuk terus bersama menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey, jadi kepada anda semua yang mungkin leni tengah bawa kereta tu, kita harap semoga perjalanan anda selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda, destinasi anda, sama ada anda nak pergi tempat hijau ke ataupun mungkin juga anda nak mengantar anak sekolah.
4: Pagi-pagi ni ibu-ibu ni lorak lah ni nak hantar anak sekolah, tapi kita lorak ataupun lewat setara mana pun jangan duduk bawa laju lah. Yang mana kita kena pentingkan dulu keselamatan eh.
3: Jadinya harap-harapnya semoga anda semua selamat sampai lah ke mana saja destinasi dan juga hala tuju anda. Jadi sepuluh sekali lah pukul 8 pagi pas ni, seperti biasa kita nak pergi, kita nak mengikuti perkembangan berita, menerusi berita Kelantan sana sini. Selepas tu kita nak mari untuk apa nama hari ni, fakta ataupun auta.
4: Fakta ataupun auta. Nanti pemanggil boleh lah berkongsi pandangan dengan kita ni. Nanti lepas ni kita akan bagi tahu berkenaan dengan gapo kita nak kecek lepas ni. Yang pastinya pendengar kena teruslah mendengarkan kita, sebab lepas ni pun banyak lagi lagu-lagu Abisha. Lepas tu pelbagai maklumat-maklumat penting pun kita akan kongsikan dengan pendengar kita.
3: Semuanya untuk anda yang dengar kita walau di mana-mana saja anda berada. Dan kita berharap semoga anda semua terus setialah bersama dengan GU Pagi ni sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
4: Banyak lagi sebenarnya nak kongsi deh. Lepas tu kita juga mengharapkan kepada pendengar kita ni jangan tukar siaran lah. Terus bertepek di radio tu, dengar je kita. Tak boleh gila ya Abisha, tak sebui.
3: Betul. Kita harapkan semoga anda obses bersama dengan kami.
4: Benar sekali.
3: Sebagaimana kata Hakim dan juga The Magistrate.
4: Obses.
3: Okey, terus bersama dengan kami di GU Pagi.
4: GU kita belakang.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 30 Julai 2026. Transformasi pasar dan tandas awam seperti penambahbaikan infrastruktur serta pengurusan penyelenggaraan mampu meningkatkan keyakinan pengguna terhadap kebersihan dan keselamatan premis. Lebih RM378 juta ringgit diluluskan di bawah peruntukan skala kecil Jabatan Kerajaan Tempatan JKT membabitkan 2,253 projek naik taraf pasar dan tandas awam di seluruh negara sejak tahun 2023 hingga kini. Usaha itu menjadikan sebahagian daripada agenda membentuk amalan jaga kebersihan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3: Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan dijangka berdepan gangguan bekalan air apabila kebocoran paip air utama di Sungai Bagan menjejaskan operasi loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang. Jabatan Korporat Air Kelantan Sedian Berhad AKSB dalam satu kenyataan memaklumkan kebocoran melibatkan paip air mentah menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar pengeluaran normal. Gangguan itu melibatkan jajahan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur.
2: Pasukan Gerakan UMN PGA bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDM menyerbu sebuah premis yang dipercayai dijadikan lokasi transit penyimpanan minyak masak paket di Wakaf Baru Tumpat kemarin. Sebanyak 1.5 tan minyak masak pelbagai jenama dirampas. Kes diserahkan kepada KPDM Kota Baru untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini.